0: Sepatah Sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar lagi bahasa Tamil bersama dengan Tambi. Hai Tambi, Fedeka.
1: Hai Cikki, salam sejahtera.
0: Okey Tambi, dah lama.
1: Sihat walafiat Cik. Cikki sihat?
0: Sihat juga. Okey, hari ni kita nak belajar perkataan apa pula Tambi?
1: Okey, sebelum ni kita ajar pasal semangat. Mm-hmm. Okey, sebelum ni kita lepas habis kerja, balik kerja, kita rasa apa?
0: Kita rasa penat, letih.
1: Betul sekali, penat. Jadi benda ni memudahkanlah untuk kita nak gunakan untuk penggunaan hari yang senang.
0: Aha.
1: Jadi dalam bahasa Tamil adalah sorva.
0: Sorva.
1: Ataupun kita akan selalu cakap asedia irike.
0: Asedia irike.
1: Asedia.
0: Asedia.
1: Irike.
0: Irike.
1: Macam saya cakap, lidah tu kena gulung-gulung eh.
0: Kena gulung lagi. Irike.
1: Irike.
0: Irike.
1: Betul.
0: Sordia.
1: Sorva.
0: Sorva.
1: Sorva.
0: Jauh benar begini. Maknanya sorva ni kita nak menggambarkan kita tengah penat, letih. Yeah,
1: betul sekali.
0: Awak nampak sorva.
1: Betul, awak nampak letih.
0: Nampak
1: macam
0: letih
1: tu
0: sangat.
1: Atau
0: kan?
1: Atau penat.
0: Sian. Sepatah Sehari untuk hari ni, dapat sesuatu tak?
1: Kandipa.

0: 6 dekad menerajui dunia media, mengembangkan potensi ekonomi negeri Johor. Johor FM committed melonjakkan perniagaan anda khususnya untuk bangsa Johor. Iklankan produk anda di Johor FM.
1: Pakej berbaloi. Beli siaran radio, boleh dapat liputan TV. Beli liputan TV, macam-macam kami bagi.
0: Apa tunggu lagi? Hubungi pemasaran RTM Johor di talian 07-2245-666.
1: Nak viral? Nak harga berbaloi? Johor FM le.

Eh, dia dah lagu Pantun Budi nyanyian Tan Sri SM Salim. Mak baru saja menghiburkan anda waktu ini. Selamat pagi semuanya untuk anda yang baru saja bersama dengan kami waktu ini. Cik Kis, bersama dengan anda hari ini. Hari Selasa yang selesa untuk pembuka tarikh baru, bulan baru untuk tahun ini. 1 September 2026, 8.15 minit pagi untuk anda semua. Okay, macam biasalah, hari Selasa yang selesa. Selesa ke tak tu? Kita ada pantun tak sudah kejap saja lagi, 8.30 minit pagi. Nanti Cik Kis akan kongsikan pantunnya bunyi macam mana hari ini. Jadi anda kalau nak sambung, telefonlah Cik Kis kejap lagi. Okay, tapi bukan sekarang, kejap saja lagi. Okay, sabar dulu. Untuk anda boleh juga tonton kami di live Facebook dan juga TikTok. Yang belum follow, follow kami sekarang boleh. Okay, kita dapat berinteraksi bersama-sama kejap saja lagi. Okay, jom untuk anda, kita nak teruskan hiburan dan pagi ini. Ada lagu ini untuk anda, Bagaikan Langit, Meli Goslow untuk anda. Okay tak? Okay, cantulah.

Baik, ini dia lagu penawar kita baru saja bersama dengan anda. Baik, ini dia Cik Kiz akan bagi dia punya pembayangnya. Kejap lagi anda boleh hubungi kami untuk sama-sama kita dalam pantun tak sudah. Boleh ke tak? Boleh ke tidak? Sudahkan pantun Cik Kiz untuk hari ini. Okey, pantun Cik Kiz untuk hari ini kita bagi tema sikit. Nama temanya untuk anda sambung koleksi pantun-pantun dalam bentuk patriotik. Bagi semangat patriotik sikit. Boleh? Okey. Pantunnya bunyi jalur gemilang bendera kita megah berkibar di pagi hari. Senang je. Untuk anda, sila sambung pantun Cik Kiz. Kejap saja lagi kita akan mulakan pantun tak sudah tepat 8.30 minit pagi. Kita berhibur seketika. Ada lagu pandang-pandang jeling-jeling untuk anda. Jeling siapa tu? Pandang siapa tu?

0: Itu dia lagu pandang-pandang jeling-jeling paduan suara Haziq Rosmi dan juga Ira Milpan. Selamat pagi semuanya, 8.31 minit pagi. Okey, waktu ini kita dah pun live di live TikTok dan juga muka buku kita untuk hari ini, hari Selasa. Pantun tak sudah untuk anda. Dan seperti tadi, Cik Kis dah kongsikan untuk anda. Sama-sama kita sambung pantun hari ini. Kita bagi tema sikit, tema patriotik untuk hari ini. Kalau anda nak cuba sambung pantun ini, jalur gemilang bendera kita megah berkibar di pagi hari. Boleh hubungi Cik Kis waktu ini di talian mesra kami di 07-2243-100 atau di 2244-100-2245-100. Kita tengok siapa yang ada pagi ni. Hello, selamat pagi. Alamak, terputus pula. Anda boleh cuba lagi untuk hubungi Cik Kis. Mana tahu ada rezeki untuk anda pagi ini ke udara dengan pantunnya hari ini. Kita bagi tema sikit lah kan. Sebenarnya lagi dalam bulan kebangsaan kita. Okay? Baik, kita cuba pemanggil ini pula. Hello, selamat pagi.
1: Hello, assalamualaikum Kis.
0: Ya, waalaikumsalam.
1: Ini Bas Kis yang bibir merah tu ke?
0: Amboh, yang bibir merah tu.
1: dengar suara cakap suara gi kak ji.
0: Itu Kak Ji.
1: Jiha ke?
0: Aduh. Okey. Siapa di talian ni? Peminat Kincir Merah rupanya. Siapa di talian?
1: Ni peminat orang Johor.
0: Ya. Cik Kis lupa namanya.
1: Jasli Amin dari Kota ni, Sembilan.
0: Ya. Cik Jasli Amin. Okey, silakan. Bunyi
1: bacakan. Ini. Bacakan. Pembayang dia.
0: Pembayang dia. Amboi, tak dengar lah tadi tu.
1: Okay. Bukan, dengar.
0: Okey, ini dia.
1: Tapi tak sedap.
0: Ini dia, sambung eh. Jalur gemilang bendera kita megah berkibar di pagi hari.
1: Teguhkan sopan adab susila sambil kita menyemaikan bakti.
0: Susila, macam tak berapa nak kena je.
1: Macam inilah. Sama-samalah kita menjaga tanah pusaka sambil memberi derma dan bakti.
0: Derma bakti. Alamak, macam lain pula bunyinya.
1: Ya, pagi hari.
0: Okey, tak apa. Terima kasih.
1: Okeylah, terima kasih dan assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu dia. Tapi kena bersedia dulu bersedia untuk pantun ya. Senang je untuk hari ini. Jalur gemilang bendera kita megah berkibar di pagi hari. Kita tengok siapa pula yang ada. Hello, selamat pagi.
2: Hello, assalamualaikum Cik Kim.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Anak Arnab di Kejar Gajah, Hajar Zainab dari Alu Gajah.
0: Okey, Hajar Zainab. Silakan untuk pantunnya.
2: Jalur gemilang bendera kita megah berkebar di pagi hari. Berkebar-kebar megah merata-rata. Negara berdaulat dan demokrasi.
0: Itu baru kena. Okey, Hajar, terima kasih untuk pantunnya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Gitu, baru kata kena ya. Baik, seterusnya. Hello, selamat pagi. Ya, selamat pagi.
3: Hajar Adima, masih.
0: Ya, Hajar, silakan untuk pantunnya.
3: Jalur gemilang bendera kita megah berkibar di pagi hari. Hidup serumpun bahagia sesama kita. Semoga berkekalan takkan rugi.
0: Apa dia sekali lagi? Kakak Umbi.
3: Hidup berbahagia sesama kita. Kemesraan diberi takkan rugi.
0: Kemesraan takkan rugi. Payah benar pagi ni.
3: Dah betul lah tu. Assalamualaikum.
0: Warahmatullahi. Itu dia Hajar. Terima kasih untuk pantunnya untuk anda. Kita berhati seketika yang nak cuba hubungi kami selepas ini. Bersiap-sedia untuk pantun anda. Berhibur seketika lagu ini untuk anda. Lagu dari Dato' Siti Nurhaliza, Cakap Berhibur. Seketak lagunya. Cantulah.

0: Itu dia Joget Berhibur. Ha, semoga anda semua terhiburlah dengan lagu-lagunya kan. Dan terima kasih untuk anda yang menemani Cik Kiss waktu ini di live TikTok kita. Ah, ada tu Cik Kiss nampak. Okey, untuk anda kita masih lagi dalam pantun tak sudah. Bila sudahnya, andalah yang kena sudahkan pantun Cik Kiss. Jalur gemilang bendera kita megah berkibar di pagi hari. Kita tengok siapa yang ada waktu ini. Hello, selamat pagi.
1: Hello. Assalamualaikum, selamat pagi. Terus di taman kiamban di air. Anak di tali anak mampir.
0: Takat nak, ya kita tahulah suara merdu macam ni Kak Nap yang pandai, berpantai dah. Okey Kak Nap.
1: Alhamdulillah.
0: Kak Nap, sila sambung pantun Cik Kiss.
1: Begini pantun Kak Nap di pagi ini. Jalur gemilang bendera kita megah begitu.
0: Megah berkibar.
1: Megah berkibar di waktu pagi. Yeah. 69 tahun pun kita telah merdeka. Ianya disambut penuh harmoni. Perpaduan kekal selamanya. Hasilnya sama-sama dikongsi.
0: Amboi, ini berapa kerat ni Kak Nap?
1: 6 kerat deh.
0: 6 kerat. Next level lah Kak Nap ni.
1: Terima kasih Cik Kiss, apa kurangnya.
0: Sama-sama kasih. Okey, itu dia Kak Nap. Terima kasih. Kita tengok pemanggil seterusnya. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Kak Pah kan Sanglam.
0: Kak Pah. Kak Pah silakan dengan pantunnya.
2: Maaf kalau tak kena ya.
0: Tak apa, kita bagi kena juga hari ini.
2: Jalur gemilang bendera kita megah berkibar di pagi hari. Orang dah menghilang yang ku cinta. Perginya berjuang takkan ku rasa rugi.
0: Orang yang ku cinta. Betul.
2: Hilangnya berjuang takkan ku rasa rugi.
0: Kena dengar kan? Kena pantunnya. Okey, terima kasih.
2: Alhamdulillah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Satu lagi memanggil. Hello. Selamat pagi.
3: Hello.
0: Waalaikumsalam.
3: Ni Kak Ruby dari Kampung Sudi Gajah.
0: Kak Ruby, silakan Kak Ruby dengan pantunnya.
3: Jalur gemilang bendera kita berkibar megah di pagi hari. Jagalah persaudaraan di antara kita. Agar hidup kita selalu diberkati.
0: Alhamdulillah.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama kasih. Ha, itu dia. Pandai berpantun pendengar kita. Ya. Okey, jom kita nak teruskan lagi hiburan. Ada lagi kejap lagi. Jangan risau, ada lagi. Anda boleh karang dulu pantun anda cantik-cantik dan juga hubungi kami. Okay? Ini dia lagu untuk anda. Lagu nyanyian Ella. Jauh di mata. Yang penting dekat di hati. Anda sentiasa di hati kami. Terus berhibur.

0: Itu dia lagu Ella, Jauh di Mata. Yang penting, walaupun jauh di mata, tetap dekat di hati. Hati siapa? Hati kita lah, awak. Baik, kita ada masa lagi sedikit untuk pantun tak sudah hari ini. Tolong sudahkan pantun Cik Kis. Terima kasih untuk anda yang dah hubungi Cik Kis tadi, yang nak sudahkan pantun kita. Kita nak ambil beberapa pemanggil lagi untuk sudahkan pantun ni hari ini. Hello, selamat pagi.
1: Hello. Assalamualaikum, apa khabar?
0: Waalaikumsalam, khabar baik. Siapakah itu orangnya?
1: Nordin Aris Pedalingju Kota Tinggi.
0: Iya, Cik Nordin, silakan.
1: Yes, kan. Mm-hmm. Gini pantunnya. Jalur gemilang bendera kita, megah berkibar di pagi hari. Mm-mm. Sesama riang, usah sengketa. Usama jangan, penting diri.
0: Kena sangat pantunnya.
1: Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Kan, bersemangat gitu. Dan yakin dengan pantunnya. Macam tu lah yang kita nak. Dan juga yang penting, bersedialah. Okey. Hello, selamat pagi.
2: Hello, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Kak Aziza.
0: Kak Aziza. Silakan Kak Aziza dengan pantunnya.
2: Okey. Jalur gemilang bendera kita, megah berkibar di pagi hari. Mm-mm. Jasa pejuang jangan dilupa. Mm-mm. Jaga keamanan tak kira hari.
0: Tak kira hari. Bolehlah. Terima kasih Kak Aziza untuk pantunnya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hello, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi. Mahan dari Bandar Keluang.
0: Mahan?
3: Dari Bandar Keluang.
0: Ya, Cik Mahan, silakan.
3: Ya, saya. Satu pantun, jalur gemilang bendera kita, mm-mm, megah berkibar di pagi hari. Dua-dua DJ asal pantun hari ini tak ada. Mm-mm. Mana dia orang hilang? Mana dia pergi?
0: Alah, kita nak pantun kita hari ini, pantun Petroti. Itu pula yang tanyanya. Hari ini pantun tak sudah tau. Bukan pantun teka-teki. Pantun teka-teki kena tunggu hari Khamis ni, okey?
3: Oh, gitu ya?
0: Gitu.
3: Oh, iyalah. Okey.
0: Terima kasih. Hello, selamat pagi.
4: Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi, Cik. Jangan cantik mana nak bagi air buat jemaah datang gaya. Sabar waras, ya?
0: Mm-mm, waras. Okey, Wak Cima.
4: Alhamdulillah.
0: Silakan untuk pantunnya.
4: Jalur gemilang bendera kita, mm-hmm, megah berdiri di pagi hari. Tanamkan azam, semangatkan cita-cita, menjaga tanah air kita sendiri. Yang kedua, jalur gemilang bendera, mm-hmm, kita, megah berkibar di pagi hari. Mereka sudah negara kita, tiba jalur gemilang gagah berdiri. Datanglah kan nak tengok bendera tempat Wak Jimah.
0: Baik-baik. Terima kasih,
4: Wak Jimah. Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Semangat macam tu. Dua pantun dibagi dekat Cik Kis. Terima kasih orangnya. Okey, kejap lagi kita sambung sikit saja lagi. Masa kita dalam pantun tak sudah, Cik Kis nak menyapu juga rakan-rakan kita yang sedang menonton di live TikTok waktu ini. Antaranya, kita ada Azwa, kita ada Zera, juga kita ada Khairul Rudin, salam kemerdekaan katanya. Terima kasih. Jebat Malam, Sulaiman Pali, Kak Jun. Dah ramai lagi yang bersama dengan kami. Untuk anda yang belum follow, follow kami sekarang. Boleh tak? Kita beriber dahulu lagu ini untuk anda. Zapin Cinta di Hujung Rindu. Okey tak? Okey, macam itulah.

0: Azza Pencinta di hujung rindu. Mampiri 9 pagi, tapi Cik Kis masih lagi nak ambil beberapa pemanggil kalau sempat. Untuk dalam pantun tak sudah pagi ini. Hello, selamat pagi. Oh, terputus pula. Kan kalau sempat, insyaAllah sempat lagi lah 1-2 pemanggil hari ini yang nak sudahkan pantun kita. Hello, selamat pagi.
1: Hello, assalamualaikum. Apa khabar, Cik Ki?
0: Waalaikumsalam.
1: Naik kereta berpusing-pusing.
0: Ya, yeah, Mak Ani dari Mersing. Silakan sambung pantunnya.
1: Secara spontan aja Mak Ani ni pagi ni. Jalur gemilang bendera kita. Makan berkibar di pagi hari. Kalau ada salah dan silap sesama kita, bermaaf-maafanlah kita buat bekalan di akhirat nanti.
0: Ambo, Mak Ani spontan sangatlah tu. Bolehlah sikit-sikit.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya. Itu dia Mak Ani. Minat sangat dengan pantunnya. Okey. Itu sahaja masa yang ada untuk hari ini. Terima kasih yang dah hubungi Cik Kis untuk dalam masa 30 minit ni untuk pantun tak sudah hari ini yang kita bagi tema sikit bersempena dengan tema patriotik kita. Okay? Baik, jom kita nak teruskan hiburan untuk pagi ini. Untuk anda, jangan lupa untuk terus dengarkan kami, lagu-lagu best, cerita-cerita best semuanya ada untuk anda. Ini dia Salim Merindu untuk anda. Okay tak?

Ini adalah lagu Maligaimu dari Air Mataku. Lagu duet antara Fia Julia dan juga Lukman Faisal. Semoga terhibur semuanya. Untuk anda yang mendengarkan kami waktu ini, 9.18 minit pagi. Untuk yang baru saja bersama dengan kami, Aura Permata, hari Selasa yang selesa bertemankan Cik Kis hari ini. Hari pertama di bulan September. Untuk anda semua yang bertugas, selamat menjalani tugasan anda. Dah bercuti kan? Ada yang bercuti panjang pun ada. Kan bawa anak-anak pergi berjalan, cuti-cuti sekolah ni kan. Tapi yang kena kerja, tetap kena kerja. Teruskan, orang kata semangatlah kena kerja. Biasanya tak ada mood. Tak boleh lah, kena cari mood tu. Kat mana mood tu dah hilang? Hilang kat mana tak tahu. Okey, baik, ini dia. Cikgu nak menyapu juga rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp kita. Antaranya ada Kak Zai Renggam, katanya nak ucapkan tahniah buat mami yang dapat Johan dalam pembarisan 31 Ogos semalam. Skuad sejiwa. Mewakili mana tu? Kekalkan kejuaraan di tahun-tahun hadapan. Tahniah, wah dahsyat dia. Tahniah juga untuk mami . Menang kejohanan pembarisan tau. Tahniah. Juga ini dia daripada Kak Ajijah. Katanya syukur alhamdulillah buat anak-anak dalam perjalanan untuk balik kampung, berhati-hati memandu. Semoga kalian semua selamat sampai, dan juga buat Siti Sufizah sekeluarga dah selamat sampai semalam. Juga buat Muhammad Solihin, berhati-hati memandu yang nak pulang dari Penang menuju ke Kluang. Kan baru dapat cutinya kan. Semoga selamat sampai ke orang kata tempat ditujui. Kan bonda sedang menanti kita. Gitu. Baik, untuk anda yang baru saja sampai ke negeri Johor kan, datang jalan-jalan ke negeri Johor. Inilah Johor Darul Takzim. Jangan lupa kalau datang negeri Johor, kena dengar Johor FM. Gitu. Untuk anda, ini dia ada lagu Rindu untuk anda, nyanyian Ajai dan juga Nurul. Semoga terhibur semuanya. Okey tak? Okey, macam tu lah.

Lagu nyanyi di kumpulan New Boys Meraung baru saja menghiburkan anda waktu ini. Ya. Ada yang meraung ke? Ha, meraung sebab apa hari ini? Ha, jangan bahaya gitu. Okey, selamat pagi semuanya. 9.34 minit pagi untuk anda yang baru saja bersama dengan kami waktu ini. Cik Kis masih lagi bersama dengan anda, menghiburkan anda pagi ini. Pastinya dalam aura permata lagu-lagu best semuanya untuk anda. Okey, baik, ini dia pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri. Ini dia. Biasa kan kalau kita tahu rokok, vape semua adalah sesuatu yang dilarang kan di tempat terbuka. Okey, tapi ada satu lagi biasa kita tengok adalah shisha. Kan kalau shisha dilarang di tempat makan, kenapa masih mudah ditemui di restoran-restoran Arab, restoran nasi Arab? Jadi cuba perhatikan bila kalau anda keluar kan, kalau anda pergi ke premis yang ada shisha. Kalau duduk kat situ ada shisha kan, anda boleh buat laporan sebenarnya. Di bawah Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, Akta 852, iaitu tempat makan ialah kawasan larangan merokok. Dan shisha bukan pengecualiannya. Bukan kerana ia sebahagian daripada orang kata budaya lah, sesetengah premis, tapi undang-undang tetap sama. Jadi kalau sesuatu kawasan yang masih menjadikan dia ada sediakan tempat ke kan, contoh dia ada letak shisha corner, sebenarnya tak boleh tau. Jadi untuk anda yang berada di Johor terutamanya kan, kalau anda nampak kedai-kedai yang masih lagi ada kat tempat ni, anda boleh buat laporan. Salurkan laporan anda di nombor WhatsApp KKM sendiri. Ini dia, Cik Kis baca nombor dia. Ini bukan nombor Johor FM tau. Nombornya 010-860-8949. Ini jom lapor kepada KKM. Boleh juga kalau anda nak laporkan mana-mana premis yang anda pergi masih lagi ada yang merokok ke pun boleh kat sini. Nombor dia sekali lagi Cik Kis ulang, 010-860-8949. Itu dia. Okey, ini dia lagu untuk anda seterusnya. Kita dengarkan gandingan Hati Salini dan juga Anwar Zain, lagu yang berjudul Demi Cinta Kita. Semoga terhibur semuanya. Okey tak? Okey, macam itulah.

Lagu Eliana Niat baru saja menghiburkan anda waktu ini. Apa jua niat anda hari ini? Contoh hari ini cakap, hari ini nak kemas rumah tapi macam malas je. Macam mana tu nanti rumah tak berkemas? Niat je yang penting. Sebab bermula dengan niat, insyaAllah akan terjadinya sesuatu perkara tu. Yang penting niat tu kena baik-baik saja. Betul tak? Baik, waktu sekarang 9.52 minit pagi untuk anda yang mungkin tengah sarapan waktu ini sampai dengar Joy FM. Terima kasih Cik Kis ucapkan juga yang tengah santai-santai buat kerja kan, tapi mata tu jeling-jeling tengok live TikTok kita, dengarkan lagu-lagu di Aura Permata. Terima kasih semuanya untuk anda. Okay, selepas ini lagu-lagu best menyusul. Selepas ini anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu malas segar, lagu-lagu 80-an 90-an terbaik semuanya untuk anda. Kami sajikan eksklusif untuk anda selama satu jam kita berikan untuk anda dalam Music Tanpa Henti kejap saja lagi. Tapi sebelum tu kita dengarkan dulu Tepat 10 Pagi, Dunia 10 Pagi bersama dengan anda. Lagu untuk anda waktu ini, lagu ST12, Cinta Tak Harus Memiliki untuk anda. Semoga terhibur semuanya. Lagu-lagu terbaik hanya di Johor FM Permata Selatan, pilihan anda semua.

Jesus, Jesus, Maria.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Dunia 10 Pagi. Perkembangan banjir besar di Nepal, angka korban meningkat kepada 903 orang manakala hampir 5,000 lagi masih hilang. Menurut The Kathmandu Post, Chitwan merekodkan penemuan mayat tertinggi dengan 272 diikuti Nawal Parasi Timur 207 dan Nawal Parasi Barat 151. Seramai 10,451 mangsa telah diselamatkan manakala operasi mencari dan menyelamat masih giat dijalankan. Polis Nepal kini menggunakan pemprofilan DNA bagi mengenal pasti mayat dan cebisan jasad yang ditemukan. Sementara itu, China memaklumkan semua warganya yang berjaya dihubungi di kawasan bencana Nepal telah selamat dipindahkan dan ditempatkan semula. Jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun berkata, usaha mencari dan menyelamat mangsa yang masih hilang terus dipergiat termasuk melalui kerjasama dengan pihak Nepal. China turut menghantar 50 tan bekalan bantuan ke Kathmandu serta mengerahkan 2 pasukan penyelamat ke kawasan terjejas. Konflik di Asia Barat, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran Washington akan membalas serangan peluru berpandu dan drone Iran yang menyasarkan tentera Amerika di Jordan dan Emirat Arab Bersatu UAE. Menurut agensi Anadolu, Trump memaklumkan sistem pertahanan udara Amerika berjaya memintas sebahagian besar serangan berkenaan. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran mengesahkan serangan itu sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika di Pulau Larak Iran berkaitan pemasangan ranjau laut di Selat Hormuz. Dalam perkembangan berkaitan, Iran menegaskan tidak berminat meneruskan perang dengan Amerika. Presiden Iran Masoud Pezeshkian berkata Tehran mahu menyelesaikan ketegangan melalui dialog dan kerjasama bagi mengelakkan konflik terus merebak di rantau berkenaan. Pendirian itu dinyatakan selepas Amerika melancarkan serangan ke atas Pulau Larak Iran. Dalam pada itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengadakan perbincangan dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Perdana Menteri India Narendra Modi bagi membincangkan usaha memulihkan keamanan di rantau itu. Pertemuan diadakan di luar sidang kemuncak Pertubuhan Kerjasama Shanghai ke-26 di Bishkek, Kyrgyzstan. Pakistan menegaskan komitmen meneruskan usaha keamanan manakala India menggesa konflik diselesaikan melalui dialog dan diplomasi. Konflik di Gaza, 5 orang maut dalam 2 serangan udara Israel di Gaza. Hospital Al-Shifa memaklumkan 2 mangsa maut selepas serangan menyasarkan sebuah bangunan kediaman. Manakala 3 lagi maut dalam serangan drone terhadap sebuah kereta awam di Tel Al-Hawa. Menurut Kementerian Kesihatan Palestin, sekurang-kurangnya 1,318 orang terbunuh sejak gencatan senjata dilaksanakan. Dalam pada itu, agensi kemanusiaan Pertubuhan Bangsa Bersatu menyuarakan kebimbangan terhadap serangan berterusan Israel di Gaza serta keganasan pendatang Israel di tebing barat. Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan PBB berkata serangan Israel sepanjang hujung minggu mengorbankan orang awam termasuk seorang kanak-kanak selain merosakkan kemudahan berhampiran Hospital Al-Aqsa di Deir al-Balah. Di tebing barat, serangan pendatang Israel di Al-Mughayr Ramallah pula mencederakan hampir 12 rakyat Palestin serta mengganggu pergerakan orang awam dan ambulans. Konflik di Ukraine, beberapa letupan kuat kedengaran di Kiev awal pagi Selasa selepas tentera udara Ukraine mengesan beberapa sasaran berkelajuan tinggi menuju ke ibu negara itu. Wartawan AFP di lokasi melaporkan terdengar kira-kira sedozen letupan selain melihat beberapa cahaya terang sejurus lepas amaran dikeluarkan. Sementara itu, Menteri Kewangan Rusia Anton Siluanov menghadiri mesyuarat G20 di Asheville, Amerika Syarikat semalam. Buat kali pertama secara bersemuka sejak pencerobohan Rusia ke atas Ukraine pada 2022. Kehadirannya mencetuskan rasa tidak puas hati beberapa pemimpin Eropah yang menyifatkannya sebagai isyarat membimbangkan. Siluanov turut bertemu Setiausaha Perdana Amerika Scott Bessent bagi membincangkan usaha menamatkan konflik Ukraine. Sekurang-kurangnya 11 orang maut dalam letupan di sebuah kilang mercun di Kaushambi, Uttar Pradesh, India. Kejadian berlaku kira-kira 200 km dari Lucknow ketika 25 pekerja berada dalam kilang berkenaan. Ketua Menteri Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, turut mengumumkan bantuan kewangan RM200,000, kira-kira RM8,450 kepada setiap keluarga mangsa. Sukan tenis, pemain Argentina Mariano Navoni mencipta kejutan apabila menyingkirkan pemain nombor 5 dunia Novak Djokovic pada pusingan pertama terbuka Amerika Syarikat. Navoni menghuni ranking ke-49 dunia menaskan Djokovic 6-7, 7-5, 6-4, 2-6, 6-1 dalam tempoh 4 jam 36 minit. Djokovic turut berdepan masalah fizikal termasuk sakit belakang dan bahu serta muntah ketika perlawanan. Sekian berita yang disuntik oleh Ain Sabrina Aun dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dini.

0: sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya untuk anda yang masih lagi terus kekal setia bertemankan kami di Aura Permata untuk edisi hari ini, hari Selasa yang selesa, 1 September 2026, bersamaan dengan 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Masih lagi bertemankan Cik Kis untuk anda. Kita dah masuk jam terakhir Aura Permata untuk hari ini. Semoga terhibur semuanya dengan lagu-lagu yang anda dah layan semuanya dalam Music Tanpa Henti. Satu jam kami berikan eksklusif untuk anda, dan di jam ini masih lagi anda dihiburkan dengan lagu-lagu dalam tahun 80-an, 90-an, semuanya terbaik untuk anda. Jom kita teman-teman untuk bersama-sama yang mungkin ada waktu ini tengah bertugas atau yang tengah memandu waktu ini, dari mana nak ke mana tu, berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi anda sambil dihiburkan dengan lagu-lagu best kegemaran ramai untuk anda. Ini dia lagu untuk anda, lagu zaman, paduan suara antara Jamal Abdillah, Tan Sri SM Salim dan juga Usuk Kopratasa untuk anda. Semoga terhibur. Okey tak? Okey je, macam itulah.

Lagunya anak ni Suraya, Cinta Tersimpul Rapi. Berusaha yang menghiburkan anda waktu ini, 11.17 minit pagi. Baik, untuk anda semua yang

Malam mungkin ada yang turun melihat perbarisan kan kat tempat masing-masing. Mungkin ada juga yang tengok kat rumah saja. Mungkin pun ada jugalah. Tapi tahniahlah untuk anda yang semalam yang menghadiri perbarisan Hari Kebangsaan. Memang sesuatu kalau kita pergi tengok tu akan menjadi antara sesuatu kenangan yang terindah lah. Apatah lagi kalau yang kita sendiri yang menyertainya kan. Jadi tahniah juga untuk anda, banyak juga yang Cik Kis terima dalam ruangan WhatsApp yang ucapkan tahniah yang selesai perbarisan semalam. Antaranya ini dia, kita ada Kak Norma. Hai Kak Norma, katanya nak ucapkan ucapan untuk anak dia bersempena dengan semalam kejayaannya. Tahniah dan syabas untuk anaknya Nur Syahira dan kontingen PNG kerana memenangi juara keseluruhan perbarisan sempena Hari Kebangsaan peringkat negeri Johor. Kan, ini menyertai perbarisan lah salah satunya kan. Tahniah untuk adik ini Nur Syahira dan kontingen dia. Mungkin menjadi antara satu kenangan manis lah untuk tahun ni menyertai perbarisan. Mungkin lepas ni bolehlah kita sertai lagi bawa anak-anak semua. Okay? Baik, jom kita nak meneruskan hiburan hari ini, pagi ini. Masih lagi dengan lagu-lagu 90-an untuk anda. Lagu Ali Cats, layang-layang terputus talinya untuk anda. Hiburan terbaik dan terpilih. Okeylah tu.

ne layıktır ahir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan. Selama ini kita terlalu mesra.

Hai, hai, hai. Kak J datang lagi dalam Gincu Merah, tip ringkas luar biasa. Okey, hari ini Kak J nak cerita mengenai keadaan kulit kering. Ya, Kak J tahu cuaca panas sekarang ni membuatkan kulit kita kering. Tambahan lagi kalau kita minum air dalam jumlah yang sedikit. Tapi Kak J nak pesan untuk anda semua, itu semua bukannya alasan. Dalam keadaan apa sekalipun, kita kena bijak mengimbangi kelembapan kulit dengan penjagaan yang betul. Ha, macam mana tu? Jom ikut cara mudah untuk merawat kulit kering dan kembali flawless. Yang pertama, pemakanan yang seimbang. Setiap hari anda wajib mengambil sayur-sayuran, buah-buahan dan makanan yang kaya dengan sumber vitamin bagi kelembapan kulit yang berpanjangan. Sebab pemakanan yang seimbang baik untuk kulit yang sihat. Yang kedua, minum air putih secukupnya. Tak kisahlah anda ni penggemar latte ke, matcha strawberry ke, yang penting hari-hari kena minum sekurang-kurangnya 8 gelas air putih atau lebih pun tak apa, lagi baik. Sebab air putih ni dia menjadi pembantu bagi tubuh kita nak menyerap vitamin dan khasiat terhadap kulit wajah anda. Makanlah suplemen apa pun, air kurang tak ada function dek. Yang ketiga, memakai toner atau pelembap setiap hari. Yang ni kena rajin. Tak boleh malas-malas tau. Nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Okey, pastikan anda memakai toner atau pelembap setiap hari. Sebab toner dan pelembap berfungsi melembapkan kulit wajah anda sepanjang hari dan mencegah kulit kering. Kulit kering akan lebih bermaya dan semakin berseri-seri kalau lepas kita pakai toner dan pelembap. Dan yang terakhir, kenalah pilih produk penjagaan kulit wajah yang selamat. Ini yang penting tau, untuk kita pilih produk penjagaan kulit wajah yang bebas merkuri dan tanpa bahan kimia. Jadi, wajib menjadi keutamaan dalam pemilihan. Antara produk penjagaan kulit muka seperti toner, pelembap, serum, ada krim siang, krim malam. Lepas tu macam biasalah, hari-hari kena rajin cuci muka. Nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Kita. Okey semua, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak G. G itu apa? G itu for gorgeous. Tip ringkas luar biasa. Ingat gorgeous, ingat lagi cumerah.

Itu dah lagu Suraya dari kumpulan Indigo baru saja menghiburkan anda. Ada Suraya ke yang tengah dengar sekarang ni? Senyum je Suraya dengar lagu namanya ke udara. Okey, baik, selamat pagi semuanya. Masih lagi bertemankan Cik Kis, dah masuk jam terakhir. Mungkin waktu sekarang ni dia tengah fikir nak masak apa. Tambah pula cuti sekolah kan. Budak-budak kadang tu pukul 10 dah sebut lapornya. Asyik-asyik lapor je. Okey, ini Cik Kis nak kongsikan untuk anda cerita pasal makan jugalah kan. Contohnya lah kan, kita nak masak ikan kita bagi contoh macam ikan siakap lah senang Ikan nampak sama tapi cara masaknya boleh ubah seluruh hidangannya. Contohnya kalau kita ikan siakap, kita biasa dengar ikan siakap steam kan, ikan siakap 3 rasa, 4 rasa, macam-macam rasa lah. Okey, contoh kalau ikan dikukus, dia menghasilkan ringan dan kurang minyak lah kan. Tapi kalau ikan tu digoreng, ikan siakap kalau digoreng lebih rangup tapi lagi banyak minyaknya, betul tak? Kalau dibakar pula dia akan jadi buat perisa dan juga masih lagi boleh jadi pilihan terbaik lah kalau ikan bakar ni, kalau kita panggang ke letak dalam air fryer kan. Okay, ceritanya kalau kita masak, cara kita masak tu berbeza. Dia punya minyak, tepung, sos, jadi dia punya kalorinya pun berbeza. Dia dah jadi lain dah. Walaupun bahan mentahnya sama. Tak perlulah takut nak makan ikan lepas ni. Bukannya cara penyediaannya lebih penting. Contohnya kita memilih cara penyediaan ikan yang kurang menggunakan minyak yang lebih. Kita bolehlah pilih ikan kukus ke, yang masak steam ke, masak halia pun sedap. Janji kita masak, kita makan sendiri memang sedap lah. Sebab apa? Sebab kita masak. Yang penting kita masak sedap. Itu yang penting kan. Ceritanya masak yang berbeza, tapi cara hidangan itu yang penting. Kalau kita tambah lagi macam-macam, orang kata minyak lah, sos lah, segala mentega dah, dia punya kalori dia pun dah berlainan kan. Kalau kata nak diet kan, nak diet kenalah kita pilih ya, ikan kukus ke, berasaskan sup ke, boleh menjamin kesihatan. Yang penting untuk kita faham bahawa manfaat sesuatu makanan tu bukan hanya bergantung pada bahan mentah, tapi sebenarnya cara masak yang menentukan kalori sesuatu makanan tu. Lepas ni nak masak apa? Okey, jom kita nak dengarkan lagu seterusnya. Ini dia, ada Ramlah Ram. Apa khabar di sana? Sihat ke tak tu? Okey tak? Okey je, macam tu lah.

Baik, terima kasih untuk anda yang bersama dengan Cik Kis selama 6 jam ini dalam Aura Permata. Tadi si hari ini hari Selasa yang selesa 1 September 2026. Dah mampiri 12 tengah hari, tugasan Cik Kis pun dah berakhir. Nanti kita jumpa lagi. Lepas ini Neuralista akan bersama dengan anda dalam Variasi Permata. Terus kekal setia untuk 6 jam berikutnya. Pastinya lagu-lagu best di Johor FM Permata Selatan. Okey, Cik Kis balik dulu. Jaga diri selalu. InsyaAllah panjang umur, kita jumpa lagi. Assalamualaikum semua. Bye-bye.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

0: untuk variasi permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor. Hari ini kita berbicara tentang bangkit dari kegagalan. Ramai yang melihat kegagalan sebagai tanda kelemahan. Tetapi sebenarnya ia adalah sebahagian dari proses pembelajaran. Dalam bidang psikologi, kemampuan untuk bangkit semula selepas kegagalan dinamakan sebagai resiliensi. Orang yang resilient tidak bermaksud mereka tidak pernah sedih atau kecewa. Tetapi mereka mampu mengubah kesedihan itu menjadi tenaga untuk terus melangkah. Perlu sentiasa pahat dalam minda. Resiliensi boleh dilatih dengan sikap positif, sokongan sosial dan pengalaman. Jadi, bila hidup menekan, ingatlah anda mampu bangkit semula.
2: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.

Assalamualaikum. Selamat tengah hari untuk anda pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan, berada di segmen yang kedua pula untuk hari ini. Segmen Variasi Permata. Anda bertemakan saya Nurul Huda Abdullah ataupun Nurul Lista. Selepas Cik Kis temani anda dalam Aura Permata edisi hari ini, banyak lagi koleksi lagu-lagu terkini dan juga lagu-lagu semasa saya akan putarkan untuk anda. Yang penting terus dengarkan kami Johor FM Permata Selatan di salah satu frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz. Hari ini merupakan hari pertama dalam bulan September. Harap-harap semuanya okey. Baik, kita teruskan lagi beran. Teruskan bersama kami dalam Variasi Permata edisi hari ini.

Vera, saya nak kongsikan berkaitan dengan pemakluman peralihan MyCard generasi baharu. Saya nak kongsikan Jabatan Pendaftaran Negara JPN kini sedang melalui proses peralihan daripada MyCard struktur sedia ada kepada MyCard generasi baharu. Dan sehubungan dengan itu, urusan cetakan MyCard di seluruh negara dijangka mengalami gangguan sementara bermula 1 September hari ini sehingga 7 September 2026. Orang ramai yang tidak mempunyai keperluan mendesak untuk membuat pertukaran atau gantian MyCard dinasihatkan supaya menangguhkan sementara urusan tersebut sepanjang tempoh berkenaan. Bagi permohonan MyCard kali pertama untuk kanak-kanak berusia 12 tahun, ibu bapa atau penjaga juga digalakkan untuk menunggu seketika bagi membolehkan anak menerima MyCard generasi baharu apabila pengeluarannya bermula dalam masa terdekat. JPN menghargai kesabaran dan juga kerjasama orang ramai sepanjang proses peralihan ini serta memohon maaf atas sebarang kesulitan yang mungkin timbul. Nantikan perkembangan selanjutnya mengenai MyCard generasi baharu melalui saluran rasmi JPN.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC2026.
1: Eh Mia, kenapa aku tengok muka kau pucat semacam je ni? Kau okey tak?
2: Itulah Remy, sejak beberapa hari ni kepala aku pening sangat. Sampai rasa lawyer macam nak muntah. Lepas tu aku rasa tangan aku macam sejuk je. Pelik lah, kenapa dengan aku ni?
1: Sah, tu semua tanda-tanda kelesuan haba tu Mia. Kau kena banyakkan minum air kosong atau minuman isotonik. Duduk je tempat yang lebih sejuk. Dan kalau kau rasa pakaian kau tu ketat dan tebal, tukar ke pakaian yang lebih nipis dan longgar. Okay.
2: Oh, ya ke? Terima kasih tau, Remy. Takutlah pula bila aku tahu simptom yang aku alami ni ialah kelesuan haba. Lepas ni, aku akan lebih jaga-jagalah.
1: Ya, kau memang kena ambil peduli pasal kelesuan haba ni. Sebab kalau tak ambil pendedahan awal, boleh jadi strok haba tau.
2: Strok haba tu? Macam mana pula simptom dia?
1: Strok haba tu, bila kau rasa sakit kepala yang berdenyut-denyut, rasa loya sehingga muntah, suhu badan kau tiba-tiba meningkat, nadi pun jadi laju. Tapi strok haba ni lain sikit daripada kelesuan haba. Kau tak berpeluh dan kulit kau jadi panas, kering dan kemerahan.
2: Oh, beza juga strok haba dan kelesuan haba ni. Baru aku tahu hari ni. Lepas ni memang aku akan jaga kesihatan aku. Terima kasih tau Remy.
1: Tak ada masalah lah. Aku cuma kongsi apa yang aku tahu je.
3: Pesanan ini khas daripada Johor FM Permata Selatan.

Nahas 11 kenderaan di Temeloh, polis semak rekod sama lampau pemandu lori tangki. Operasi Sifar tertangguh, tumpu selesai projek. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 1:30 hari.

Berita seterusnya. Orang ramai diminta melaporkan kepada polis jika mengesyaki atau mempunyai bukti individu menggalakkan atau mendorong haiwan untuk menyerang. Jabatan Perkhidmatan Veterinar JPV Pulau Pinang berkata tindakan sedemikian boleh disiasat mengikut Seksyen 8 Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil 1955. Ia susulan video tular menunjukkan seekor anjing peliharaan menyerang anjing liar sehingga cedera di Tanjung Bungah baru-baru ini. Semakan terhadap Akta Kebajikan Haiwan 2015 mendapati tiada peruntukan khusus yang menjadikan pemilik melakukan kesalahan hanya kerana berlaku pergaduhan antara haiwan atau kerana gagal meleraikannya. Luar negara, sebuah kapal tangki diserang ketika keluar dari Selat Hormuz. Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom UKMTO memaklumkan kapal itu terkena 3 projektil tidak dikenal pasti ketika dalam perjalanan keluar dari selat berkenaan kira-kira 30 km ke timur Bandar Kasab, Oman. Tiada kecederaan dilaporkan. Pihak yang bertanggungjawab terhadap serangan itu belum dapat dipastikan. Insiden itu berlaku selepas Iran dan Amerika Syarikat saling melancarkan serangan pada malam sebelumnya buat kali pertama sejak akhir Julai. Pada masa sama, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa Selat Hormuz berada dalam keadaan amat baik. Bantuan tentera laut Amerika membolehkan purata 30 kapal melalui laluan itu setiap malam. Agensi Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa Bersatu, Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan PBB OCHA melahirkan kebimbangan terhadap serangan berterusan Israel di Gaza dan keganasan penentang haram Israel di Tebing Barat. OCHA berkata serangan udara hujung minggu menyebabkan kematian orang awam, termasuk seorang kanak-kanak serta kerosakan di kawasan Hospital Al-Aqsa. PBB menegaskan orang awam dan komuniti awam termasuk hospital mesti dilindungi. Sementara itu, persiapan menghadapi musim tengkujuh di Gaza selepas terjejas akibat kekurangan dana, sekatan kemasukan barangan, kekurangan bahan api dan jentera berat, selain banyak kawasan masih tidak dapat diakses. Korea Selatan akan menghantar pasukan bantuan kecemasan seramai 44 anggota ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir di wilayah Rasuwa. Kementerian Luar Korea Selatan berkata pasukan itu terdiri daripada pegawai kementerian berkenaan serta agensi bomba. Pasukan berkenaan akan berlepas ke Nepal menggunakan pesawat pengangkut tentera pada Selasa dan dijangka menjalankan operasi selama kira-kira 10 hari. Sukan Asia IT Nagoya 2026, Panda Lela Renong kekal menjadi sandaran skuad terjun negara dengan pengalaman luas menjadi kekuatan utamanya. Jurulatih Ui Zi Liang yakin penerjun berusia 33 tahun itu mampu memberikan persembahan terbaik. Namun aspek kecergasan fizikal, mental dan persiapan perlu diberi perhatian. Panda Lela akan menyertai acara 10 meter platform wanita pada temasya itu. Sukan Asia berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas 11 kenderaan di Temerloh, polis semak rekod sama lampau pemandu lori tangki. Operasi Sifar tertangguh, tumpu selesai projek. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Hidra bersama daripada Mama and Teacher's Pet dengan lagu bertajuk Ibu. Bagi kita pukul 1.21 minit tengah hari. Assalamualaikum untuk semua pendengar-pendengar Juara FM berada di jam yang kedua. Untuk saya terus temani anda dalam Variasi Permata edisi hari ini Selasa 1 September 2026 sama dengan 19 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baiklah, tepat jam 1.08 minit tengah hari tadi telah masuk itu solat fardu zuhur bagi zon 2 Johor Bahru, Kuala Kota Tinggi, Mersing dan juga pulau-pulau yang berdekatan dengannya. Untuk jam yang kedua ini, kita akan dapat sama-sama mendengarkan rancangan Tansi Ilmu, Mekah Bahasa dan juga Tazkira di Johor FM. Terus setia dan kekal teman-teman bersama dengan saya Nurul Huda Abdullah ataupun Nurlista dalam Variasi Permata edisi hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sidang pendengar dimati Allah Ta'ala sekalian, ilmu semakin kita beri kepada orang lain, semakin bertambah kukuh dalam diri kita. Salam tarbiyah, salam ukhuwah. Marilah bersama saya, Ustaz Anas Yaakob dari Yadim Negeri Johor, dalam tahsin ilmu setiap hari, eksklusif di Johor FM Permata Selatan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sidang pendengar sekalian, alhamdulillah bertemu kita kembali dalam tahsin ilmu yang dibawakan eksklusif di Johor FM. Saya doakan semuanya sihat walafiat, dipermudahkan segala urusan. Baik, sidang pendengar sekalian, kita masih lagi berbicara mengenai hijrah dalam bentuknya yang ketiga, iaitu akhlak yang mantap. Dalam akhlak yang mantap, ada satu akhlak yang halus sebenarnya yang Rasulullah SAW pesan kepada kita dalam masa kita nak berbisik-bisik. Baik, hadisnya berbunyi daripada Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu bertiga, maka janganlah dua orang berbisik antara keduanya tanpa menyertakan orang yang ketiga, hingga kamu melibatkannya dengan orang ketiga tersebut. Kerana perkara itu boleh membuatkannya rasa sedih ataupun menyinggung perasaannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Baik, sidang pendengar sekalian, halus hadis ini. Maksudnya kalau kita ada tiga orang dan dua orang berbisik sesamanya, itu perkara yang dilarang. Sebab nak jaga hati orang yang ketiga. Takut orang ketiga terasa hati, takut rasa dia diumpat, dibisikkan tentangnya. Maka ada satu kisah yang menarik. Kisah ini berlaku di luar negara, di negara barat. Ada dua orang perempuan Arab, Muslimah, kan? Mereka ini bersembang dalam bahasa Arab. Dan sesama mereka berdua, tiba-tiba datang seorang perempuan yang berbangsa Inggeris, berbangsa Barat, datang duduk sebelah mereka. Jadilah tiga orang. Secara automatik, dua orang Muslimah ini daripada berbual dalam bahasa Arab, mereka tukar kepada bahasa Inggeris yang difahami oleh perempuan ketiga tadi. Maka perempuan ketiga tu tadi kata, saya nak tanya sikit, tadi awak sembang dalam bahasa ibunda awak, bahasa Arab, tapi kenapa awak tukar kepada bahasa Inggeris, kan? Kenapa tak teruskan dalam bahasa Arab? Maka mereka berdua kata, oh, ada hadis yang larang kami berbisik kalau ada tiga orang. Jadi kami memang tak bisik, kami cakap dalam bahasa Arab, tapi kami takut kamu tak faham dan akhirnya kamu terasa hati seolah kami sedang berbisik atau bersembang memburukkan kamu. Jadi kerana itu kami tukar bahasa Inggeris, biar kamu faham apa yang kami sembangkan. Jadi perempuan ini terkesan dengan akhlak itu dan akhirnya bertindak untuk memeluk agama Islam. Jadi mudah-mudahan kita mempraktikkan amalan ini. Jangan berbisik ketika ada tiga orang, berbisik dua orang itu sahaja. Mudah-mudahan kita jaga hati semua orang. Sekian saja pertemuan kita kali ini dalam tahsin ilmu yang dibawakan eksklusif di Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar mati Allah Ta'ala sekalian, mukmin ibarat hujan. Di mana dia turun, di situ dia akan memberi manfaat. Hashtag ilmu untuk diamal.
2: Rancangan ini dibawakan khas oleh Johor FM bersama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Negeri Johor.
3: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan. Johor FM.

0: Tazkira di Johor FM, Permata Selatan.
1: Ya, jadi memang kita tak nafikan lah, sahabat-sahabat mereka kalangan orang yang bertuah, macam mana Nabi sebut tuba liman ra'ani wa manabi, bertuah lah, beruntunglah siapa yang melihat aku dan beriman dengan. Sebab ada juga kalangan mereka yang hidup dengan Nabi, dia dapat tengok Nabi tuan, macam mana tuan-tuan tengok saya. Dia dapat dengar suara Nabi macam mana tuan-tuan dengar suara saya. Tapi mereka golongan yang tidak bertuah, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, hatta pakcik Nabi sendiri yang nama Abu Talib kan, yang banyak membantu dalam perjuangan Islam ni. Orang tak berani nak serang, nak bunuh Nabi pasal ada pakcik dia, Abu Talib. Tapi sampai dia mati tuan-tuan, dia tak dapat hidayah. Apa Nabi buat tuan? Nabi minta dengan Allah, minta supaya Allah berikan rahmat. Rahmat ni kasih sayang Allah, agar dia ni dikecualikan daripada mati begini tanpa Islam. Apa Allah firman dalam Quran? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Muhammad, hidayah tu bukan hak engkau. Ini bab hidayah tuan-tuan ya. Hidayah tu bukan milik engkau, aku punya. Ikut akulah, aku nak bagi siapa, walaupun dia orang yang paling kau, paling kau sayang. Jadi maknanya, walaupun keturunan ataupun orang yang dikasihi oleh Nabi, tapi kalau tak dapat hidayah, dia terkeluar daripada golongan yang namanya tuba, iaitu beruntung dan bertuah. Tuan-tuan, saya dulu ada pengalaman bertugas jadi qadi tangkap. Dekat tangkap ni ada orang tangkap, ada satu madrasah tahfiz. Sebab bila sebut tuba ni dekat tangkap, nama tahfiz tu ialah Darul Tuba. Darul Tuba ni memang luar biasa sikit dia punya kaedah hafazan dia. Sebab bila saya berbual dengan dia punya apa nama mudir dia tu, Ustaz Arifi, isterinya Ustazah Kasmah. Darul Tuba ni untuk pelajar-pelajar perempuannya, laki-laki tak ada. Kaedah hafazannya dia tak sama macam kebanyakan madrasah tahfiz. Kebanyakan madrasah tahfiz dia akan hafaz daripada muka surat depan kan. Contoh daripada juzuk 1. Juzuk 1 tu bermula dengan apa? Fatihah kan. Fatihah masuk Al-Baqarah kan. Begitulah. Tapi Tuba ni dia akan hafaz ikut daripada belakang. Contoh juzuk 1, dia hafaz daripada muka surat yang paling belakang. Satu juzuk kan ada 20 muka surat. Ikut Resam Osmani, ada 20 muka surat. Tuan-tuan, ini Resam Osmani. Tuan-tuan buka, satu juzuk mesti ada 20 muka surat. So dia akan hafaz daripada muka surat yang ke belakang ni, muka surat yang ke-20. Dia akan hafaz muka surat yang ke belakang sekali, paling belakang sekali. Ini masuk juzuk yang kedua. Ini juzuk yang ke surat 21. Juzuk yang pertama ni, daripada surah, surah Al-Baqarah. Maka dia hafaz muka surat ni tuan. Dia bukan hafal daripada Alif Lam Mim Zalikal Kitabu La Raiba Fi. Tak, dia hafal daripada sini. Dia hafal muka surat ni, habis dia pergi juzuk yang kedua pula, hafal muka surat yang terakhir juga, muka surat yang ke-20. Habis juga pergi juzuk yang ketiga, hafal muka surat terakhir. Lepas tu juzuk yang keempat, begitulah seterusnya, sampailah ke 30. Dah habis, patah balik juzuk yang pertama, hafaz muka surat yang ke-19. Juzuk yang kedua, muka surat 19 juga. Faham eh maksud saya? Jadi dia hafaz daripada belakang, ke depan, ke depan, ke depan. Sebab tu kalau kita tanya pelajar dia, awak dah hafaz berapa juzuk? Dia blank, terkebil, kebil. Pasal dia bukan hafaz ikut juzuk, dia hafaz ikut muka surat. Ini namanya kaedah Turki. Dalam Malaysia tak banyak madrasah gunakan kaedah ni. Tapi tuan-tuan, bila mereka dah hafaz semua, dia nak tanggal tu susah. Nak tanggal susah. Saya ada pengalaman jaga bahagian dakwah, menguruskan program-program hafazan peringkat daerah, peringkat negeri, peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa. Setiap kali ada program, mesti ada wakil daripada pelajar madrasah Darul Tuba. Power tuan-tuan. Ditangkah sana. Jadi Nabi sebut tuba liman ra'ani wa amanabi, beruntung siapa yang melihat aku dan beriman dengan aku.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Patah Sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar lagi bahasa Tamil bersama dengan Tambi. Hai Tambi, Fedeka.
1: Hai Cik Ki, salam sejahtera.
0: Okey Tambi, nak lama?
1: Sihat walafiat Cik. Cik Ki sihat?
0: Sihat juga. Okey, hari ni kita nak belajar perkataan apa pula Tambi?
1: Okey, sebelum ni kita ajar pasal semangat. Okey, selalunya kita lepas habis kerja, balik kerja, kita rasa apa?
0: Kita rasa penat, letih.
1: Betul sekali, penat. Jadi benda ni memudahkanlah untuk kita nak gunakan untuk penggunaan harian senang.
0: Aha.
1: Jadi dalam bahasa Tamil adalah sorva.
0: Sorva.
1: Ataupun kita akan selalu cakap asedia irike.
0: Asedia irike.
1: Asedia.
0: Asedia.
1: Irike.
0: Irike.
1: Macam saya cakap, lidah tu kena gulung-gulung eh.
0: Kena gulung lagi. Irike.
1: Irike.
0: Irike.
1: Betul.
0: Sordia.
1: Sorva.
0: Sorva.
1: Sorva.
0: Jauh benar baginya. Maknanya sorva ni kita nak menggambarkan kita tengah penat, letih. Yeah,
1: betul sekali.
0: Awak nampak sorva.
1: Betul, awak nampak letih.
0: Nampak
1: macam
0: letih
1: tu
0: sangat
1: atau
0: kan?
1: Atau penat.
0: Sian. Sepatah Sari untuk hari ni, dapat sesuatu tak?
1: Kandi.

0: ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor. Hari ini kita berbicara tentang bangkit dari kegagalan. Ramai yang melihat kegagalan sebagai tanda kelemahan. Tetapi sebenarnya ia adalah sebahagian dari proses pembelajaran. Dalam bidang psikologi, kemampuan untuk bangkit semula selepas kegagalan dinamakan sebagai resiliensi. Orang yang resilient tidak bermaksud mereka tidak pernah sedih atau kecewa. Tetapi mereka mampu mengubah kesedihan itu menjadi tenaga untuk terus melangkah. Perlu sentiasa pahat dalam minda. Resiliensi boleh dilatih dengan sikap positif, sokongan sosial dan pengalaman. Jadi, bila hidup menekan, ingatlah anda mampu bangkit semula.
2: 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM, Permata Selatan.

Itu dah lagu yang bertajuk Bergama Sampai Selamanya. 2.22 Mid Petang Cantik. 2.22. Okey. Berada di jam yang ketiga untuk saya temani anda menerusi variasi Permata edisi hari ini. Okey kita. Mestilah okey. Takkan tak okey kan. Hari ini 1 September. Bermakna Budi dah tambah lagi 100. Jadi 300. Bolehlah jalan-jalan jauh sikit. Boleh rancang-rancang untuk sebulan ni 300 kita nak pergi mana. Selain daripada hantar anak pergi kerja, hantar anak pergi sekolah, dia hantar anak pergi kerja pun ya juga. Kita pergi kerja pun ya juga kan. Dah boleh dah. Dah boleh rancang untuk 300 meter. 300. Betul lah. 300 liter ni. Untuk Budi kita ni, kita nak ke mana? Kalau nak jimat boleh. Tak jimat pun terpulang kan. Sebab kadang-kadang kita dah habis jimat tapi tetap guna habis juga. Alhamdulillah rezeki. Rezeki kan dapatlah kita subsidi minyak untuk 300 liter. Baik, selamat petang untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Yang nak menyapa saya boleh saja menerusi WhatsApp Johor FM pun boleh. Assalamualaikum, selamat petang. Alhamdulillah, anak-anak separuh daripada dah sampai. Daripadanya semua dah sampai kat rumah. Sekarang ni masih menunggu Muhammad Solihan yang masih dalam perjalanan dari Pening menuju ke Keluang. Semoga selamat sampai. InsyaAllah, daripada Kak Haji Jafaiman, Felda Kang Timur, keluar kita doakan untuk cuti sekolah ni. Mak-mak memang tunggu je anak-anak balik, cucu-cucu balik kan. Macam pagi tadi saya telefon abah saya kan. Saya telefon tanya khabar lah. Macam biasalah saya kalau konti, saya akan telefon abah. Saya beritahu abah ni konti macam tu. Kita abah tanya bila nak balik. Soalan dia bila nak balik kampung. Saya cakap insyaAllah hari besok malam ataupun hari Khamis pagi insyaAllah. Kalau tak Jumaat, Jumaat apa saya ni? Kalau tak Rabu malam, saya balik hari pagi Khamis tu lah saya balik. InsyaAllah Kita kena lepaskan konti dulu. Buat konti dulu hari ni dengan esok. Kita Khamis Jumaat dah tak konti kan? Jadi kita tak naklah ganggu jadual orang lain. Jadi kalau saya tak berkonti, saya cuti. Jadi kalau saya berkonti, orang yang tak berkonti tu dia boleh cuti. Kita jangan ganggu jadual orang lain. Ada orang ni dia tak peduli. Dia tak peduli dengan jadual orang. Kalau dia rasa dia nak cuti, dia cuti. Dia peduli apa, dia nak tinggalkan kawan dia ke apa kan. Dia tak kisah. Alah cuti je lah, nanti pandai lah orang tu cek ganti. Sedap. Time senang cari. Time kena. Time kena dekat orang tu. Kita cakap biarlah kan, pandai-pandai dia. Cuba kena time kat kita. Time tu memang betul-betul tak boleh nak buat. Tak ada orang nak tolong kita. Macam mana bayangkan Sebab tu kalau kita nak dalam pekerjaan, dalam apa saja, okey, kehidupan kita kan, dalam kehidupan kita seharian ni, kita kena memikirkan juga orang lain. Jangan fikir sedap kita je, senang kita je kan. Senang orang lain kita tak nak fikir. Susah orang lain kita tak nak fikir. Yang senang memang orang suka fikir. Sebab apa? Nak kepo. Senangnya dia ni. Untungnya dia ni banyak betul duit dia. Sibuk. Sibuk. Orang punya senang sibuk nak ambil tahu. Orang punya susah tak nak ambil tahu. Biarlah dia. Alah. Gitu jangan tolong jangan macam tu. Sebab apa tahu, kalau kita buat baik dengan orang, kita mudahkan urusan orang, urusan kita pun mudah. Kalau kita asyik nak fikir kita je, mungkin sekarang senang lah. Tunggu ada bahagian masing-masing. Gitu. Okey, kiriman daripada Rizal dari Pekan Palos. Salam variasi Permata buat keluarga yang mana mengenali saya di Palos. Sihat selalu. Selamat. Hari kata tengah berniaga sambil layan lagu-lagu mantap. Cuaca di Palos panas. Hari ini mak saya masak tengah hari. Tadi sayur nangka, masak lemak cili api dengan ikan tenggiri. Sedap. Adik saya pula masak sardin tumis dengan sosis goreng telur. Jemput makan semua katanya. Buat semua pendengar setia Johor FM, semoga ceria selalu. Buat Nurul, sahabat tugas, terima kasih. Dari Kak Rubia Rubi dari Kampung Seri Gajah Chaa, salam variasi Permata buat semua pendengar Johor FM, juga buat semua penduduk Kampung Seri Gajah Chaa, buat semua saudara mara yang jauh ataupun dekat, buat pelanggan warung Kak Rubi cuti hari ni ya. Akak nak sambut merdeka. Semalam baru buka, akak sambut merdeka dekat pantai je Nurul. Kemerdekaan, merdekakan diri dari Kuali Senduk untuk sementara waktu. Betul, kita kena ada masa untuk rehatkan diri kita kan. Kena ada me time. Gitu. Selalunya kita berkorban untuk orang lain, untuk diri sendiri tak ada, lupa. Sebab kita rasa tak baik, kesian nasib kita untuk ni. Jadi kita cuba kesiankan diri kita. Kadang-kadang kenalah bagi masa sikit untuk diri kita. Tapi jangan selalu. Kalau selalu tu namanya malas.
pemalas. Kasih me time. Ay, malas no. Me time, asyik me time. Dah 3 hari me time, dah kenapa? Cuti pun me time. Tak cuti pun me time. Payah. Bila kita nak teruskan lagi, buram sama dengan Wani Khairi. Jangan-jangan untuk semua.

Itu dia lagu Hindi untuk anda. Dil tu pagal. Cerita ni popular kan. Masa saya sekolah kot, saya sekolah menengah. Lagu cerita Dil tu pagal. Dia sama. Lepas tu lagu cerita Kuch Kuch Otahe. Ini antara filem-filem yang sezamannya lah masa tu kan. Time saya sekolah tu memang tengah letuk-letuk masa tu. Masa ni memang zaman Hindustan. Semua budak-budak sekolah tahu pasal Hindustan. Tahu pasal Shahrukhan. Pelakon-pelakon dia ada Maduri, lepas tu ada Kareena Kapoor, Karishma. Dia sebenarnya Kareena dengan Karishma ni lebih popular Karishma dulu, sebab Karishma tu kakak dia, adik dia Kareena Kapoor sekarang ni kan. Selepas Karishma Kapoor berkahwin, lepas tu adik dia pula berlakon. Sebab lepas berkahwin, Karishma dia tak aktif sangat dalam bidang lakonan, sebab dia pergi ikut suami dia, pergi hijrah lah. Sebab suami saya rasa seorang doktor kot, di luar negara macam London macam tu lah kan. Itu Kareena pula berlakon. Itu keluarlah cerita-cerita yang, cerita-cerita Hindustan yang banyak. Lepas semua orang mengenai. Tapi pelakon yang masih lagi popular sampai sekarang ialah Shahrukhan lah. Bagi saya yang pertama Shahrukhan. Lepas tu Salman Khan. Lepas tu siapa tu? Yang seorang lagi tu ada, saya lupa. Nanti kalau dia, saya ingat, saya bagi tahu nama dia. Itu antara pelakon-pelakon lelaki lah. Pelakon lelaki yang popular kan. Tapi buat perempuan, semuanya masih popular sampai sekarang. Macam saya cakap tadi, Maduri pun masih lagi popular, Kareena pun popular kan, walaupun dah mendirikan rumah tangga sama dengan Chef Alihan kan. Rumah tangga dengan Chef Alihan, dia ada anak, dia popular tapi kurang sikit lah. Dia kurang sikit aktif. Tapi cerita yang saya tengok yang terbaru, lakonan Kareena Kapoor, saya baru tengok, baru seminggu lepas. Aduh, lupa pula pasal watak dia apa ya. Tapi best, cerita tu best lah. Kareena Kapoor dah lama dia tak berlakon. Tiba-tiba dia berlakon cerita kan. Saya macam, Kareena lah dia tak berlakon. Saya tengok Kareena Kapoor. Saya tak tahu, mungkin anda ada juga pelakon-pelakon favourite. Kalau saya, pelakon favourite Hindustan adalah Karishma Kapoor. Saya suka. Dengan seorang lagi yang berlakon cerita Hello Brother tu. Itu pun saya suka. Itu antara dua pelakon saya suka lah. Okey, dalam filem Hindi ataupun dalam Hindustan. Baiklah, selamat petang kepada Kak D. Assalamualaikum Nurul. Selamat bertugas. Terima kasih Kak D. Okey, dah ucapan selamat petang buat semua rakan-rakan pendengar Joy FM. Juga buat grup SKS, Kak Jaima Ramli, Ujan Nurazmin, Abdul Majid, Din Banjari, Kak Marpuah Parlan, Junaida alias, Nida Wahida, Pak Wah, Disbeng Musa dan juga semua yang sedang mendengar Joy FM di segmen Variasi Permata petang ini. Terima kasih Nurul. Cuaca panas. Dia hantar gambar saya. Hari tu dia pergi Melaka tau. Kak dia pergi Melaka. Dia hantar gambar saya kat Melaka. Lepas tu dia kata, jumpa Wakna Sabtu lepas. Ni majlis akikah dan berendui di Parit Yakni, rumah Kak Yani. Oh, okay. Best eh. Dapat dolan-dolan eh. Lagi tak yang saya tak bacakan lagi kiriman. Okay, dari Kak Jaimah. Hadir dari kampung Sungai Buh Kukup. Nak tumpanglah ucapan. Kata ucapan ringkas di sini Nurul. Nak ucapkan selamat petang, salam manis tanpa gula buat semua sahabat-sahabat yang mengenali diri ini, adik-beradik, saudara-mara, tak kira di mana pun berada. Semoga semuanya sihat, ceria-ceria selalu hendaknya. Okey, itu aja. Okey, terima kasih juga kepada Kak Jaimah yang mengatakan kiriman melalui WhatsApp Johor FM. Okey, kita nak teruskan lagi buran bersama dengan Fazura dengan lagu bertajuk Sayangi Dirimu untuk semua.

Baik, sudah pukul 2.53. Bila petang sedikit info saya nak kongsikan bersama dengan anda, pendengar-pendengar Jor FM Permata Selatan. Okey, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melanda beberapa kawasan di Pulau Pinang, Sarawak dan juga Sabah sehingga tengah hari ini. Jabatan Meteorologi Malaysia menerusi kenyataan memaklumkan kawasan terlibat ialah barat daya dan juga timur laut di Pulau Pinang serta Subis dan Miri di bahagian Miri Sarawak. Okey, itu dia berita berkaitan dengan ribut petir hujan lebat dijangka melanda tiga negeri sehingga 12 tengah hari tadi. Jadi mungkin sekarang pun masih ada lagi saya dapat kongsikan bersama dengan anda. Okey, Pulau Pinang, Sarawak dan juga Sabah. Kalau ada info lain saya akan berikan untuk semua pendengar-pendengar Jor FM. Sebenarnya saya tengah cari info berkaitan dengan kad pengenalan. Kan berkaitan dengan kad pengenalan yang baru ni. Tadi pun saya dah bacakan juga di awal pertemuan kita dan juga di berita pun dah ada untuk saya kongsikan bersama dengan anda. Saya akan cuba cari lagi sebab ada yang mungkin tak berapa jelas. Saya akan kongsikan bersama dengan semua pendengar-pendengar Jor FM Permata Selatan berkaitan dengan kad pengenalan yang baru, yang terkini. Betul tak? Jadi kalau tiada apa-apa keperluan untuk anda menukar, tak payah pergi dulu. Lebih kurang macam gitulah. Saya akan cuba cari mana, saya akan kongsikan bersama dengan semua pendengar-pendengar Jor FM Permata Selatan. Ini info yang sangat penting, terutamanya untuk anak-anak yang berumur 12 tahun. Mungkin ada anak-anak yang berumur 12 tahun yang nak tukar berkaitan dengan MyCard. Saya cuba cari di sini. Saya akan kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar Jor FM Permata Selatan. Sekejap, ini dia deh. Okey, JPN sedang melalui proses peralihan daripada MyCard struktur sedia ada kepada MyCard generasi baru dan sepanjang tempoh peralihan ini, urusan cetakan MyCard di seluruh negara dijangka mengalami gangguan sementara. Okey, dan sehubungan itu, orang ramai yang tidak mempunyai keperluan mendesak untuk membuat penukaran atau penggantian MyCard dinasihatkan supaya menangguhkan sementara urusan tersebut sepanjang tempoh berkenaan. Bagi urusan permohonan MyCard kali pertama untuk kanak-kanak yang berusia 12 tahun, ibu bapa atau penjaga digalakkan untuk menunggu seketika bagi membolehkan anak menerima MyCard generasi baru apabila pengeluarannya bermula dalam masa terdekat. Dan JPN juga menghargai kesabaran dan juga kerjasama orang ramai sepanjang tempoh peralihan ini serta memohon maaf atas sebarang kesulitan yang mungkin timbul. Ini satu info yang sangat berguna untuk semua. Sebab tu saya cakap mungkin ada anak yang berumur 12 tahun nak tukar kad pengenalan, betul tak? Jadi inilah, dia dah kena sabar dulu, pergi dulu tanya, kalau tak ada balik. Sebab dia ada gangguan sikit, bukan gangguan, sebab dia peralihan daripada MyCard yang sedia ada kepada MyCard generasi baru. Ini adalah untuk kemudahan kita masa akan datang. Baiklah, kita nak teruskan hiburan. Pukul 3 nanti kita akan dapat dengarkan muzik tanpa henti MTH di Jor FM. Terus kita dan kekal teman-teman sehingga ke jam 6 petang nanti dalam variasi Permata edisi hari ini.

0: sebentar lagi. Berita Johor FM.
1: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RTM.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

0: Hai, saya Adam Mukris. Teruskan bersama Jawa FM Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor. Hari ini kita berbicara tentang bangkit dari kegagalan. Ramai yang melihat kegagalan sebagai tanda kelemahan. Tetapi sebenarnya ia adalah sebahagian dari proses pembelajaran. Dalam bidang psikologi, kemampuan untuk bangkit semula selepas kegagalan dinamakan sebagai resiliensi. Orang yang resilient tidak bermaksud mereka tidak pernah sedih atau kecewa. Tetapi mereka mampu mengubah kesedihan itu menjadi tenaga untuk terus melangkah. Perlu sentiasa pahat dalam minda. Resiliensi boleh dilatih dengan sikap positif, sokongan sosial dan pengalaman. Jadi, bila hidup menekan, ingatlah anda mampu bangkit semula.
3: Variasi Permata dari pukul 12:30 hingga 6 petang.

Edra bersama daripada Agnes Monica dengan lagu yang bertajuk Matahari Kumbar. Kita pukul 4.46 minit petang. Selamat datang untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Terus setia dan kekal bertemankan saya Nurul Lista ataupun Nurul Huda Abdullah dalam Variasi Permata edisi hari ini. Tengok hari ni kan dia macam suram je. Mungkin sebab dah cuti lama sikit kan. Mungkin penat lagi kot sambut alam ambang merdeka, betul tak eh? Jadi dia macam penat, letih, lesu kan. Kalau kita tengok suasana pun macam senyap. Kalau lagi kerja hari ni semua macam buat kerja tekun dekat tempat kerja, dekat tempat duduk sendiri kan. Banyak-banyak benda kita nak selesaikan eh. Sebab dah lama cuti kan, jadi adalah benda-benda yang kita nak selesaikan. Sebab tu cuti sekolah, kawan-kawan dah cuti, kita belum cuti. Jadi mood cuti tu dah ada kan. Satu lagi sebab mak-mak ni dia fikir dia tak cuti, tapi dia fikir anak dia kat rumah dah makan ke belum, kat rumah balik macam mana keadaan rumah kan. Allah, itu banyak fikir. Jadi dia memang suka duduk je depan komputer kan. Dia bukan banyak buat kerja sangat. Kerja-kerja jugalah dah settle kan. Kerja dah settle, lebih banyak mikir apa nak aku buat kat rumah ni kan. Lagi kalau ramai kan, aduh macam-macam kan. Dah boleh bayangkan nak kuasa dalam rumah tu macam mana kan. Tapi itulah suasananya kalau anak-anak bercuti kan. Okey, kita akan teruskan lagi borang pukul 5. Nanti kita akan dapat dengarkan berita. Selepas itu saya akan terus temani anda untuk jam yang terakhir dalam Variasi Permata edisi hari ini.

0: Si pembenihan awan dilaksana di tiga negeri. Maha Trade Days 14 MOU di Meterai cerminkan keyakinan pelabur. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 5 petang. Operasi pembenihan awan OPA akan dilaksanakan di Sarawak, Kedah dan Perlis mulai Khamis hingga Sabtu ini susulan situasi jerebu yang semakin memburuk. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan operasi itu akan diselaraskan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA bersama Jabatan Meteorologi Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia.
1: Okey, di Sarawak tahap jerebu di setengah-setengah kawasan telah mencapai paras yang bahaya. Ada yang PI-nya hingga 500. Kita akan melakukan pembenihan awan sesegera yang mungkin dan kita akan meminta MET untuk memberikan nasihat kawasan-kawasan terutamanya yang berada di tahap berbahaya ini agar luruan angin itu akan menuju ke tempat-tempat yang lokasinya sangat bahaya.
0: OPA di Sarawak melibatkan 8 lokasi termasuk Empangan Batang Ai, Bakun, Murong, manakala di Kedah membabitkan Empangan Pedu, Muda, Aning dan Belis serta Empangan Timah Tasoh di Perlis. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengurusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negara berkata koordinasi antara agensi berkaitan sedang disegerakan bagi membantu Sarawak yang terjejas akibat jerbu rentas sempadan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Konvensyen Belia Desa 2026 di Shah Alam, Selangor. Sementara itu, peruntukan tambahan bagi menghadapi fenomena El Nino menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM dalam Belanjawan 2027. Menterinya Dato' Sri Muhammad Sabu berkata peruntukan itu diperlukan bagi membantu sektor pertanian menghadapi cuaca tidak menentu yang dijangka lebih membimbangkan tahun depan.
2: Kemungkinan kita perlu memberi baja ataupun memberi alat-alat tahanan kepada pokok dan sebagainya, maka perlu belanjawan tambahan. Yang lain-lain itu adalah biasa, tapi menghadapi cuaca yang tidak menentu itu di antara tuntutan kita lah pada tahun depan.
0: Dato' Sri Muhammad berkata jumlah peruntukan tambahan masih dalam proses perincian dan tertakluk kepada pelarasan akhir Belanjawan 2027. Terdahulu, beliau menyaksikan majlis menandatangani sejumlah memorandum persefahaman MOU pada Maha Trade Days 2026 di Serdang, Selangor. Dalam hari itu, sebanyak 1.49 bilion ringgit nilai pelaburan dan perdagangan direkodkan menerusi 14 pertukaran MOU pada hari pertama Maha Trade Days 2026. Pencapaian itu membuktikan keyakinan pelabur terhadap potensi sektor agro makanan negara. Selain menjadi sebahagian daripada sasaran 8 bilion ringgit sepanjang Maha 2026.
2: Banyak lagi ni.
0: Antara kerjasama terbesar yang dicapai ialah pembangunan loji pemprosesan nanas di Tukau Miri, Sarawak bernilai 1.031 bilion ringgit. Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Muhammad memaklumkan Maha Trade Days turut menjadi platform untuk memperluas pasaran produk agro makanan tempatan ke peringkat antarabangsa.
2: Sebut dalam visi sebelum ini, kalau makanan ini yang banyak, kalau kita pergi ke Eropah dan Eropah Timur, banyakkannya daripada Vietnam dan Thailand. InsyaAllah kali ini dah ada barangan Malaysia, tapi kita nak tertengahkan lagi supaya lebih tinggilah pemasaran barangan buatan Malaysia, khasnya hal bersangkut dengan makanan ke negara lain. Termasuk kita akan cuba penetrate kerjasama yang lebih baik untuk Afrika.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu, Maha Trade Days 2026 berlangsung hingga Khamis ini di MAIB Serdang dengan menghimpunkan hampir 2,000 pempamer dan 40 pembeli antarabangsa. Golongan belia luar bandar diseru menceburi bidang berkemahiran tinggi sebagai memenuhi keperluan industri yang semakin berkembang. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata kelayakan akademik sahaja tidak mencukupi, sebaliknya belia perlu menguasai kemahiran yang relevan dengan keperluan pasaran pekerjaan.
1: Saya percaya anak-anak desa boleh berada dalam apa juga sektor. Mereka boleh jadi jurutera semiconductor, pembangun pada perisian, operator drone, pereka digital, bakar tenaga hijau, jurutera automasi ataupun usahawan teknologi. Kita tidak mahu sekadar melahirkan lulusan yang mencari pekerjaan. Kita mahu melahirkan tenaga mahir yang mempunyai kompetensi sehingga industri sendiri mencari kita.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengerusi Majlis Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Negara berucap pada Majlis Perasmian Convention Belia Desa 2026 di Shah Alam, Selangor.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Variasi Permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC2026.
2: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Anang, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, anakku. Perkataan Anang yang digunakan ini turut membawa maksud buah hati atau orang kesayangan. Dalam bahasa Iban, Anang bermaksud jangan. Ayat contoh, Anang, pergilah merantau ke negeri luar agar pengalaman hidupmu akan bertambah. Kata Dayang Suparti kepada anak kesayangannya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
3: Jadi pilihan yang baik melainkan yang terbaik. Johor FM Permata Selatan.

0: Itu dia Baby Acha dan juga Faris Adenan dengan lagu bertajuk Mama Bonita untuk anda. 5.24 minit petang, sekejap je kan, dah berada di jam yang terakhir untuk saya terus temani anda bersama segmen Variasi Permata edisi hari ini. Diam tak diam ya, dah 6 jam lebih, menghampiri kejap 6 jam saya temani anda bermula 12 tengah hari tadi sampailah ke pukul 6 petang ni, insyaAllah Terima kasih kepada anda yang terus bersama kami di Juara FM Permata Selatan. Tak kira di mana saja anda berada, tetap pilih Juara FM eh. Okey, Wana dia hantar gambar. Dia hantar gambar kenangan dengan Nurul. Okey, dengan Sadia Makung pun ada. Dengan juga mantan kita DJ Zaid pun ada. Okey, dia hantar gambar banyak. Wana hantar gambar eh. Ini semua kenangan-kenangan kami lah di masa hari raya hari tu kan. Okey, Ismail Musa dari Kampung Ibrahim, Ibrahim Masjid Simpang Renggang. Assalamualaikum Nurul, Variasi Permata. Selamat petang untuk isteri Noyati binti Temu, juga sahabat pendengar setia Juara FM Permata Selatan. Untuk Kak Sadia, Pok Long, Saipu Misran, Wak Ali dan juga isteri Mami Renggam, Zaimua, Ina Madi, semoga sentiasa dalam rahmat Allah. Suzy bawa orang ya, tak balik lagi. Dia sepatutnya
1: tak boleh ada.
0: Tak ada, saya duli apa, siapa suruh masuk roti saya memang.
1: Suara saya mahal.
0: Saya, okay.
1: Saya boleh buat artis.
0: Gitu. Orang
1: kan. Orang tu pendengar rindu kat kita.
0: Saya tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Kalau dah masuk dalam ni kena dengar suara. Kenapa Suzy bawa adik-adik saya ni?
1: Tak, rakan sebaya.
0: Dengan Suzy, dengan siapa?
1: Dengan rakan Adia Kalisha, rakan sebaya. Rakan sebaya Nurul, bukan saya.
0: Tak baik. Ada apa sebenarnya? Mana ni mic berapa? Mic satu eh?
1: Dia sini dia.
0: Dia sini dia, adik dia. Dia ni mic apa?
1: Tak tahu, saya dah berhenti, tak tahu.
0: Dua eh? Tiga?
1: Tiga.
0: Mike dua?
1: Betul.
0: Mike dua eh?
1: Betul.
0: Okay, kita ada Suzy. Sebenarnya Suzy cuti. Tapi dia memang cuti seminggu ni. Terang, tapi sebab dia ada kerja yang perlu diselesaikan.
2: Saya tujuan saya cuti sebenarnya saya tak nak orang kacau saya.
0: Tapi saya ada kerja.
2: Ada kerja. Sebab betul. Kalau tak cuti, nanti Suzy tolong buat ni, tolong buat ni.
0: Betul-betul. Jadi biar kita bercuti tapi kita dapat selesaikan kerja kita.
2: Betul. Sebab
0: sebenarnya ada apa? Sebab dari pagi, saya nampak Suzy dari pagi.
2: Daripada wangi macam mengerus.
0: Dah tak. Okay, sekarang daripada pagi buat apa?
2: Kita ada rakaman lah kali ni untuk ada barang bintang kecil. Saya tak boleh nak cerita banyak sangat. Tapi yang pastinya yang kali ni ada kelainan lah. Kita akan cuba bawakan emosi kanak-kanak ni dalam pelbagai bentuk.
0: Dia ikut tema lagu yang dia nyanyi ke tak?
2: Dia sebenarnya ikut kalau boleh macam satu lagu tu macam-macam emosi lah. Kita akan bagi pada penonton.
0: Dahsyat ni. Maksudnya bintang kecil kali ni dia bukan saja kena menyanyi tapi dia kena ada emosi. Permainan emosi pun perlu. Memang kira kena berlakon lah juga kan.
2: Lebih kurang emosi penerbit satu je.
0: Apa?
2: Nak marah.
0: Memang itu memang kerja penerbit.
2: Apa ni, emosi penerbit satu je. Tapi kanak-kanak ni dia kena banyak.
0: Betul. Okay, kita nak bersama dengan adik. Siapa?
2: Dia Kalisha.
0: Adik dia ada panggil sikit mic dia. Okay, kita bijak kat Cik Suzian kan. Okay, adik dia umur berapa?
3: 11 tahun.
0: Alah, lambatlah. Dah 11 tahun. Dah berapa? 11 tahun eh? 11 tahun. Okay, lagu macam mana yang adik dia nak bawakan kepada pendengar? Adakah lagu cinta, lagu sedih ataupun lagu yang gembira?
3: Sedih lah.
0: Lagu sedih? Sedih putus cinta ke macam mana?
3: Sedih macam...
0: Lagu cinta lah. Lagu cinta tapi sedih. Macam tu. Macam putus cinta lah. Cinta tak kesampaian macam tu lah. Lebih kurang ke macam mana?
3: Lebih kurang lah.
0: Lebih kurang macam tu. Okey, adik dia berasal dari mana?
3: Dari Pasir Gudang.
0: Dari Pasir Gudang. Ini datang dari Pasir Gudang lah. Bagus. Cik Suzy ni dia tak bagi adik dia cuti tau. Cuti sekolah pun dia ajak buat syuting. Tak kan? Baik penerbit. Penerbit yang tak baik sebenarnya.
2: Tak, masalahnya yang tak baik sekarang ni bukan penerbit. Kalau penerbit kalau boleh nak relax je. Nak bercuti dekat Negeri Sembilan dah bayang daging salai. Ini dah tak dapat lagi salai ni.
0: Tapi inilah antara kelainan yang dibawakan dalam Debaran Bintang Kecil bagi tahun 2026 ni.
2: Betul. Sebab sebelum ni kalau untuk bintang kecil penerbit mungkin ambil peranan sebagai memberi nasihat, memberi cadangan dan bawa peserta. Dan kali ini penerbit banyak kerja.
0: Betul. Maksudnya penerbit dah juga jadi penerbit, pengarah. Betul kan?
2: Semuanya.
0: Semualah.
2: Semuanya.
0: Maksudnya macam Tadi ada syuting lah kan, sebenarnya ada syuting kata dengan emosi untuk ada drama pendek lah untuk adik dia ni yang kita akan bawakan di sana. Maksudnya nak kena, nak jadi pengarah ni bukan senang ya Susi, walaupun bukan. Tak lama kan?
2: Tak lama. Kan? Tadi ujung-ujung dah selesai apa semua tu, Teva kita punya cameraman, Susi, kita shoot drama eh, banyak cantik
0: dan
2: yang teaser yang berapa second je satu hari nak shoot drama. Tidaklah,
0: tapi seronoklah pengalaman.
2: Tapi pengalaman pun satu hal jugalah. Tapi kita tahulah sebenarnya macam mana kerja pengarah. Dalam menghasilkan sesuatu nak yang orang nampak dan orang rasa.
0: Ya, betul.
2: Kalau dekat radio, kita nak orang rasa.
0: Betul lah. Sebab kita cakap kan,
2: tak nampak. Tapi untuk TV, nak orang rasa, nak orang nampak.
0: Dia biar semua sampai lah.
2: Dan apabila satu lagi yang susah adalah monolog sebenarnya. Daripada benda yang kita ucap. Macam contoh, saya tak suka Nurul. Jadi ayat tu betul cakap saya tak suka Nurul. Macam mana kita nak cakap muka kita
0: dengan reaksi muka.
2: Reaksi muka, tapi kita tak cakap yang kita tak suka Nurul.
0: Dia tak ada dialog tu, tak ada.
2: Tak, dialog tak ada. Macam mana kita nak cakap?
0: Sampai kan?
2: Macam itulah lebih kurang.
0: Lebih kurang kan? Okay, dah tak nak tanya. Dan adik dia, macam mana persiapan untuk Debaran Bintang Kecil ni? Okey tak? Persiapan dah buat? Macam mana persiapan?
2: Kita pakai baju sama kan?
0: Tak, jangan.
2: Kita pakai baju sama, cantik sama kan? Langsung tak boleh kantin.
0: Macam mana persiapan? Ada tak pergi kat sekolah pun memang menyanyi macam ni? Adik dia kat sekolah pun menyanyi juga?
3: Yes.
0: Memang menyanyi lah. Jadi macam mana persiapan vokal, siapa yang ajar?
3: Ada cikgu vokal lah.
0: Cikgu vokal dekat sekolah ke macam mana? Ke kat luar? Luar sekolah?
3: Dekat luar. Tapi saya belajar online je.
0: Oh, belajar online je? Okay.
3: Tapi ada juga kelas yang face to face lah.
0: Ada juga kak. Okay, kalau kat sekolah dah selalu masuk pertandingan menyanyi, peringkat paling tinggi lah pernah menang.
3: Pernah menang
0: yang paling tinggi
3: maksudnya?
0: Bukan tempat paling tinggi, bukan. Maksudnya nombor satu, pernah dapat nombor satu, nombor dua, nombor tiga ke? Pernah?
2: Pencapaian terbaik.
0: Pencapaian terbaik dalam bidang nyanyian. Pernah dapat nombor berapa?
3: Pernah dapat nombor satu lah.
0: Nombor satu. Pertandingan apa masa
3: gentah
0: tu?
3: Gentah suara.
0: Lagi?
3: Lepas tu ada macam-macam lah, Kigo Talent ke.
0: Okey, dahsyat juga Zizi.
2: Saya kok penerbit? Dia kok penerbit? Peserta dia dahsyat, penerbit. Double trouble. Dahsyat.
0: Okey lah, kita nak dengar sikit suara adik dia ni. Mungkin boleh nyanyi sikit untuk pendengar-pendengar yang mendengar kita ketika ini. Boleh? Nyanyi sikit boleh? Tak kisah lagu apa-apa pun. Boleh?
2: Selain daripada lagu
0: yang nak dibawa.
2: Nak bawa.
0: Selain daripada lagu yang adik dia nak bawa pergi ke perlawanan Bintang Kecil ni, lagu lain lah. Boleh tak?
3: Boleh.
0: Okey, silakan. Kita dengarkan adik dia punya suara.
2: 3, 4. Yang susah saya nyanyi lagu Happy Birthday to You kan.
0: Okey, cuba lagu apa. Tak kisah apa-apa je.

0: Kalau saya ni taknya macam ni sih. Kalau saya jerit. Kalau saya menyanyi akan jadi menjerit.
1: Nanti saya ajar part yang macam mana nak nyanyi keluar emosi. Yang part yang ada satunya tu.
0: Yang mana?
1: Tak boleh lah cakap kat sini.
0: Saya tahu.
1: Cuba jadi aku.
2: Nanti. Off air.
0: Saya tahu bukan tanya. Okey, dia cakap terima kasih kepada Suzy dan juga adik dia. Kita doakan semoga baju jaya. Semoga membawa pulang kemenangan untuk negeri Johor sebenarnya. Johor FM ni untuk negeri Johor sebenarnya. Kan betul tak?
2: Betul.
0: Sebab ini cabaran dia mencabar tau.
2: Kalau sebab tempat sebelum ni 6, sekarang 4.
0: Sekarang 4. Jadi adik dia pun terpilih. Kita cuba jadi yang terbaik daripada yang terpilih untuk zon untuk negeri Johor ni. Lepas tu terpilih pula untuk peringkat seterusnya ni kan. Semoga sampai ke peringkat akhir lah.
2: Okay, amin.
3: Amin.
0: Insya Allah di Sarawak.
2: Memang bukan selalu memang kat Sarawak. Penganjur Sarawak.
0: Tahun ni pun sama eh. Kalau peringkat akhir insya Allah Kak Nurul ke Cik Nurul eh?
2: Akak lah, muda sikit.
0: Akak. Janganlah on air ni. Kak Nurul doakan semoga berjaya sampai ke peringkat yang seterusnya.
3: Amin.
0: Dan tahu kita doa memang nak nombor satu lah Suzy kan, betul lah. Kalau boleh dapat nombor satu lah. Tak nak nombor dua, tak nak nombor tiga, nak nombor satu je.
2: Target tu.
3: InsyaAllah lah.
0: Satu je.
2: Eh, lupa bukan akak. Kan akak sebaya.
0: Aku kena panggil nama. Dia dengan Nurul. Dia semua rakan sebaya bila diri je.
2: Berdiri. Tapi duduk sama tinggi juga ni.
0: Okay, terima kasih pada Suzy. Jangan dia semoga beroleh kejayaan. Segala usaha yang diberikan sepanjang debaran ni. Yang cukup mendebarkan ni beroleh kejayaan.
2: Amin. Amin.
0: Okay, terima kasih sekali lagi. Okay, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Itu dia suara penerbit DJ Suzy dan juga adik Dia kita ni merupakan peserta untuk debaran Bintang Kecil bagi tahun 2026. Kita doakan semoga yang terbaik untuk adik Dia dan juga untuk Suzy. Kita nak teruskan lagi hiburan di Johor FM Permata Selatan temam-temam sama dengan saya Nurul Huda Abdullah ataupun Nurista dalam variasi Permata edisi hari ini.

0: lah dengan lagu bertajuk Sayang Memang Sayang untuk anda 5.50 minit petang. Alhamdulillah selesai sudah tugasan saya untuk temani anda dalam Varas Informata edisi hari ini. Dan insyaAllah kita akan bertemu lagi hari esok dalam segmen yang sama, Varas Informata, 12.30 hari hingga ke pukul 6 petang. Okey, kita terus dengar, terus setia dan kekal bersama kami di Juara FM Permata Selatan di salah satu frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM, ataupun dengar saja melalui RTM Klik yang betul-betul percuma untuk anda. Okey, kita ada banyak lagi lagu untuk semua. Lebih kurang dalam 2 ke 3 lagu saya akan putarkan untuk anda, untuk semua pendengar-pendengar Juara FM Permata Selatan. Ada juga lagu Nora, lagu bertajuk Desa Tercinta. Cerita-cerita sekolah ni kan, saya seronok dapat balik kampung. Kalau dapat balik kampung tu, alhamdulillah. Okey, nak teruskan lagi hiburan kita. Assalamualaikum, selamat petang. Bye-bye, jumpa lagi esok.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC2026.

Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Dalam hidup ni memang ada lah, kalau sekali-sekala kita rasa cemburu, kita rasa jealous, iri hati dengan apa yang orang lain ada. Kita manusia kan, lagi-lagi zaman media sosial ni, kita selalu je tengok manusia yang suka flex, suka show off dengan apa yang diorang ada. Di sinilah pentingnya nilai syukur dalam kehidupan. Kita akan sentiasa rasa kita ada lebih dari orang lain dan sentiasa berterima kasih kepada Allah. Kena ingat, apa yang kita ada ni belum tentu orang lain turut ada.

0: 101.9 Pasir Gudang, Kempas, Bakar Batu.
1: Merahnya keberanian, putihnya kesucian, biru perpaduan, kuning kedaulatan. Empat warna, satu bendera. Ini bukan sekadar Jalur Gemilang, ini identiti kita. Ini maruah kita. Ini Malaysia kita. Jadi, jangan hanya pandang. Kibarkan. Kibarkan Jalur Gemilang. Biar seluruh dunia tahu, kita bangga menjadi rakyat Malaysia.

0: yang terbaik kami sajikan setiap hari.
1: Johor FM.
2: Assalamualaikum, selamat petang. Akim mengucapkan kepada rakan-rakan pendengar setia Johor FM Permata Selatan. Baik, tak kira di mana jua anda berada, terima kasih kerana mendengarkan kami di Johor FM. Dan petang ini Akim tahu ramai dalam kalangan pendengar yang sedang dalam perjalanan menuju ke destinasi masing-masing kan. Baik yang nak menuju pulang ke rumah ke kan, ataupun baru nak orang kata masuk kerja ke kan, shift malam lah katakannya kan. Selamat memandu, hati-hati dalam perjalanannya. Dan mana yang sedang nak makan petang pada ketika ini, selamat menjamu selera. Dan mana yang dah berada di rumah nak berehat, selamat beristirahat. Ya, melangkah ke jam ini, kita dah masuk dalam segmen Melodi Permata dan Akim akan temankan anda sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan di kesempatan ini juga, Akim nak ucapkan terima kasih kepada DJ Nurulista yang dah temani petang anda dalam variasi Permata. Dan kini pelayaran kita akan diteruskan oleh DJ Akim sehingga lewat malam nanti ya. Temani Akim banyak lagu-lagu menarik Akim akan putarkan untuk anda semua. Dan di Johor Bahru pada ketika ini cuacanya kering je manjang ya. Jadi jangan lupa untuk minum air banyak. Tetapi bila Akim pesan minum air banyak tu, janganlah asyik minum air manis je kan. Tak elok. Kita nak pastikan kita dapat air yang cukup, tetapi dalam pada masa yang sama kita nak jaga buah pinggang kita. Jangan minum banyak sangat air yang ada pewarna tiruan ya. Kita kalau boleh minum air putih je lah. Kan bagus gitu. Kita banyak dah dengar kalau kita minum air yang ada pewarna tambahan ni kan, tak elok sebenarnya untuk buah pinggang kita. Jadi kita memang nak sihat, nak kena minum air 8 gelas sehari kan, orang cakap kan. Tetapi janganlah 8-8 gelas tu semuanya air manis. Ya, tak elok juga untuk kesihatan kita. Minum banyak air putih. Ya, itu saja nak pesan-pesan pada petang ini. Selepas ini kita nak hiburkan anda dengan lagu-lagu menarik dalam Muzik Tanpa Henti. Pastinya terus kekal bersama dengan kami, layankan lagu-lagu menarik hanya di Johor FM Permata Selatan. Selepas ini kita ada lagu Jimmy Palikat, Anak Kampung. Johor FM

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Terima kasih atas kesetiaan mendengarkan Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Baiklah saudara, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Aur dan Pulau Pemanggil, 7.08 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 7.11 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang, 7.12 minit malam. Terakhir, Zon 4, Batu Pahat, Muar Tangka, Segamat dan Gemas Johor, 7.15 minit malam. Demikian itu tadi waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودًا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah adab menziarahi orang sakit. Kita perlu tahu bahawa ziarah itu rahmat, bukan sekadar lawatan. Saudara-saudara sekalian, ada manusia yang hari ini masih mampu berjalan, namun esok kakinya tidak lagi kuat menanggung badan. Ada yang hari ini ketawa bersama kita, namun esok hanya air mata menjadi teman setia. Sakit bukan sekadar ujian. Ia adalah panggilan halus daripada Allah Subhanahu Wa Taala mengajak hambanya kembali tunduk, kembali dekat, kembali ingat kepada Allah. Dan ziarah kita bukan sekadar langkah kaki, tetapi tanda bahawa hati kita masih hidup, masih ada kasih, masih ada iman. Maka hari ini, mari kita belajar bagaimana ziarah itu menjadi rahmat, bukan sekadar lawatan, agar setiap langkah kita dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, niat ziarah kita adalah kerana Allah, bukan sekadar adat. Ziarah itu bermula dari hati. Kalau hati kita ikhlas kerana Allah, maka setiap langkah menuju ke rumah orang sakit itu adalah rahmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menziarahi orang sakit, dia berada di dalam rahmat Allah. Maka jangan kita pergi sekadar ikut-ikut. Orang lain pergi, aku pun pergi. Contoh, jangan ziarah hanya kerana takut orang kata kita tak ambil berat. Tapi hadirkan niat, ya Allah, aku datang untuk mencari redamu dan menggembirakan saudaraku ini. Yang kedua, pilih waktu yang sesuai. Orang sakit, tenaganya terbatas. Kadang-kadang, satu senyuman pun sudah memerlukan kekuatan. Maka, jangan kita datang pada waktu dia sedang letih atau ketika dia baru ingin berehat. Contoh, sebelum datang, hubungi ahli keluarga, tanya, waktu apa sesuai untuk saya datang ziarah? Itu tanda kita menjaga hati, bukan sekadar memenuhi jadual kita sendiri. Yang ketiga, jangan lama-lama. Ziarah tu bukan pada lamanya kita duduk, tetapi pada maknanya kehadiran kita. Kadang-kadang, kehadiran yang singkat tapi penuh kasih lebih menenangkan daripada duduk lama tetapi membebankan pesakit. Contoh, datang 10-15 minit, bagi salam, senyum, tanya khabar, doa, kemudian beredar dengan baik. Itu lebih indah daripada duduk berjam-jam hingga pesakit keletihan. Yang keempat, ucap jaga kata-kata kita. Ucap kata-kata yang menenangkan. Lidah kita ni kecil, tapi kesannya besar. Satu ayat boleh menghidupkan harapan, satu ayat juga boleh mematikan semangat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kita untuk berkata, tidak mengapa, sakit ini penyuci dosa, insya-Allah Allah beri kesembuhan. Contoh, jangan sesekali berkata, "Eh, nampak teruk sakit ni." Tapi katakanlah, "Insya-Allah Allah sayang, ini tanda Allah ingin mengangkat darjat awak." Biarlah kata-kata ini menjadi ubat, bukannya menjadi racun. Yang kelima, doakan pesakit. Kita datang bukan hanya membawa badan, tetapi membawa doa yang mungkin menjadi sebab kesembuhan. Allah sebut, dan apabila aku sakit, wa idza maritu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Contoh, letak tangan dengan lembut lalu berdoa. Doakan untuk pesakit. Semoga Allah beri kesembuhan. Ya Allah, engkaulah yang boleh memberi kesembuhan. Sembuhkanlah saudaraku ini. Walaupun doa tu nampak ringkas, tapi penuh harapan kepada Allah. Yang keenam, beri harapan kepada saudara kita, bukannya beri ketakutan. Orang sakit, hati dia rapuh. Jangan kita tambahkan duka dengan kata-kata yang menakutkan. Ingatkan mereka tentang rahmat Allah, tentang kasih sayang Allah yang luas. Contoh, jangan kita cakap, ini mungkin tanda ajal awak dah dekat dah ni. Tapi katakan, Allah Maha Pengampun, setiap sakit ini penghapus dosa dan Allah nak angkat darjat awak. Biarlah mereka tenang dengan harapan, bukan ketakutan. Saudara-saudara sekalian, ziarah itu bukan sekadar kita datang, duduk dan pulang. Tapi ziarah adalah sentuhan hati yang menghubungkan dua jiwa dalam kasih kerana Allah. Mungkin kita, bagi kita itu hanya beberapa minit, tetapi bagi orang yang sakit itu adalah kekuatan, itu adalah cahaya dalam gelapnya ujian. Maka jangan kita pandang ziarah ini, jangan kita pandang ringan kepada ziarah ini, kerana boleh jadi langkah kecil kita itu boleh menjadi sebab Allah merahmati hidup kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang lembut hatinya, yang hadir membawa rahmat dan pulang membawa keberkatan. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini. Sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM, Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muhibbah, salam kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala rasulihil karim. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa anna ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman da'imain bi dawami mulkillah. Amma ba'. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dan ketika ini Allah masih lagi mengekalkan kepada kita dengan kepelbagaian nikmat. Yang mana nikmat itu semuanya dengan ihsan dan dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa sahaja yang kita lakukan dan apa sahaja yang kita laksanakan pada saat dan ketika ini akan dipandang dan akan diterima, bahkan akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat adalah dengan pemberian syurganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin Allahumma amin. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa khabar semuanya? Mudah-mudahan masih yang dalam perjalanan, yang masih dalam keadaan mengurus, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala permudahkan kalian semuanya dan diberikan natijah yang terbaik dengan apa yang telah diusahakan. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu sekali lagi kita di dalam siri Dauratul Quran. Dan insyaAllah pada hari ini kita akan sama-sama melihat dan cuba untuk kita merenung salah satu daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim yang telah pun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pastinya ianya adalah merupakan pegangan yang paling ampuh untuk kita hidup di akhir zaman. Untuk siri kali ini insya-Allah kita akan sama-sama mengambil daripada satu ayat melalui daripada surah Ali Imran juzuk yang keempat pada ayat yang ke-139 pada muka surat yang ke-67. Surah Ali Imran juzuk yang keempat ayat ke-139 muka surat yang ke-67. Sesiapa yang boleh bersama untuk memerhatikan daripada Al-Quran, ahlan wa sahlan, dan kita akan sama-sama membaca insya-Allah. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada hamba-hambanya, dan janganlah kamu merasa lemah, dalam perjuangan mempertahan dan menegakkan Islam. Dan janganlah kamu berduka cita, yaitu terhadap apa yang akan menimpa kamu. Padahal, kamulah orang-orang yang tertinggi, yaitu mengatasi musuh dengan mencapai kemenangan, jika kamu orang-orang yang sungguh-sungguh beriman. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada ayat ini difahamkan oleh para ulama, ayat ini turun setelah berlakunya peristiwa peperangan Uhud. Ayat ini menceritakan gambaran kesedihan yang berlaku kepada para sahabat radhiyallahu anhum yang ketika itu umat Islam kalah di medan peperangan, yaitu pada siri-siri yang terkait dalam peperangan Uhud. Maka ayat ini memberikan gambaran kepada para sahabat, wabil khusus kepada orang yang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan mereka dalam kesedihan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengiktiraf dengan kalimah al-a'laun, iaitulah yang bermaksud yang paling tinggi, bukan sahaja ketinggian darjatnya, bahkan ketinggiannya dalam berfikir, ketinggian di dalam tindakannya, ketinggian dalam kesabarannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka para sahabat. Sebab itu Imam Ibn Kathir radhiyallahu anhu menyebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita pada ayat ini bahawa kekalahan sementara bukanlah ukuran kemuliaan, tetapi keimanan yang teguh itulah yang menentukan ketinggian seseorang. Maka mengambil juga kalam yang dibawakan oleh Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitab Madarij Salikin, mengatakan bahawa orang yang benar-benar beriman tidak akan hina kerana hina itu datang dari kelemahan dalaman, bukanlah datang dari ujian luaran. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajar kepada kita di dalam surah Ali Imran ayat 139 ini menjadikan diri kita memahami bahawa seorang mukmin itu akan berada pada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam apa jua keadaan sekalipun, walaupun pada ketika itu diperhatikan akan orang yang beriman itu menemui kekalahan ataupun orang mukmin itu tidak mendapatkan apa yang diperlukan, walaupun orang mukmin itu tidak mendapatkan pandangan daripada kalangan manusianya, namun yang akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kemuliaan bagaimana hatinya itu tertakluk kepada Allah, dan di situlah akan datang benar-benar bantuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan orang-orang yang beriman berdasarkan dalam surah yang lain melalui surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladhina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannat, yang ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan pemberian syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi siapa, iaitulah di kalangan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Apa ayat Allah? Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, iaitu orang yang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya kata Allah, kami tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki amalnya. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita sama-sama menjadikan diri kita orang yang terus bersangka baik kepada Allah, yang mampu untuk berjalan dengan jalan yang baik, dengan amal-amal yang baik. Dan mudah-mudahan pada saat dan ketika ini kita sedang diberikan oleh Allah kurniaan yang luas dan luar biasa kerana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keimanan yang mantap, keyakinan yang hebat, dan kita akan bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita seluruhnya. Salam hormat daripada saya. Pertemuan akan datang Jazakumullahu khairal jazak wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik Anang, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, anakku. Perkataan Anang yang digunakan ini turut membawa maksud buah hati atau orang kesayangan. Dalam bahasa Iban, Anang bermaksud jangan. Ayat contoh, Anang, pergilah merantau ke negeri luar agar pengalaman hidupmu akan bertambah. Kata Dayang Suparti kepada anak kesayangannya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan. 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan. Johor FM.
1: Di mana jua anda berada, terima kasih mendengarkan kami di Johor FM Permata Selatan. Dan di mana jua anda berada, apa sahaja yang anda lakukan, semoga dipermudahkan urusan. Di sebelah malam ini, Akim akan temani anda sehingga pukul 12.30 malam dalam Melodi Permata. Baik di Johor pada ketika ini, cuaca tidak menentu, sekejap panas, sekejap panas terik, sekejap mendung kan. Tetapi bila panas tu, dia punya terik tu, dia punya bahang tu, ya Allah, budak-budak zaman sekarang, budak-budak Gen Z, dia selalu sebut berkicap. Tak tahulah apa yang dimaksudkan dengan berkicap tu. Mungkinlah kan, bagi mereka adalah apabila keadaan mereka berpeluh tu, lencun tu, itulah berkicap. Rasanya itulah maksud mereka. Tetapi itulah kalau nak digambarkan ketika cuaca panas pada sekarang ini kan, di Johor, bila panas tu matahari terik kat atas kan, panasnya berpeluh kita dekat kalau pada waktu siang lah. Dan di sebelah malam juga tidak kurangnya kadang-kadang Hakim terpaksa buka aircon sampai 16 darjah Celsius. Itu yang paling orang kata suhu minimum lah. Aircon kan sebab tak tahan sangat. Malam-malam pun kadang-kadang sejuk. Jadi di sebelah malam ini Hakim juga masih lagi nak berpesan-pesan kepada rakan untuk pastikan anda semua minum air yang cukup. Jangan tanya, walaupun malam, perlukah kita minum air? Cuaca kan sejuk, cuaca kan okey, tak panas macam tengah hari, kenapa nak kena minum air? Tanggapan itu salah kawan-kawan. Sebenarnya di sebelah malam adalah waktu yang paling penting untuk kita minum air. Sebab di sebelah malam juga adalah waktu untuk badan kita recover balik apa yang telah keluar daripada badan kita. Kadang-kadang kita di sebelah siang ini, kita sibuk bekerja, kita sibuk dengan urusan kita, kadang-kadang tak sempat untuk kita minum air. Jadi di sebelah malam adalah waktu yang kadang-kadang di antara kita ada waktu yang terluang, jadi minum air yang banyak. Dan waktu malam juga adalah waktu yang sesuai untuk kita minum air, kerana kalau kita minum air 30 minit sebelum tidur, kita dapat mengelakkan tekak kering ketika kita tidur. Yalah, mungkin dalam kalangan kita lah kan, bila tidur tu krok krok krok krok bunyinya dah macam gempa dah kadang-kadang kalau jiran sebelah dapat dengar kan. Kenapa ni bunyi macam bugor je, rupanya dengkur. Bila angin keluar daripada mulut tu kan, tekak jadi kering kan. Jadi antara tips yang terbaik adalah anda minum air 30 minit sebelum anda tidur. Jadi ini dapat mengelakkan daripada tekak anda sakit dan juga kering. Dan mungkin ada yang tertanya, di sebelah malam saya tidur dalam keadaan yang berekon ataupun dalam keadaan berpendingin hawa. Penghawa dingin ke pendingin hawa? Pendingin hawa sebenarnya. Dalam keadaan berpendingin hawa, jadi mungkin tak sesuai lah kot kalau saya minum sebab saya tak berpeluh. Cuaca sejuk. Jangan fikir macam tu. Sebenarnya, dalam keadaan suhu yang sejuk dan juga angin malam yang sejuk itu sebenarnya kurang kelembapan. Dan badan kita juga tetap akan mengeluarkan air melalui peluh. Jadi nak ataupun tidak, anda tetap kena minum air walaupun anda buka aircon tu macam Hakim sampai 16 darjah Celsius. Jadi walau apapun keadaan yang anda sedang lakukan pada ketika ini, jangan lupa untuk berehat dan minum segelas air ya. Itu jelas saja nak berpesan-pesan di sebelah malam. Hakim harap perkongsian ini dapat manfaat kepada semua. Dan Akin nak mengajak semua untuk kita berhibur dengan pilihan lagu-lagu selepas ini. Contohnya, kita ada lagu daripada Eliana, Tak Tercapai Akalmu, selepas ini di Johor FM Permata Selatan.

0: Ayo sak kabeh ni mbak yu mbak yu mbak di mbak di kangkang kangkang padi padi kita ngerungok ni Johor FM Permata Selatan.
1: Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Untuk panduan Muslimin dan juga Muslimat, disampaikan waktu solat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Aur dan Pulau Pemanggil, 8.18 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Meresing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 8.20 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang, 8.21 minit malam. Zon 4 Batok Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan Gemas Johor, 8.25 minit malam. Demikian itu tadi waktu solat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Johor. Allah.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma amin. Di mana pun kita berada, saya mendoakan tuan-tuan sentiasa mendapat rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan sebagaimana biasa dalam rancangan As-Sunnah nak bercerita kali ini berkenaan dengan orang yang memberi makan kepada saudaranya kerana Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Sungguh luar biasa. Sebab apa? Yang selalu bagi makan pada orang lain bukan semata-mata nak tunjuk dia banyak harta, malah kadang-kadang dia bukanlah orang yang berharta sangat. Tetapi apabila dilakukan sesuatu itu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia adalah sebaik-baik ganjaran yang boleh kita buat, dan dia ganjaran yang sangat mudah untuk dilakukan. An Ali qala la'an ajma'a nafaran min ikhwani ala sa'in aw sa'aini min ta'amin ahabbu ilayya min an akhruja ila suqikum fa'ughtiqa raqabatan. Maksudnya, daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an yang berkata, untuk aku mengumpulkan beberapa orang daripada saudara-saudaraku dengan memberi makan kepada mereka segantang atau dua gantang makanan, itu lebih aku sukai daripada aku keluar ke pasar kalian lalu aku membeli dan membebaskan seorang hamba. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Antara riwayat hadis yang lain menyebutkan perihal memberi makan kepada orang. Amalan yang paling afdal ialah engkau memasukkan kegembiraan kepada saudaramu yang beriman, atau engkau menghilangkan daripadanya kesusahan, atau engkau membayarkan hutangnya, atau engkau memberinya makan. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, memberi makan adalah sedekah. Setiap suapan makanan yang diberikan kepada saudara kerana Allah, dia dikira sedekah. Lebih besar pahalanya jika diberikan kepada yang memerlukan, yakni orang-orang miskin, orang-orang yatim dan juga musafir. Yang kedua, ikhlas menjadi syarat utama. Jika memberi makan kerana ingin dipuji, ia tidak diterima. Orang yang beriman memberi makan-makan semata-mata liwajhillah, iaitu kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengikat persaudaraan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan bahawa memberi makan adalah jalan untuk menanam kasih sayang, menghapus permusuhan dan mengeratkan ukhuwah. Dan tuan-tuan, antara pengajaran penting yang boleh kita ambil di sini, Allah menjanjikan pahala besar bagi orang yang memberi makan kerana Allah. Ia termasuk dalam amalan yang paling utama, menggembirakan hati saudara seimannya. Memberikan makan bukanlah sekadar memenuhi keuntutan perut, tetapi juga tanda kasih sayang, simpati dan persaudaraan ukhuwah Islamiah. Dan amalan ini, ia boleh mendidik hati agar ikhlas dan tidak mengharapkan sebarang bentuk balasan. Wallahu'alam, alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi amal dalam kehidupan seharian. Sampaikan pada sahabat-sahabat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sepatah Sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar lagi bahasa Tamil bersama dengan Tambi. Hai Tambi, welcome.
1: Hai Cikki, salam sejahtera.
0: Okey Tambi, dah lama.
1: Sihat walafiat Cik. Cikki sihat?
0: Sihat juga. Okey, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula Tambi?
1: Okey, sebelum ni kita ajar pasal semangat. Mm-hmm. Okey, sebelum ni kita lepas habis kerja, balik kerja, kita rasa apa?
0: Kita rasa penat, letih.
1: Betul sekali, penat. Jadi benda ni memudahkanlah untuk kita nak gunakan untuk penggunaan hari yang senang.
0: Aha.
1: Jadi dalam bahasa Tamil adalah sorva.
0: Sorva.
1: Ataupun kita akan selalu cakap asedia irike.
0: Asedia irike.
1: Asedia.
0: Asedia.
1: Irike.
0: Irike.
1: Macam saya cakap, lidah tu kena gulung-gulung eh.
0: Kena gulung lagi. Irike.
1: Irike.
0: Irike.
1: Betul.
0: Sordia.
1: Sorva.
0: Sorva.
1: Sorva.
0: Jauh benar begini. Maknanya sorva ni kita nak menggambarkan kita tengah penat, letih. Yeah,
1: betul sekali.
0: Awak nampak sorva.
1: Betul, awak nampak letih.
0: Nampak
1: macam
0: letih
1: tu
0: sangat
1: atau
0: kan?
1: Atau penat.
0: Sian. Sepatah Sehari untuk hari ni, dapat sesuatu tak?
1: Kandipa.

Terima kasih temankan Hakim malam ini di Melodi Permata. Dan Hakim nak mengajak rakan-rakan untuk menghantarkan kiriman dan juga ucapan dan juga pilihan lagu yang nak anda Hakim mainkan pada malam ini dalam ruangan seleksi kejap lagi. Tetapi malam ini berbeza, Hakim nak jemput anda untuk hantarkan kiriman tersebut di ruangan komen Facebook kami. Adalah Hakim baru je upload gambar selfie Hakim dalam konti dan anda semua boleh tinggalkan komen anda, ucapan anda dan pilihan lagu anda dalam ruangan komen. Tak tahulah, nampaknya isu WhatsApp kami masih lagi berlaku pada malam ini. Hakim tak dapat nak buka WhatsApp. Sebenarnya Hakim sempat tadi terpandang kiriman daripada Abang Nin Banjari. Hakim, yelah, sambil tengah makeup tu kan, sambil tengah tipik-tipik bedak, kita nak live TikTok kejap lagi. Hakim baca kiriman anda, cuma tiba-tiba dia terlock out. Dan adalah isu sikit yang kami tak boleh nak buka balik WhatsApp tu. Tetapi tak apa, kita ada channel Facebook dan juga kita ada channel TikTok Live yang Hakim akan buka kejap lagi selepas berita nanti untuk Hakim bacakan kiriman-kiriman anda, komen-komen anda dan lagu apa yang anda nak Hakim mainkan dalam ruangan seleksi. Jangan marah ya kepada rakan-rakan yang dah hantar ke WhatsApp tapi Hakim tak dapat nak baca malam ini. Hakim tahu malam ini kita ada ramai geng-geng zone geng malam kita ini. Kita ada macam tadi Hakim sebutkan Abang Nin Banjari, Abang banyak lagi, Abang Udin, dan kita ada Abang Abdul Rahman, mungkin kita ada Kak Ruby, kita ada Wakna dan juga ramai lagi Kak Mas Mona Jediti dan juga beberapa lagi nama yang sering saja muncul di WhatsApp. Tetapi kali ini rakan-rakan WhatsApp itu Hakim jemput untuk singgah dekat ruangan komen Facebook. Adalah gambar selfie Hakim yang tak berapa nak tak baik tau nak cakap tak handsome, tapi kita boleh kata boleh pergi jauh lah jauh dari kita. Tak adalah, kita bersyukur dengan apa yang ada. Inilah rupa yang kita jual untuk tarik rezeki kita ya. Apa pun, jemput komen dekat ruangan WhatsApp, dekat TikTok. Kejap lagi lepas berita Hakim buka ya. Dan untuk itu, jom kita sambung berhibur dengan lagu-lagu di Johor FM. Selepas ini, jom kita layan lagu ini daripada Hazami, Kata, hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera pendengar Johor FM. Saya Nur Hazikah binti Muhammad Gasmadi, seorang ibu yang setiap hari mengimbangi tanggungjawab keluarga di samping memikul amanah sebagai pengurus projek Tenakan Itik Penelop di Pontian. Kejayaan dalam kerjaya akan terus lebih bermakna apabila dapat dikongsi bersama keluarga. Mereka sentiasa menjadi tulang belakang yang menyokong setiap usaha dan pengorbanan kita. Walau setinggi mana pencapaian yang diraih, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu kerana merekalah sumber kekuatan dan kebahagiaan dalam kehidupan. Johor FM.

Hai, hai, hai. Hai semua para celitawan. Buat apa tu? Okey tak tu? Kak J datang lagi dalam Gincu Merah. Tapi sebelum tu, kuatkanlah sikit radio tu. Kuatkan sikit-sikit je. Dah. Okey dah. Jangan kuat sangat. Marah pula orang sebelah. Okey, hari ini Kak J nak cerita pasal apa eh? Mestilah pasal tip kecantikan lagi untuk anda semua. Okey, hari ini ramai orang ingat kalau ada jerawat lah kan. Punca jerawat datang, mesti kita ingat salah satu punca adalah produk makeup yang kita gunakan. Tapi sebenarnya kadang-kadang bukan produk yang bermasalah tau, tapi alat makeup yang kita pakai setiap hari tu. Contohnya macam brush, sponge, mascara yang jarang-jarang dibersihkan boleh jadi tempat terkumpulnya minyak, sisa solekan dan bakteria. Jadi bila digunakan berulang kali, kotoran ini boleh berpindah semula ke wajah dan meningkatkan risiko jerawat dan juga iritasi kulit. Itu punca dia yang kita tak sedar tau. Okey, jadi untuk menyelesaikan masalah ini, kenalah rajin sikit. Nak cantik kan? Nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Jadi sebaiknya brush makeup, sponge makeup tu dicuci sekurang-kurangnya seminggu sekali. Untuk anda yang memang hari-hari guna pergi kerja kan, kita tak nampak je tau bakteria-bakteria yang melekat dekat sponge tu. Dan satu lagi pesanan Kak G, elakkan berkongsi alat makeup. Ini kita bukan kedekut tau. Kata kalau tak boleh, nak sharing is caring. Tapi sebenarnya kita kena tahu beberapa risiko apabila kita berkongsi alat makeup. Contohnya macam gincu, mascara, sponge atau brush dengan orang lain. Walaupun nampak biasa, tetapi tabiat ini boleh sebarkan bakteria dan tingkatkan risiko cangkitan pada kulit. Dan yang penting, sebelum bersolek tu, biasakan cuci tangan dulu tau. Langkah mudah ini boleh bantu anda kurangkan pemindahan kuman ke wajah ataupun produk makeup anda. Cantik bukan pada sekadar solekan, tapi juga cara kita jaga kebersihannya. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak G. Citu apa? Citu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingat lagi Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

0: CD Johor FM. Bukan kami yang buat pilihan, anda yang tentukan lagu-lagu untuk dimainkan.
1: Ruangan seleksi Akim akan tunaikan lagu-lagu permintaan pendengar. Dan ada beberapa lagu yang Akim dah susun. Ini adalah lagu yang Akim cari daripada komen Facebook kita dan juga TikTok live kita. Dan macam Akim sebutkan tadi, kita ada isu sikit dekat WhatsApp kita dan Akim jemput rakan-rakan untuk hantarkan komen anda, ucapan anda dan juga permintaan lagu anda di ruangan komen Facebook di Johor FM Official dan juga TikTok Live kita. Boleh singgah-singgah dekat dua media sosial kami dan tinggalkanlah komen, tinggalkanlah ucapan dan Akim akan baca insya-Allah. Komen yang pertama Akim nak baca ini daripada Abang Ujang kita. Assalamualaikum, selamat malam DJ Akim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersiaran di Melodi Permata. Salam Melodi Permata juga kepada semua pendengar setia Johor FM. Kak Mar, Kak Safia, Udin Din, Kak D, Abang Nin, Jamil Jonet, Wakna dan juga yang lain. Nak dengar lagu, ada beberapa lagu ni. Di sini dia nak dengar lagu Demi Cinta Ini, Fabians, Hadirmu, Ellie Katz, Kadangkala, DJ Dave. Baik, Akim akan susun lagu-lagu ini dalam kita punya siaran, segmen, seleksi dan Akim harap rakan-rakan semua terhibur dan membacakan lagi kiriman daripada Kak Junaidah kita, Kak Jun kita. Assalamualaikum, DJ Akim, waalaikumsalam. Salam Melodi Permata buat semua pendengar setia Johor FM yang disayangi. Kak Jun dari Taman Kota Masa Pasir Gudang nak minta lagu Segalanya Telah Berakhir, Eddie Hamid dan juga Rumi dan Juliet, Fabian. Nampaknya ramai yang nak dengar lagu Fabian semalam ini ya. Lagu Fabian pun antara lagu kegemaran Akim walaupun kita tak sama generasi. Tapi yalah, kalau lagu-lagu evergreen ni kan, tak kisahlah anda muda ke berusia ke, layan lagu ni kan. Baik, jom Akim nak putarkan lagu-lagu pilihan pendengar. Kita nak mainkan dulu lagu ini daripada kumpulan Ellie Katz, Hadirmu. Jom sama-sama layan seleksi.

0: Lagu-lagu pilihan anda sedang diatur.
1: Seleksi di Johor FM.
2: Masih banyak lagi lagu Hakim akan tunaikan pada malam ini di ruangan seleksi. Dan Hakim ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang sempat menyapa Hakim di TikTok live kami dan juga yang menghantarkan kiriman di komen rumah biru kita. Terima kasih banyak-banyak. Hakim tengah berbual dengan rakan-rakan pendengar dekat TikTok live di sini. Kita ada ramai malam ini meriah TikTok kita dan Hakim ucapkan terima kasih. Ada yang siap ajak Hakim mentong malam ni. Mentang-mentanglah dia cerita dia tengah nak cari mentong malam ni. Dia ajak DJ yang sedang bertugas mentong. Tak tahu agaknya DJ bertugas ni tengah lapar. Itulah coretan-coretan perangai-perangai, gelagat-gelagat rakan-rakan kita di TikTok Live pada ketika ini. Dan kalau rakan-rakan semua nak menyertai kemeriahan kita di TikTok Live, jemputlah singgah ke TikTok kami, Johor FM Official. Hantarkan juga kiriman dan juga permintaan lagu di situ dan Hakim akan tunaikan dalam ruangan seleksi. Dan mungkin ada beberapa lagu yang mungkin Hakim tak sempat nak mainkan di jam ini. Tetapi jam seterusnya masih lagi ada seleksi dan Hakim akan susun lagu-lagunya. Kalau tak sempat dimainkan dalam jam ini, Hakim akan mainkan dalam jam yang seterusnya. Dan Hakim juga mengharapkan agar rakan-rakan semua terhibur dengan pilihan lagu yang telah pun disajikan pada malam ini sebab lagu ini adalah lagu permintaan rakan-rakan anda sendiri. Bukan Hakim yang susun, rakan-rakan anda yang susun. Macam selepas ini pun lagu yang sangat menarik. Daripada penyanyinya, Syarifah Aini. Ingatan manis di bulan September ini adalah lagu permintaan pendengar kita dari TikTok Live. Jom sama-sama layan ruangan seleksi Johor FM Permata Selatan.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Anang, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, anakku. Perkataan Anang yang digunakan ini turut membawa maksud buah hati atau orang kesayangan. Dalam bahasa Iban, Anang bermaksud jangan. Ayat contoh, Anang, pergilah merantau ke negeri luar agar pengalaman hidupmu akan bertambah. Kata Dayang Suparti kepada anak kesayangannya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Seleksi di Johor FM. Bukan kami yang buat pilihan. Anda yang tentukan lagu-lagu untuk dimainkan.

0: Lagu-lagu pilihan anda sedang diatur.
1: Seleksi di Johor FM.
2: Masih lagi kita berhibur dengan lagu-lagu pilihan pendengar dalam ruangan seleksi. Baik, Hakim nak bacakan kiriman daripada komen Facebook yang menghantarkan rakan-rakan kita di Facebook kita. Dan ini daripada Marfuah Parlan. Assalamualaikum DJ Hakim. Waalaikumsalam. Selamat bertugas rakan-rakan pendengar setia Johor FM. Layan Melodi Permata. Bertemankan DJ Hakim. Dan juga kita ada Mas Naloso. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santai-santai malam ini nak dengar lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu, nyanyian Nadif Basalama. Ya, lagu ini pun antara lagu galau yang Hakim suka. Kalau tiba-tiba Hakim rasa perjalanan pulang tu sayu je, Hakim buka lagu ni. Dan kita juga ada Ina Mahadi di sini. Assalamualaikum, selamat malam DJ Hakim. Waalaikumsalam dan juga selamat malam kepada rakan-rakan pendengar setia yang lain. Tak kira di mana jua berada, moga-moga ceria selalu, santai-santai, layan Melodi Permata. Dan di sini juga ada Abang Abdul Jalil Paimin kita daripada Kota Tinggi Johor. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melodi Permata, selamat malam kawan-kawan Johor FM. Semoga sejahtera selalu. Hari ini rehat-rehat di rumah sambil layan Johor FM bersama DJ Hakim. Pasti terhibur. Terima kasih Abang Abdul Jalil Paimin kita. Dan juga Hakim melihat ada juga rakan-rakan yang sempat menyapa di TikTok Live pada ketika ini. Banyak perbualan kita berkongsi tentang topik banyak-banyak lah. Tentang mentong lah tadi kan. Tentang masakan ibu lah kan. Macam-macam dia ceritanya kat TikTok tu. Jadi kepada rakan-rakan yang nak bersama merasaikan kemeriahannya, bolehlah jemput ke TikTok Live Johor FM Official. Masih lagi nak meneruskan hiburan, ini dia lagu daripada Mia Amelia di Baling Cintaku. Permintaan lagu daripada pendengar dalam ruangan seleksi. Jom sama-sama layan hanya di Johor FM.

Hakim suka lagu tadi. Kota Ini Tak Sama Tanpamu daripada Nadif Basalamah, Aziz Harun dan juga Aisyah Redno. Itulah dia, bila kita buka order kan, buka order pilihan-pilihan lagu ini untuk di kepada rakan-rakan pendengar, beginilah dia punya cita rasa dia. Ada yang dengar, nak dengar lagu galau, ada yang nak dengar lagu rancak, ada yang nak dengar lagu apa, lagu cinta, lagu 90-an, ada yang nak juga lagu balada dan sebagainya. Dan Hakim harapkan rakan semua terhibur sebab banyak sangat pilihan lagu dan juga variasi lagu telah pun diputarkan pada ruangan seleksi kita di jam ini. Dan Hakim cuma nak bagi tahu, Hakim masih lagi ada lagu yang Hakim nak tunaikan. Dan kepada rakan-rakan yang mungkin kalau sempat lagi, singgahlah kita punya TikTok live di Johor FM Official dan tinggalkan komen anda dan juga permintaan lagu anda di situ. Dan banyak lagi sebenarnya lagu-lagu yang anda komen di sini. Dan Hakim juga nak menjemput rakan-rakan untuk hadir ke ruangan TikTok live. Dan Hakim sebenarnya tadi ada orang bertanya, Hakim sebutlah nama-nama kami. Ini Hakim nak sebut ini. Kita ada Halif Zamri, Junaidah Ilyas, Fuad, Jasmina Jonet, Adwaka Azwa, Aini Ishak, Matahari, Yahya Ash, Coffee Everyday, Yati, Rozana Zainal Zanzam, Jannah, Hasnizah dan beribu-ribu lagi orang dalam TikTok live kita. Hakim ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada rakan-rakan pendengar kita yang bukan sahaja tengah layan radio pada ketika ini, yang tengah berkunjung juga ke TikTok live kami. Baik, meneruskan hiburan kita dalam ruangan seleksi. Lepas ini kita ada lagu daripada kumpulan Springs. Jom sama-sama layan Romantis, hanya di Johor FM Permata Selatan.

frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM, Permata Selatan.

Itu dia lagu daripada Ella, Ratu Rock kita. Sembilu membawa kita ke pukul 10.44 minit malam pada ketika ini. Masih lagi kita dalam ruangan seleksi dan akan makan tunaikan lagu-lagu permintaan pendengar. Dan lagu itu tadi, Ella, Sembilu tadi adalah lagu permintaan daripada ruangan TikTok Live kita. Dan Hakim ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang masih lagi menemani Hakim di TikTok Live pada ketika ini. Dan itu cerita tentang TikTok Live. Di rumah biru kita juga ada ceritanya. Ada yang tinggalkan komen dan ini Hakim nak baca. Ini kiriman daripada Kak Aini Ishak kita. Assalamualaikum, selamat bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Hakim dalam Melodi Permata di Johor FM yang terbaik ini. Layan je. Moga terhibur di mana juga anda berada. Layan, boleh minta lagu Si Baju Hijau. InsyaAllah nanti Hakim akan tunaikan. Dan dia juga nak lagu Apa Khabarmu di Sana. Apa Khabarmu di Sana. Itu kan, lagu tu kan. Nanti Hakim akan tunaikan dalam, kalau tak di jam ini, mungkin di jam yang seterusnya. Dan kita juga Abang Burhan Reboh kita. Salam DJ. Waalaikumsalam. Selamat berkonti sapaan dari Kuching Sarawak. Jauh tu sana. Ya, seberang sana rakan kita mendengarkan kita ya. Bob, bukan nama sebenar, ingin mengirimkan ucapan kepada isteri saya, Suraya Maludin. Selamat malam, Bob. Abang di Senai Johor amat merindu ibu di bumi Kenyalang. Abang sentiasa mendoakan semoga Bu kuat mengharungi fasa mengandung berjauhan dengan abang. InsyaAllah, moga perjalanan kita berdua dipermudahkan segala urusan dan dalam lindungannya. DJ boleh putarkan lagu kegemaran saya dengan isteri, Spring Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta. InsyaAllah, Hakim akan tunaikan tetapi mungkin di jam ini sebab tadi kita baru mainkan lagu Spring. Tetapi untuk abang dan isterinya, semoga dipermudahkan urusan dan lagu ini Hakim akan bawa ke jam seterusnya. Tetapi yang penting agar rakan-rakan semua setia bersama dengan Hakim di Melodi Permata sehinggalah tamat siaran pukul 12 nanti ya. Jom kita berhibur dengan lagu selepas ini. Kita ada lagu daripada kumpulan UKs. Jom sama-sama layan. Pahit akan manis akhirnya. Johor FM.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Anang, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, anakku. Perkataan Anang yang digunakan ini turut membawa maksud buah hati atau orang kesayangan. Dalam bahasa Iban, Anang bermaksud jangan. Ayat contoh, Anang, pergilah merantau ke negeri luar agar pengalaman hidupmu akan bertambah. Kata Dayang Suparti kepada anak kesayangannya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

0: Segamat 105.3, Redung, Paya Jakas, Durian Condong.
1: Hai, saya Helmi Husaini. Jangan lupa untuk dengarkan Johor FM Pemata Selatan.

lagu yang kita boleh nyanyi sama-sama sebab liriknya memang sangat mudah difahami dan memang kenalah dengan jiwa orang PJJ ni ya, hubungan jarak jauh, long distance relationship katanya. Baik, apapun urusan Abang Bob dan juga isteri, semoga dipermudahkan urusan Hakim ucapkan. Dan juga kepada rakan-rakan lain, semoga terhibur dan terus setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Baik, dalam pada Hakim berkongsi pada ketika ini, Hakim baru teringat sebenarnya hari ini ada game bola sepak membabitkan pasukan kesayangan kita Johor Darul Takzim kan? Baik, JDT tadi menang 4-1 dalam aksi pertama pusingan 16 Piala FA menentang UM Damansara United di SSI. Semestinya di kawasan tuan rumah, kawasan kita sendiri, padang kita, mestilah kita menang. Baik, kemenangan 4-1 ini adalah hasil jaringan 3 gol separuh masa pertama menerusi sepakan penalti Jairo dan juga jaringan pemain baru Daniel Castro dan Manuel Hidalgo turut meledak 2 gol dalam setiap bab, manakala jaringan tunggal Damansara United menerusi Amirul Akmal Safrizam. Dan kedua-dua pasukan ini dijadualkan bertemu sekali lagi timbal balik pada 8 September nanti. Itu dah sedikit borak-borak pasal bola sepak sebab yelah, kita orang Johor mesti takkanlah tak kenal Johor Darul Takzim kan? Pasukan kesayangan kita, dan itu cerita tentang Piala FA. Nana di konti di Johor FM Permata Selatan pada ketika ini, kita nak meneruskan hiburan. Hakim nak mainkan lagu selepas ini. Kita ada lagu daripada Corey dan Ella. Lagu apa tu? Jom sama-sama layan. Pergilah Sayang

frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.

0: yang terbaik kami sajikan setiap hari.
1: Johor FM.
2: Banyak pula ya lagu-lagu galau diputarkan di jam yang terakhir ini. Tak apalah, mungkin mood Hakim pada malam ini Ashin nak dengarkan lagu-lagu sedih je. Tak apalah, kita rasa kita kena berubah mengikut hari. Ada hari kita nak lagu rancak, ada hari kita nak lagu-lagu sedih. Ya, tak gitu. Baik, apa pun Hakim cuma nak cakap, lagu tadi dah membawa kita ke pukul 11.42 minit malam. Kita dah berada di penghujung siaran. InsyaAllah, kejap lagi Hakim pun akan menamatkan tugas Hakim, dan Hakim harap rakan-rakan semua terhibur dengan segala pengisian kita pada malam ini. Dan terima kasih juga menemani Hakim baik di radio dan juga di TikTok live tadi. Baik, apapun macam biasa Hakim minta maaf kalau ada kurang, kalau ada tersalah kata, tersilap bicara, Hakim mohon maaf ya. Tentunya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu datang daripada diri Hakim sendiri. Hiburan masih lagi akan diteruskan besok pagi, Aura Pemata bertemankan dengan DJ Suzy. Dan untuk Hakim, kita sampai di sini sahaja dulu. Tetapi sebelum berpisah, izinkan Hakim untuk tinggalkan anda dengan lagu ini. Masih lagi meneruskan mood galau kita. Jom layan lagu daripada Firman, Kehilangan. Hanya di Johor FM Permata Selatan. Assalamualaikum, selamat malam.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid Nasura untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Terima kasih, thank you, Romban Andre, sia-sia ni. Sama makna tapi lain bahasa. Sebenarnya, dianya mudah dan ringkas je kalau kita nak cakap. Tapi macam biasalah, kita ni ego. Kita tak rasa pun kita nak perlu cakap atau zahirkan. Benda-benda ringkas macam ni, kalau kita buat confirm akan bawa makna besar dalam hidup. Lagi-lagi kepada orang yang mendengar dan menerimanya. Cubalah amalkan.
2: Alhamdulillah, saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah ya Allah ya mujib as-sailin jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan maka kau sembuhkanlah mereka ya Allah kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika وجعلنا من المقربين إليك اللهم حبب إلينا الإحسان وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين يا الله janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami temukanlah kami dengan hari esok ya Allah agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu. Namun ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling berarti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami. Ke arah keredaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, Ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepadamu, Ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau, yang maha menerima taubat Allahumma zayyinna bisitri wal afaf wasturna bilibasil qunu'i wal kafaf wahmilna alal adli wal insaf wa aminna min kulli ma nakhaf bi'ismatika ya ismatal khaifin Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini Kerana sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

persembahan Ella dengan ramai-ramai memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana juga anda berada, ya. Terima kasih untuk AJ yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu melalui lagu-lagu pilihan bersama 2.0 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya menunggu satu tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi, pertemuan hari Rabu 2 September 2026, 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah, dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan anda semua berada dalam keadaan sihat, jaga makan, jaga segala-galanya. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk Nasional Game Buruh Hantu, Nasional GBH, anda akan berteman dengan pemilik suara ini di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701, Astro 869, jaga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Terima kasih buat anda yang terus kekal setia. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, seperti biasa saya menyeru semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu. Geng Buruh Hantu ni ramai, ramai yang tak tidur malam. Tak tidur malam sebab apa? Sebab bertugas, sebab bekerja, sebab mencari rezeki. Jadi yang bertugas, yang bekerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Seperti biasa, kita ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita, jaga amanah yang diberikan, jalankan tanggungjawab kita sebaik-baiknya, jaga integriti kita. Ingat, jangan mengulang, itu yang paling penting. Dan juga buat pemandu-pemandu se-Malaysia, memandu dalam keadaan berhati-hati, fokus pada pemanduan anda, terutamanya kepada pilot-pilot darat se-Malaysia, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, semua, semua okey lagi, semua tak mengantuk lagi. Jangan risau, ke mana saja destinasi anda, saya ada untuk menemani anda sampai pukul 6 pagi nanti. Jom terus berhibur dengan lagu-lagu yang agak rancak, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang dipanggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis di tepi Burj Khatil. Ini dia, saya tujukan lagu untuk semua pilot-pilot darat. Sebuah lagu daripada persembahan Anja. Tajuk lagu ini adalah Pilot Darat. Menjadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burung Hantu.

Khalifah dengan Hang Pi Mana. Pi kerja lah, nak pergi mana lagi kan, pergi mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Mana ada geng-geng saya, geng-geng berhantu, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM dan juga di live TikTok seketika nanti. Ada yang tengah termenung jauh tu, kenapa termenung? Kita kena kekal positif. Sebab kata Mak Saleh, kata orang putih, stay positive, stay fighting, apa lagi, stay brave, stay ambitious, stay focused, stay strong. Jadi kalau tak nak sunyi, stay tune dengan Nasional FM. 12.26 minit tengah malam, ada yang baru berteman dengan Nasional FM. Jadi sekali lagi saya ingatkan, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Adib Zahid Alif, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Cuaca tempat anda macam mana? Ada yang katanya hujan, lebat petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Terengganu, melibatkan daerah Kemaman dan juga Dungun sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Hanya dua kawasan saja yang diramalkan ada ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang setakat ini. Baik, jerbu masih lagi melanda dalam negara kita, terutamanya melibatkan negeri Sarawak. IPD Serian masih lagi mencatatkan bacaan tahap bahaya dengan bacaannya 344, diikuti dengan Kuching 334. Samarahan juga masih lagi berada pada tahap bahaya dengan 307. Sarikir dengan 307 juga bacaannya, manakala Sibu dengan 314.

Sama Laju Bintulu Muka dan juga Sri Aman mencatatkan bacaan yang tidak sangat-sangat tidak sihat. Oh, jadi terus kata orang tu kurangkanlah aktiviti di luar rumah, terutamanya bagi kawasan-kawasan yang dilanda jerebu kuat pada pada saat ini. Bukan saja kuat, malah sampai ke tahap berbahaya. Semua okey lagi, geng-geng buruh tu? Semua okey lagi? Ada yang belum buat air lagi kan? Pergi ke dapur, pergi buat kopi O, T.O. panas ke, Nescafe tarik ke. Keluarkan biskut-biskut yang ada sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Jom terus beribun lagi. Ini persembahan daripada Dato' M. Nasir dan juga Spider menerusi lagunya Menterus Merah Padi. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Lagu ciptaan Usop, lirik oleh Bomb Wings dengan inspirasi Taming Sari. 12.41 minit tengah malam. Bagi kawasan yang dilanda jerebu kuat pada ketika ini, sampai ke tahap bacaannya berbahaya tau. Tahap yang sangat bahaya. Kita dinasihatkanlah untuk mengurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Kalau nak keluar tu, gunalah pelitup muka yang sesuai ya, dan juga memastikan pengambilan air yang mencukupi. Ketika ini Kementerian Kesihatan juga sedang memantau kes jangkitan saluran pernafasan atas ataupun URTI dan juga konjunktivitis di Sarawak dipertingkatkan susulan lonjakan laporan kedua penyakit itu selepas beberapa kawasan di negeri berkenaan terjejas jerebu. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib menyatakan langkah itu dibuat menerusi 15 fasiliti kesihatan terpilih yang dijadikan pusat pemantauan kes berkaitan jerebu, dan langkah itu penting bagi mengesan sebarang perubahan tren penyakit dengan lebih awal dan juga membolehkan tindakan kesihatan awam dilaksanakan segera. Jadi berdasarkan pemantauan sebelum ini, Jabatan Kesihatan Negeri purata kes URTI meningkat daripada 1,717 kes seminggu pada awal tahun kepada 1,752 kes seminggu sejak kebelakangan ini ya. Jadi terus jaga kesihatan anda. Kita doa sama-sama kalau boleh kita lakukan sembahyang hajat agar jerebu yang berlaku ini akan segera pulih ya. Kita mahu hirup udara yang segar, kualiti udara yang segar untuk tubuh badan kita. Abi Yana Rosiliana dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok Sarawak melaburkan diri bersama dengan saya. Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi Jali, Nuan Fadli, Saril, Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Ita Chat dari Ipoh, Nenek Ani, Nek Mas dari Kota Baru, Junaida Ilyas dari Pasir Gudang, Mama Ramli Jaafar Tantari dan juga Mas Mirah Syah Putra Mesin Johor, Mama Fahmi Abu Bakar hadir. Pam-pam-pam. Oh, hadir terus bagi horn. Mantap. Pilot-pilot darat kalau nampak saya pastinya bagi horn. Abang JJ Gemas. Siapa lagi yang melaporkan diri? Astani Batola, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak, Juaz Mizi Abdullah hadir dari Puchong. Dia kata jom layan GBH segmen nombor 1 Rakyat Malaysia. Terima kasih banyak-banyak yang menjadikan segmen nombor 1 itu bukan saya tapi anda semua, pendengar-pendengar setia Nasional FM. Dena Abdul Jalil Tawau, Eli Zuhaili, Intan Hamid, kita ada Timbul Tawau, kita ada Mazdan Maria dari Kota Baru, Jaka Utara Sopan hadir dari Taiping, Rosmera, Nur Isa, kita ada Muhammad Mad, Abdul Jalil Tahir, Nani Ani, Basni Asanawi, Aina Sofia, Sibu Sarawak, Nolia, Ramli Lia dari Temuloh Pahang, Jordan, Jimmy Tangai dari Singapura hadir, UPS dari Kuala Terengganu, Nora Ikin, kita ada Cik Zamani, Cik Awang, Setiu Terengganu, Biah-Biah Sadung Jaya, Samarahan Sarawak, Lin Roslinda, kita ada Murni Saad juga terus hadir. Siapa lagi? Zana Abaz, Marfa Parlan dari Mua Ben, Siapa lagi? Fazia G, Zulatan, Khatijah Syari. Ben katanya, saya bersama dengan rakan baik saya Atih Wira dalam perjalanan pulang ke Kuala Lumpur dari Kuala Terengganu. Jalan jam teruk. Nak buat macam mana? Nama pun cuti-cuti Malaysia kan, cuti sekolah lagi kan. Tak apalah, pelan-pelan memandu. Jangan risau, saya ada berbanding anda. Jadi anda tidak kesunyian. Dengarkan lagu-lagu terbaik saja yang saya putarkan untuk anda, menemani anda walau di mana jua anda berada.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ciptaan Masayoshi Yamashita, Minoru Nihara. Launas dengan Heavy Chain membawa kita ke 1-1 minit pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National Game Buruh Hantu. Selamat pagi semua yang sedang memandu, kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Kasih semangat-semangat terus ya. Walaupun saya tahu yang tengah bekerja, tengah bertugas, ada yang mengantuk pada waktu ini, tak cukup tidur. Saya pun tak cukup tidur. Tapi tak apa, semangat saya ada bersama-sama dengan anda. Semangat anda ada bersama-sama dengan saya. Jadi kita teman-teman sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, susuran jerebu di 3 buah negeri yang semakin teruk, iaitu di Sarawak, Kedah dan juga Perlis. Dan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA juga akan melaksanakan operasi pemberian awan di 3 negeri tersebut. Di malam, Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan operasi tersebut akan bermula pada esok hari 3 hingga 5 September menerusi kerjasama Jabatan Meteorologi Malaysia dan juga Tentera Udara Diraja Malaysia. Ianya akan dilakukan secara berperingkat di 8 lokasi di Sarawak, iaitu di Empangan Batang Ai, Bakun, Murum, Bengoh, Gerugu, Asia Kirin dan Sikar serta Matang. Manakala di Kedah, operasi itu akan dilaksanakan di Empangan Pedu, Muda, Ahning dan juga Beris, serta di Perlis melibatkan Empangan Timah Tasoh. Di Sarawak, tahap jerebu di setengah kawasan sebenarnya sudah pun mencapai ke paras bahaya. Ada yang kata orang tu, indeks pencemaran udaranya sehingga mencecah ke 500 semalam. Hampir ke 500. Dan Kerajaan Negeri Sarawak juga telah mengumumkan sekiranya jerebu mencecah sehingga bacaannya 500, kawasan itu akan diisytiharkan darurat. Semua okey. Haja Chun memberikan salam pada saya. Waalaikumsalam. Ada manja juga turut hadir. Kubu-kubu beracun. Kita ada Ali yang sedang memancing pada waktu ini. Saya sedang memancing ni bang. Okey, selamat memancing. Dapat ikan lebih, jangan lupa. Kasih abang manis sikit. Kita ada Fikri 92, ada Wawa, ada Nur Cahaya dari Perlis, ada Ila 20, ada Isak Mudin dari Felda Aitawa 5, Kota Tinggi. Double O, Abang Lori ini, pilot darat, Double O. Cik Ian 16, ada Chief Zack dari Nilai Bunga Kebangsaan Butterfly Purple. Rozila Ramli, Azami Abu Bakar, Lara Sofi, Usai 85, Otai Rockman turut hadir, Siti Fatimah, Fiza Riza, Kubu-Kubu Beracun, Alan Burger Corner, Geni, Drive Pinang. Manda Izzat, Aziza Abdul Rahman, orang Kedah, Cikgu Naim juga dari Kuantan, Lina Adam, Zul The Red Warrior. Masih bercuti lagi Zul. Untunglah. H dari Pekan, kita ada Batik Hari, Balik Hari, Balik Hari Benadir. Macam-macam nama. Jering Rebus Benadir, Jering Rebus. Sedap tau makan jering ni. Lagi-lagi siapa? Muhammad Samir Baling turut bersama-sama. Ada yang sedang menjamu selera pada waktu ini. Selamat menjamu selera. Ada yang baru balik kerja, katanya perut lapar. Makan, makan, jangan tak makan. Yang dekat warung, dekat kedai makan, restoran, yang sedang makan pada waktu ini sambil mendengarkan National FM, selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Yang sedang memandu, perut lapar, cari kawasan rehat dan rawat. Makan. Macam-macam makanan ada dekat arena kita kan. Dan ini lagu untuk mereka yang sedang makan. Lagu ciptaan Azmira, diri oleh Allahyarham Jalil Hamid. Lontaran suara Allahyarham Jalil Hamid menerusi lagunya Makan. Terus layan Game Berhantu.

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

paduan suara Shankar Mahadevan Al-Kayani dan juga Kumar Sanu melalui lagunya Mujise Shadi Karaoke. Ada yang kata dengan saya, bila dengar lagu Hindustan ni macam nak tergolek-golek dari katil je. Saya bukan tergolek lagi. Kalau saya dengar lagu Hindustan dulu-dulu ya, bukan tergolek tapi terguling-guling macam tergiling. 1.25 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan dengan National FM. Dan Alif, saya Alif di sini. Pertemuan kita Rabu 2 September 2026. Ada yang menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir untuk anda. Semoga hari lahir tahun ini memberikan 1000 keceriaan buat diri anda. Dibanyakkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Itu yang kita doakan. Ada juga yang bertanya dengan saya, bang, bantuan Sarah dah masuk belum? Bantuan sumbangan asas ramah Sarah dah masuk ke belum, bang? Sudah. Bermulanya semalam 1 September Sarah bulanan telah pun mula dikreditkan. Jadi bantuan yang disalurkan melalui MyCard boleh digunakan untuk membeli barangan keperluan harian daripada 15 kategori yang diluluskan dengan 140,000 pilihan barangan. Jadi semoga bantuan ini juga, kata orang tu, memberikan manfaat yang bermakna dalam membantu mengurus keperluan harian dan keluarga anda lah ya. Jadi penerima Sarah bulanan, bantuan Sarah bulanan telah pun mula dikreditkan semalam. Jadi bolehlah belanja. Sekurang-kurangnya ianya dapat mengurangkan beban yang ada. Mudah-mudahan rezeki yang ada kita kongsi bersama. Sikit sama sikit, banyak sama banyak. Geng-geng buruan tu semua okey? Mana dia geng-geng buruan tu saya? Ramai yang merupakan diri bersama dengan saya. Azlan Abdul Wahid ada, Syarul Amirul, Mak Ngah Anggun dari Singapura. Mantap, berdengar kita di Singapura. Jad 91 ada, Mak Mix, Abang Lori, Pampapan, Arman Faiz, Nizam dan juga Abdullah sedang meronda di Lebuh Raya WCE. Selamat meronda ya. Jajah 83, Miss Kayoi, Aaron Aziz, Tiger Aini, ada Kayak Solo, Kak Na, Puteri Lilin, Zatul Izura, Azlan Adnan, Zaketin, oh ramai, Faizan, Junaida Kamarin, Remy 78, Dinda Rizikullah, Muhammad Nazir, Mawar Jingga, Kyoko Senagi, Black Ants, Bajana Vanisa, Caramel Latte, Rohatul Ani, Lina Marina, semuanya melaporkan diri. Semalam ramai yang tak ada, kali ini ramai yang terjaga. Kita ada Muhammad Abdullah juga, Botak Bahau, Restoran Syafiq, Manzak Haikal, ada Nas Viper, MC Sizi, Cina Les, Shannon Abdul Rashid, Farhana Dia, Abdul Halim Ghani, lagi siapa lagi, Pak In Burger 7 Ibaling, Jewita Nordin, Wagina, Lady Heda, Mesara, Junida, Jamila 79, ada Mizar, ada Cik Zah, Mat Daus juga turut hadir. Mantap. Okay, terima kasih yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Tadi kita dah layan lagu-lagu.

yang rancang hiburan pelbagai rentak. 12 malam hingga 1 pagi, lagu-lagu angguk kepala. Kemudian kita buka warung joget kita. Sehinggalah lagu Hindustan tadi. Dan kini tibalah masanya. Ramai yang tak sabar nak melayan kenangan. Lagu-lagu kenangan, lagu-lagu sing along, lagu-lagu yang mengingatkan kita tentang sesuatu, tentang masa yang lalu. Biarkan masa itu berlalu. Kita tak boleh patah kembali. Kita tidak boleh kembali lagi di masa yang lalu, kan? Namun boleh kita kenangkan apa yang berlaku itu sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Dan saya percaya anda telah pun mengambil satu langkah yang bijak. Langkah apa dia? Langkah belajar daripada sebuah kesalahan masa lalu. Dan kini anda menjadi lebih baik. Alhamdulillah, syukur. Mudah-mudahan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Kita kenangkan kenangan yang manis ya, supaya kita sentiasa tersenyum je. Yang pahit itu biarkan kita letak ke tepi. Tak takut bila kita kenang yang pahit tu, takut luka lama berdarah kembali. Takut kecewa kembali menghantui. Tapi apapun, jangan terlalu kecewa dalam hidup. Saya sering pesan mengenai perkara ini. Jangan terlalu kecewa dalam hidup, jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Azman Arifin, selamat pagi. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil dengan hashtagnya Seharum Mawar. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Persembahan daripada Celine Dion, The Power.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecitlah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Kini tiba masanya.

penciptaan LY, lirik oleh Bai Dori, Mega dengan Bayangan Gurawan. Siapa gadis misteri yang anda dambakan? Sudah tentu ramai jejaka-jejaka sekarang ini tengah termenung jauh mengimpikan seorang gadis, ya. Terutamanya mereka yang bujang-bujang, yang dah kahwin tu, hati-hati kalau nak mengimpikan seorang gadis. Nanti bentar guru perasan, periuk belanga terbang. Hati-hati, ya. 1.54 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah, semalam 1 September 2026 telah pun kata orang itu, Budi Madani untuk petrol dan juga diesel telah pun dinaikkan dari 200 liter kepada 300 liter yang dia telah pun berkuasa semalam. Dan alhamdulillah, ianya diakuilah sebenarnya dalam membantu mengurangkan beban perbelanjaan bahan api pengguna, tahu. Jadi peningkatan itu sebenarnya juga itu memberikan kesan langsung kepada perbelanjaan perjalanan harian, terutamanya ke tempat kerja. Ada yang ke tempat kerjanya jauh, kan, 200 liter tak cukup sebulan. Jadi sekurang-kurangnya 300 liter ni sedikit sebanyaklah dapat menampung penggunaan bulanan. Walaupun ada jugalah kata orang tu, ada juga yang menggunakan kurang daripada 200 liter sebulan. Tapi bila kita nak pergi berjalan, jangan lupa ada lebihan tu, kan, dapat kita pergi berjalan, tuang minyak, dapat jimatkan minyak, kan. Dan langkah ini sebenarnya pada saya ianya sebagai wajar dan juga berharap manfaat ini dapat membantu pengguna berdepan tekanan kosar hidup. Tapi kita juga mengharapkan kesan pelaksanaan langkah ini sebenarnya diharapkan harga barang dan juga kadar inflasi juga dapat dikawal dengan lebih baik selepas ini. Lagi, Ati Azriati melaporkan diri bersama dengan saya, Norjan 59, Abang Man, Halimah Ahmad, Azwana, Azasno, Rozi Cik Ros, Ina 1075, Bogeyman, ada Mazna, ada siapa lagi, Rukiah 65, One Legend pun turut hadir, Gang Rainbow, ada AG, Denny Abbas, Izan, Visa Ayub, Su Suria, Zarina, Ina, Ruki, Jah Yasin, Syirah GBH, Suziana Ahmad, Khairul Anwar, Diamond 85, Lavender Girl, Nasri, ada Wan dari Besut. Terima kasih Wan, dari Besut. Azri dari Kangar Perlis juga turut hadir. Jauh di sebelah utara. Isha Membiana, Salma, Mat Yusri, Dira, Mizi 85, Cinta Sejati, Sufi, Alzaina, Hamid, Susufia, Ina, Encik Azmi. Dia kata salam DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir di Facebook, di mana lagi, Instagram, di live TikTok, jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Yang paling penting kita follow, kita ikut, kemudian kita share-sharekan, kita kongsikan seberapa banyak yang boleh kita kongsikan supaya ramai lagi boleh bersama-sama dengan kita melalui live kita TikTok. Angah juga terus bersama. Okay, jom terus beribun lagi dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu sing along, lagu-lagu kenangan anda. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Patrick Kamis, lirik oleh Afika MS. Germesik suara Siti Nordiana menerusi lagunya Tak Upaya Menangis Lagi. Terus layan Game Buruh Hantu.

ditambah dengan cuti sekolah. Kebetulan cuti sekolah. Jadi kesesakan lalu lintas itu macam hari raya pula kita rasanya. Jadi bertabahlah. Tapi jangan risau, sambil-sambil anda memandu, sambil-sambil itu juga saya akan putarkan lagu-lagu terbaik. Mudah-mudahan lagu itu dapat anda nyanyi sama-sama, hilangkan gantuk, hilangkan rasa rasa macam nak marah tu. Bila kita berada dalam kesesakan lalu lintas lama rasanya kan, terperangkap dalam jam lama, rasa macam nak marah je. Jangan marah-marah ya. Sejuk-sejukkan hati. Baik, musim haji bagi tahun 2026 telah pun berlalu tau. 1447 Hijrah dah berlalu kan. Kini tibalah masanya. Nanti kita fokus kepada haji 1448 Hijrah 2027 Masihi. Tapi pada ketika ini juga ramailah syarikat-syarikat pengelola jemaah haji mula kata orang tu melakukan iklan-iklan untuk menarik jemaah haji. Tapi berhati-hatilah kepada bakal-bakal jemaah haji. Jangan kita terlalu excited sangat, terlalu gairah sangat kan, sehingga kita boleh tertipu. Kalau nak tahu, sebanyak 33 buah syarikat telah pun dilesenkan sebagai pengelola jemaah haji ataupun PJH untuk menawarkan pakej bagi musim haji tahun depan. Dan Lembaga Tabung Haji mengingatkan bakal haji semua supaya hanya berurusan dengan PJH yang sah dan juga dilesenkan oleh Tabung Haji. Jadi tawaran pakej haji oleh pihak yang tidak berlesen merupakan satu kesalahan di bawah Akta Tabung Haji 1995 dan juga boleh dikenakan tindakan undang-undang ya. Jadi boleh semaklah dengan Tabung Haji. Layari www.tabunghaji.gov.my /BM/pengelola untuk maklumat lanjut mengenai PJH, pengelola jemaah haji yang berlesen saja. Jangan sampai kita tertipu lah. Kita tak nak jadi seperti sebelum-sebelum ini kan, ramai jemaah-jemaah haji yang tertipu. Sampai masa nak pergi terbang ni, kapal terbang pun tak ada. Alright, Ryan Miswar, selamat pagi untuk anda. Zunadiah katanya terperangkap dari Genting Sempah ni bang, nak balik ke Kuala Lumpur. Sabar-sabar. Kak Ji Lala Anggun, kita ada kasih Latifah dari Singapura bersama dengan Nur Kamaria dan juga Haji Yusof Zek, Mahfuzoh Saipi, Nur Ain, Matli Omar melaporkan diri, Nur Rizwan Sumail, Abdul Kadir, Omenya saya, Rinova, Bunga Apri, Noliana, Suhaimi, Yung Iza, Alif Zaya, MCG Johor Baru, MCG Johor, Din Taiping, Jebat Taat, kita siapa lagi? Ci Momi, ada Ayu, ada peminta maaf, Suhailan Nizam, Azliza Baha, Puan Kamsina, Kak Ainur Rizan Roha, Aida Abdul Jamil, Nolin dari Brunei, Abang Tengka juga terhadap pam-pam-pam memberikan hornnya pada saya. Sanggup dalam jam di Tol Bentong, bertabahlah ya. Acu Nizam juga turut bersama-sama. Terima kasih ya mereka yang turut hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Azmi Mudin. Fauzan Latif menerusi lagunya Enggan. Terus dengarkan Nasional Gemuruh Hantu. Bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi nanti, luncur terus.

Lukis dengan Di Sana Menanti Di Sini Menunggu. Ui, berat juga Di Sana Menanti Di Sini Menunggu. Sakit kepala dibuatnya. Tak tahu mana satu nak dipilih. Ada yang kata, bang, pilih dua-dua je bang. Cakap memang senang. Cakap memang senang kan. Okey, 2.55 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Ramai yang kekal setia, ramai yang tak boleh nak tidur. Tergolik sana, tergolik sini tapi tak boleh nak tidur. Jadi terus layan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti ya. Relax, tenang-tenang sambil layan lagu-lagu kenangan anda. Baik, 12 dan 13 September ni, siapa-siapa yang belum pernah pergi ke Parlimen, sila datang ke Parlimen. Kerana apa? Kerana ada Hari Terbuka Parlimen Malaysia 2026 yang telah pun menjadi platform untuk mendekatkan institusi perundangan negara dengan rakyat, dan selain itu memberi peluang kepada masyarakat untuk melihat serta merasai sendiri suasana rumah demokrasi itu. Jadi yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul menyatakan program dua hari itu turut diadakan sempena sambutan ulang tahun ke-67 Parlimen dan Bulan Kebangsaan. Jadi bermulanya demokrasi itu berlaku di Parlimen kerana ia menghimpunkan semua wakil kepada rakyat. Jadi kita nak bawa masyarakat untuk melihat bukan dari jauh tetapi datang sendiri ke Parlimen. Lihatlah, inilah Parlimen, inilah rumah anda sebenarnya. Datang dan lihatlah. Jadi siapa-siapa yang belum ke Parlimen nak merasai bagaimana suasana di Parlimen. Bagaimana selalunya kita tengok dekat TV je kan, mereka bersidang, ahli Parlimen bersidang, yang dipertua Dewan Rakyat melaksanakan tugas-tugasnya. Jadi datanglah ke Parlimen pada 12 dan juga 13 September ini ya. Okey, selamat pagi untuk Arzu Aim dari Kalumpang, Norma Dayana, Siti Khalijah, Fear of Invisible, Susana Ahmad, Nazri Haji Ulis, RG Rashida, Zamani Volvo dan 979, Linda Kitchen, Abang Long Awang, Jilok juga turut bersama-sama. But SB masuk pam-pam-pam. Kasih horn satu kali. Mana dia pilot-pilot darat se-Malaysia? Ramai yang cuti ke? Sebab hari ini kurang pilot-pilot darat untuk melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mungkin tengah, kata orang tu, fokus pada pemanduan kan. Jadi fokus pada pemanduan anda yang dah sampai ke destinasi. Alhamdulillah, syukur. Yang belum sampai lagi, terus fokus pada pemanduan. Walaupun ada banyak kawasan yang dilaporkan banyak kenderaan, ada yang tersangkut dengan jam berjam-jam lamanya. Tapi jangan risau, Abel Manis ada tau. Abel Farhan juga terus bersama-sama. Izan kata pilot darat dah habis kerja. Teh time. Okay, yang dah habis kerja alhamdulillah boleh berehat kan, sambil minum teh, sambil minum kopi O, sambil mendengarkan lagu-lagu terbaik, sambil-sambil menyanyi, sambil-sambil teringat kenangan. Roda tayar 14 belum lagi bang. Aim katanya rider JNT, mantap. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Azim, melangkah terpaksa. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: selepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Bob Wings dengan Intanku Kesepian. Tapi saya percaya anda tidak kesepian, anda juga tidak kesorangan, saya juga tidak kesorangan, saya juga tidak kesepian, kerana saya ditemani anda semua dan anda ditemani saya. Jadi kita teman berteman sampai pukul 6 pagi menerusi lagu-lagu terbaik dalam National Game Buruhan tu. Segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. 3.30 minit pagi, ada yang baru bangun. Ada yang baru bangun. Alhamdulillah kita masih lagi bernafas di muka buminya Allah. Bangun. Terus cari National FM. Ada yang bangun nak mencari rezeki. Jadi selamat mencari rezeki untuk anda yang sedang mencari rezeki, ya? Cari rezeki bukan saja dekat tempat kerja, dekat kilang, dekat...

mandu lori, mandu bas kan. Jadi pada darat. Tapi cari rezeki dekat rumah pun boleh. Tengah buat kuih, macam-macam lagi dibuatnya. Tengah bungkus nasi lemak, bungkus mihun goreng, macam-macam lagi lah. Nasi berlauk kan. Kalau sebelah pantai timur ada nasi berlauk. Saya kalau pergi ke pantai timur memang akan layan nasi berlauk. Pagi-pagi dah cari nasi dah. Ini bermakna kalau saya tinggal di pantai timur 5 tahun, berat badan saya boleh naik 50 kilo tau. Nasi berlauk sangat-sangat sedap pagi-pagi kan. Kena nasi berlauk. Nasi dagang. Kak No 285 katanya, ya tengah masak ni, okey. Mantap. Fauzia Osman melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Azlina Mansur, Ricky Wani, Rosita Mjuah. Kita ada Mael juga, Mamat Nazmi, Herman MU. Lagi satu, lagi siapa? Ha, bagi cara kita, Siti Masita, Malah Acik, Jun JR, Jamila Ahmad, Intan Suhaili, Ija Syahrul, Madeki, Nora Sikin, Bri SP, Baju Buruk, Kak Nur, Jeffrey, Rudy, MK Daras, Wanor Haniza. Tak boleh tidur. Okay, tak boleh tidur, kita layan lagu-lagu terbaik. Jangan lupa anak-anak Malaysia, kita terus kibarkan jalur gemilang. Jangan kata hari kebangsaan kita dah sambut. Betul, kita dah sambut dah hari kemerdekaan kita yang ke-69 tahun. Tapi kita jangan lupa 16 September nanti kita ada hari besar juga untuk negara kita. Sambutan Hari Malaysia yang akan disambut di peringkat kebangsaannya di Sarawak nanti. Jadi bagi mereka yang tinggal di negeri Sarawak, boleh datang beramai-ramai memeriahkan lagi sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September 2026. Jadi terus kibarkan jalur gemilang. Sebagai anak Malaysia, kita kena sayang dan cintakan negara kita. Kalau kita tak jaga negara kita, siapa lagi yang nak jaga? Cukup-cukup kita dijajah beratus-ratus tahun oleh anasir-anasir luar. Apabila kita merdeka, kita kena jaga kemerdekaan ini. Kerana mereka yang memperjuangkan kemerdekaan ini bukan mudah. Mereka meneteskan air mata, mereka berkorban segala-galanya, berkorban nyawa segala-galanya demi kesejahteraan dan kemakmuran yang kita nikmati pada hari ini. Jadi kita kena hargai perjuangan-perjuangan pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu, ya. Okey, waktu ini sehingga jam 4 pagi nanti kita layan seketika koleksi 80-an. Saya hentikan dahulu sementara lagu-lagu Menangis Sepi Bujuk Katil, sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu koleksi 80-an. Saya nak tunjukkan lagu inilah kepada anak-anak perantau. Saya juga merantau kan. Kadang-kadang bila kita pulang ke kampung halaman kita, bukan kita sekadar pulang je tau, tetapi kita menemukan kedamaian dalam diri kita. Jadi sejauh mana kita pergi pun, kita akan selalu merindukan kampung kita. Disitulah tempat bermulanya cinta sejati. Tempat bermulanya kita dewasa. Lagu untuk anak-anak perantau ini dia. Saya percaya anda akan teringatkan kampung halaman menerusi lagu ini. Datuk Jamal Abdillah, Keluhan Perantau. Terus layan, terus dengarkan Kemperuan Tu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

penciptaan Allahyarham Dato' Yassar dan lirik oleh Harun Abdul Majid. Black Dobon dulu dan sekarang. Ya, dulu dan sekarang berbeza, hanya tinggal kenangan saja. Ada yang dah terimbau kenangan, ada yang terimbau kampung halaman. Katanya hari ini, oi, memang teringat kampung halaman bang. Ya, kalau rasa rindu kampung halaman, walaupun ada yang kata orang tua dah tak ada dekat kampung, tapi pulanglah, pulanglah, pulanglah. Mungkin kita boleh lihat tempat kita membesar, tempat kita diberi ilmu, tempat kita mengenal erti dewasa, tempat kita mengenal erti kehidupan yang sebenar. Pulanglah ke kampung halaman. Sebab kita belum tahu lagi 5 tahun, 10 tahun ke depan suasananya akan sama seperti saat ini kan. Jadi bila suasana dah tak sama, yang tinggalnya hanyalah kenangan. 41 minit pagi di jam yang kelima Nasional Game Berhantu, pertemuan hari Rabu 2 September 2026, 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Ramai yang kekal setia, alhamdulillah, syukur. Saya cukup suka dengan geng-geng Berhantu ni sebab ramai yang supporting, semuanya supportif, mantap semua. Kalau jerebu ni ya, tolonglah kurangkanlah aktiviti luar rumah. Sama juga bukan saja di Sarawak, di Sabah juga Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah juga menasihatkan orang ramai supaya mengurangkan aktiviti luar susulan kualiti udara yang kurang baik di beberapa kawasan di negeri itu. Jabatan Ketua Menteri Sabah menasihatkanlah khususnya kepada kanak-kanak, warga emas, wanita mengandung serta individu yang mempunyai masalah pernafasan, selain mereka turut diminta mengelakkan aktiviti fizikal dan juga lasak. Jadi orang ramai yang perlu berada di luar rumah, pakailah pelitup separuh muka, pelitup muka bersesuaian tau. Dia ada kategori dia yang yang bagusnya N95. Carilah pelitup muka yang kategorinya adalah N95. Tapi jangan lupa minum air secukupnya, terus jaga kebersihan diri selepas melakukan aktiviti luar rumah. Basuh tangan semua bila dah dekat luar rumah tu, masuk dalam rumah basuh tangan. Kalau boleh mandi terus mandi. Manggis, selamat pagi Manggis. Manai FC, Sida, Zulaika Azurin, Nadia Syarum, siapa lagi, Bem-Bem, Cik Na Ishak, Pok Yah Cancodi, Arah 77, Hashimoro, Liza Duazi, Zaila Rus, Abang Latif, Kejora, Cik Ayu Chome, Zu Umi, Putera Rimba Malam. Kita ada Angah Ajak, Cempaka, Ashikin, Eddie, Iti Zahra, Lady Pink, Aida, Nita, Kucai, pom-pom-pom, Suratan Takdir. Ramai juga lah yang baru melaporkan diri bersama-sama dengan saya, alhamdulillah. Okey, kita sambung lagi Menangis Tepi Bujur Katil. Nah, tadi kita dah layan lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan. Lalu kini sambung kembali Menangis di Tepi Bujur Katil. Tapi sebelum itu, saya waktu begini seperti biasalah, waktu begini kalau dengan saya, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini, lagu paduan suara Udit Narayan, Alka Yanik dan juga Kumar Sanu, sebuah lagu dalam filem Dakan. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu.

kumpulan Mei bersama dengan Yang Zin dengan Suci. 4:33 minit pagi. Kurang lebih sejam setengah lagi kita bersama-sama dengan Nasional Game Buruh Hantu ya. Saya juga mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan dari jam 12 malam sampailah ke saat ini. Banyak lagi lagu-lagu terbaik. Tapi jangan lupa juga kita ada raudah nanti kan 5:15 minit pagi. Bagi mereka yang ada kesempatan waktu, jom sama-sama kita memeriahkan Maha 2026 yang sedang berlangsung dekat mana? Dekat Maib Sedang ya. Maha 2026 yang berlangsungnya bermulanya pada 28 Ogos yang lalu sehingga 6 September depan ni. 10 pagi sampai 10 malam. Ada yang tak ada kesempatan waktu nak pergi sebelah pagi, kita pergi sebelah petang sampai ke malam eh. Lepas maghrib pun boleh pergi. Banyak aktiviti menarik tau. Sungguh aktiviti menarik menanti pengunjung-pengunjung. Selain daripada anda boleh dapatkan barangan-barangan dengan lebih murah sebenarnya. Saya ke setiap kali Maha, InsyaAllah akan pergi ke sana cari barang-barang kan. Barang-barangan kampung. Kadang-kadang kita tak jumpa dekat pasaran, tapi tiba-tiba ada, rupanya ada. Harga pun berpatutan, sangat-sangat murah. Harga promosi kan. Ada konsert dan hiburan ya, aktiviti menari ya, persembahan musikal Rhythm of Farmer yang menampilkan artis popular tanah air, jualan agro pelancongan, jualan hasil segar, produk IKS dan program agro pelancongan, pameran dan inovasi kan, dengan teknologi pertanian terkini dan juga produk agro makanan tempatan serta antarabangsa. Jadi jangan lupa sama-sama kita meriahkan Maha 2026 di Maib Sedang. Temanya apa Maha tahun ini? Temanya penciptaan nilai demi keterjaminan makanan. Okey, terima kasih yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Siapa yang baru nak melaporkan diri? Ada yang baru nak melaporkan diri? Kasut dah buruk ada. Abi Hashim memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambung lagi menangis tapi bucu katil. Sambung lagi dengan hashtagnya turun untuk cinta hati. Menerusin lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Syah. Lontaran suara juga Syah. Tajuk lagu ini adalah Pertama Kali. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemuruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadli Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di...

komposernya adalah Wan Zul. Iwan E dengan nama mungkin jadi sebutan. Cukup-cukup kita menangis tepi bucu katil. Lagu itu menutup tirai menangis tepi bucu katil pertemuan kita hari ini ya. 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Selamat pagi semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana juga anda berada. Pagi ini ya. Pagi ini apa yang perlu kita buat? Kita berikanlah senyuman. Kalau setiap hari kita lalui tanpa senyuman, maknanya hidup kita seolah-olah akan hilang tau. Maka senyumlah walau apa pun yang kita rasakan. Jadi senyuman itu akan dibalas dengan senyuman. Tapi kalau tidak dibalas dengan senyuman, percayalah, Allah akan membalas dengan pahala. Kerana senyuman itu satu sedekah kan. Kadang-kadang Allah tak bagi kita jadi kaya, tapi Allah bagi kita senyuman supaya kita boleh bersedekah. Bayangkanlah besarnya nikmat senyuman itu. Kadang-kadang senyuman itu sedikit je kita berikan kepada ahli keluarga kita, terutamanya kepada ibu dan ayah, kepada adik-beradik kita, kepada kawan-kawan yang terdekat dengan kita. Kadang-kadang senyuman itu dapat memberikan satu kelegaan buat mereka. Mungkin mereka sedang menghadapi ataupun mengalami sebuah keresahan kan. Tapi kalau kita bagi senyuman, tiba-tiba dia tengok senyuman kita, dia rasa hilang dia punya stres dia. Ialah sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Rabu 2 September 2026, 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi. Labuan 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak 5.27 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi. Kuala Terengganu 5.52 minit pagi. Kuantan Pahang 5.55 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.56 minit pagi. Johor Baru Johor 5.52 minit pagi. Bandaraya Melaka 5.58 minit pagi. Seremban 9.5.59 minit pagi. Shah Alam Selangor tepat jam 6 pagi. Ipoh Perak 6.2 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.3 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Ada yang kawasannya dah masuk waktu subuh, terutamanya di Borneo, di Sabah waktu ini. Jadi salam subuh untuk anda. Jangan lupa Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah 5.15 minit pagi yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Ni Aida Wati Yusof dan telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadiyah Angkasaburi Kuala Lumpur yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Abdul Hadi Mahzan dengan tajuknya Lahirnya Rasul sebagai pelengkap makna merdeka, bahagian yang terakhir ataupun siri yang terakhir ya untuk hari ini. Ada yang dah bersiap-siap nak ke tempat kerja. Awal nak ke tempat kerja, dia kata tak nak menghadapi kesesakan lalu lintas bang, terutamanya apabila nak bekerja di ibu negara kan. Jadi selamat bekerja lah. Selamat sampai ke tempat kerja anda. Ada yang katanya sampai awal boleh sarapan dulu kan. Betul tu, betul. Saya pun sama juga. Kalau saya sampai ke tempat awal, ke tempat kerja awal, memang saya akan sarapan dulu kalau di sebelah pagi lah. Kalau di tengah-tengah malam, nak sarapan apa dia kan. Okay, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang saya boleh kirakan dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mendamaikan anda dengan lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang membuka minda kita mungkin, lagu-lagu yang memberikan maksud dan juga kata-kata yang positif. Dan lagu di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada persembahan kumpulan UKIS dengan Minda dan Jiwa. Minda dan jiwa kita kena seiring, kena positif selalu, supaya hasil yang kita dapat adalah hasil yang positif. Mudah-mudahan anda semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan yang positif. Saya doakan selalu perkara yang baik-baik juga untuk anda.

0: Sunnah tu adalah pakai jubah. Ada orang faham sunnah tu adalah taruh janggut. Ada orang faham sunnah tu adalah memakai serban. Pada asalnya, basicnya. Saya rasa zaman saya masih kecil, sekitar 80-an, 90-an. Kalau sogo ni mungkin dah tahun 2000-an kot. Kalau zaman saya masih di peringkat remaja, saya rasa susah orang nak pergi ke sogo pakai jubah ataupun serban. Susah orang nak pakai benda-benda macam tu, pakaian macam tu nak masuk ke sogo. Tapi hari ini senang yang orang pakai. Tak ada rasa pun. Baik, sekitar lebih kurang lah 20 tahun yang lalu ataupun mungkin 15 tahun. Saya rasa tak ada orang yang sanggup untuk masuk ke sogo pakai jubah. Tapi hari ini pakai sogo. Kalau kita pergi ke sogo, kita nampak orang yang pakai jubah datang. Mungkin bahkan ada juga yang pakai serban pun. Cuma tak perasan. Dia tak ada dah bila nak pergi ke sogo tu kena pakai satu pakaian khas. Kena pakai seluar jean, t-shirt ada. Maksudnya pada hari ini, perkara itu dah jadi macam satu normalisasi. Tak ada masalah pun kalau pakai jubah. Kalaulah bila dah tak ada masalah untuk pakai jubah masuk ke sogo, maksudnya lebih senang untuk melaksanakan perkara yang dianggap sebagai sunnah Nabi SAW. Tapi macam mana dengan perkara yang senang boleh dianggap mendapatkan pahala yang besar? Seumpama pahala syahid. Maksudnya di sana ada orang-orang yang tidak dapat melaksanakannya. Walaupun dia pakai jubah, dia tak dapat melaksanakan dengan cara yang betul. Dia pakai hanya sekadar tren. Dia hanya pakai sekadar tren. Kenapa pakai jubah? Orang lain pun boleh pakai jubah datang ke sogo. Tak ada apa-apa pun. Jadi dia lupa bahawasanya setiap satu perkara itu dianggap sunnah apabila kita melaksanakan betul dengan cara yang dianggap sebagai sunnah. Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga daripada Irbad bin Sariyah, kata baginda Rasulullah, fa'alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Aku perintahkan kepada kamu untuk mengikut jalanku, sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksudkan dengan situ, di sana mereka melaksanakan sunnah ini dengan cara yang betul. Dia pakai jubah dengan berniat kerana mengikut sunnah Nabi, bukan sebab pakai jubah kerana ia adalah tren ikutan zaman. Bukan kerana pada hari ini tak pelik kalau orang pakai jubah. Bahkan kadang-kadang mungkin ada orang pergi kelab malam pakai jubah di sebahagian tempat, bukan di sini lah. Jarang berlaku lah kat sini. Di sebahagian negara Arab, ada orang Arab yang peminum arak juga memakai jubah. Jadi mereka bukan kerana mengikut sunnah, tapi kerana pakaian dia adalah pakaian kebiasaan. Bukan sunnah lagi. Jadi bersempena dengan kemerdekaan. Bila kita lihat balik kepada apa yang disebutkan oleh Rabi' bin Amir tadi, disebut kita adalah satu kaum yang mengeluarkan orang daripada kejahilan kepada jalan yang betul. Itu yang dimaksudkan dengan merdeka. Orang yang mindanya tidak terjajah. Orang yang bila dia melakukan sesuatu berdasarkan kepada kefahamannya yang betul, bukan sekadar ikut-ikut daripada apa yang orang lain kata. Benda yang mungkin kita tengok pada hari ini, sambutan Maulidur Rasul sejak daripada lebih kurang mungkin sekitar 700 tahun yang lalu telah dilaksanakan sambutan Maulidur Rasul di peringkat antara bangsa. Ada berbagai-bagai kaum, ada berbagai-bagai negara telah melaksanakan. Tapi masih ada lagi kelompok-kelompok yang tidak memahami konsep sambutan Maulidur Rasul. Menunjukkan bahawasanya ada sebahagian daripada mereka yang mindanya masih belum terbuka. Masih lagi dijumutkan oleh pemikiran-pemikiran ataupun pemberitahuan-pemberitahuan oleh sebahagian daripada orang yang tidak memahami konsep. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis riwayat Muslim, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim shay. Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan kanat alaihi wizruha." وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ. Siapa yang buat dalam Islam ni, dalam Islam ini satu perkara yang baik, yang bertepatan dengan ajaran Islam, maka baginya pahala. Dan baginya pahala orang yang tiru dia, yang copy paste, yang buat macam mana dia buat disebabkan tiru dia tadi, dengan tanpa berkurangan daripada pahala mereka walaupun sikit. Dan barang siapa yang melakukan dalam Islam ini satu perkara yang baru, yang bercanggahan dengan Islam, yang mana ianya bercanggahan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka baginya dosa. Dan dia juga akan dapat dosa orang-orang yang copy paste daripada dia, yang tiru dia dengan tanpa berkurangan daripada dosa mereka itu walaupun sikit. Jadi pada hari para hadirin, tuan-tuan, puan-puan dan juga sidang pendengar, sambutan kemerdekaan ni benda baru. Benda baru pula lebih kurang 70 tahun lah kalau kat kita ni. Negara lain mungkin ada merdeka sebelum kita sikit. Ada negara lain yang mungkin merdeka lepas pada kita sikit. Kalau kat kita lebih kurang 70 tahun. Benda baru. Apa kata Nabi tadi? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha. Siapa yang buat dalam Islam ni satu benda yang baik, maka dia dapat pahala. Maka ada orang buat sambutan kemerdekaan. Kenapa? Memperingati sejarah perjuangan nenek moyang yang memperjuangkan kemerdekaan negara. Saya rasa tak ada pada sambutan yang seumpama dengan itu, sambutan-sambutan yang tidak baik. Mereka membaca doa. Kalau kita tengok dalam sambutan-sambutan kemerdekaan, dibacakan kembali doa yang dibacakan oleh Syekh Linggi dulu ni, doa masa merdeka. Disebutkan kembali kisah perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh Tok Nenek Moyang yang memperjuangkan kemerdekaan. Jadi orang lain tiru. Ada sebahagian negara di sini pun, hatta di Malaysia kita, ada masjid-masjid, ada surau-surau, ada pusat pejabat-pejabat yang buat ceramah agama. Apakah dia kemerdekaan daripada sudut pandangan ahli sunnah wal jamaah? Apakah dia kemerdekaan di sisi orang-orang yang merdeka, yang benar-benar merdeka dalam Islam? Dia cerita benda-benda yang baik. Ada sebahagian tempat buat bacaan Yasin dekat diambang kemerdekaan, diambang memperingati kembali kemerdekaan. Ada yang tauzi' apa, mengedarkan Quran-Quran dan juga surah-surah Yasin yang ditulis, dicetak untuk majlis sambutan kemerdekaan yang ke-65, yang ke-56, yang ke-52. Ada tengok dekat sebahagian daripada surah Yasin tertulis. Jadi orang lain tengok, ish, bagus juga tu, buat baca Yasin. Maka dia akan dapat pahala orang yang buat tiru dia dengan tanpa berkurangan daripada pahala mereka walaupun sikit. Saya rasa tidak ada satu pun tempat agama ataupun bangsa yang setuju dengan Arab. Walaupun mungkin mereka membenarkan, tapi mereka tak setuju. Mereka tak senang. Sebab ianya mendatangkan kemudaratan, kerosakan daripada kebaikan-kebaikan. Para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam satu sabdanya, qala adibu auladukum ala salas. Adabkan kepada anak-anak kamu tiga perkara. Yang pertama, hubbu nabiyikum, yang kedua wa hubbu ahli baitihi, yang ketiga wa ala qiraatil Quran. Kata Nabi, adabkan kepada anak-anakmu. Siapa anak-anak? Sebab mereka adalah pewaris generasi. Mereka yang akan menyambung keturunan-keturunan. Tiga perkara kata Nabi. Peradabkan kepada anak-anakmu tiga perkara. Yang pertama, cinta kepada Nabi. Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikembalikan kisah-kisah penceritaan-penceritaan agar kita mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sudut sirah. Apa yang Nabi usahakan untuk kaumnya, apa yang Nabi usahakan untuk dirinya, apa yang Nabi usahakan untuk ahli keluarganya, apa yang Nabi bawa sebagai wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka.
1: Allahumma

0: kira apa bangsa keturunan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Allahyarham Salim dengan lagu je Maaf. Kalau ada yang meminta maaf kepada kita, kita maafkan je lah ya. Siapa kita untuk terus menghukum seseorang? Sebab kita juga bakal dihukum kan. Kita juga bakal dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa kita untuk kita terus menghukum? Kalau dia benar-benar ikhlas datang meminta maaf atas kesalahan yang lalu, kenapa kita tidak memaafkannya? Dan satu lagi, kalau kita bersalah ke ataupun tidak, kita minta je maaf. Meminta maaf bukan bererti menjatuhkan martabat kita, tidak. Kalau kita ikhlas meminta maaf bukan bererti menjatuhkan martabat kita, tetapi ianya adalah mensucikan jiwa kita. Baik, 5.40 minit pagi, 20 minit lagi sampai pukul 6 pagi. Pukul 6 pagi, jangan lupa anda terus dengarkan Nasional Game, Nasional FM, menerusi Nasional Pagi pula. Tiga suara akan bersama-sama dengan anda untuk pagi ini. Rakan-rakan saya akan berkongsi dengan dengan anda maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar saja. Juga lagu-lagu terbaik yang akan diputarkan untuk anda semua. Juga rakan-rakan RTM Negeri juga telah pun bersiap sedia di konti masing-masing. Sabar, sabar, saya kembalikan siaran anda pukul 6 pagi ya. Sekarang jangan ambil dulu. Perjanjian kita 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi pukul 6 pagi anda ambillah, seperti rakan saya DJ Double A yang berada di Langkawi FM. Pukul 6 pagi tau, Double A, jangan ambil sekarang. Perjanjian kita 12 malam sampai pukul 6 pagi, itu sudah ditandatangani, sudah dimeterai perjanjian itu. Terima kasih untuk anda, geng-geng buruh hantu yang terus bersama-sama dengan saya sejak jam 12 malam tadi sampailah ke sana ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih teman berteman. Kepada anda yang nak ke tempat kerja, jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya. Jangan kelam kabut sangat di awal pagi ini. Jangan laju-laju, yang paling penting ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak berkuasa. Semoga selamat sampai ke tempat kerja. Selamat mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita dapatkan hari ini adalah rezeki yang mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang, sebab kita ada lagi sambutan yang sangat-sangat penting dalam negara kita selain daripada hari kebangsaan, iaitu Hari Malaysia untuk tahun 2026 akan berlangsung di Kuching, Sarawak, insyaAllah. Dan apa kata kita mulakan hari ini ataupun mulakan pagi ini dengan senyuman dan juga hati yang tenang, ya? Boleh ya? Apapun cabaran yang kita lalui hari ini, yakinlah setiap usaha itu pasti ada hasilnya, dan semoga dipermudahkan segala urusan dan juga dimurahkan rezeki. Pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami mohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini, pembukaannya, kemudahannya, cahayanya, keberkatannya, dan petunjuknya. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu, Ya Allah. Semoga Engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami, dan janganlah Engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaaban ni'mah wa abwaabal rizq wa abwaabal quwwah wa abwaabal 'afiyah wa abwaabal jannah. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan, keberkatan, kenikmatan, rezeki, kekuatan, kesihatan tubuh badan, keselamatan, dan juga syurga. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami, dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: Anda sedang mendengarkan Johor FM, Permata Selatan.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang adab kepada kedua ibu bapa kita, berkenaan bakti yang tidak terhenti walaupun ibu bapa dah tiada. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ada dalam kalangan kita yang pulang ke rumah namun tidak lagi mendengar suara ibu memanggil, tidak lagi melihat ayah menunggu di pintu, sunyi, sepi. Dan kita pun menyangka sudah berakhir peluang untuk aku berbakti. Tapi tak, saudara, dalam Islam, kasih anak kepada ibu bapa tidak pernah mati walaupun jasad mereka telah pergi. 6 jalan bakti yang terus hidup. Yang pertama, doa anak soleh yang tidak pernah terhenti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa apabila manusia meninggal dunia, terputus amalannya kecuali 3. Antaranya adalah anak yang soleh yang mendoakan untuk kedua ibu bapanya. Saudara, kita ini adalah pelaburan akhirat untuk ibu bapa kita. Bayangkan, di saat mereka di dalam kubur, gelap, sunyi, tiba-tiba datang cahaya. Bila ditanya dari mana cahaya ini, jawapannya, ini adalah doa anakmu. Contoh, setiap kali lepas solat, jangan lupa sebut, ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa saya. Walau hanya 10 saat, itu mungkin lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Yang kedua, sedekah sebagai hadiah kasih. Kasih sayang tidak berhenti di liang lahat. Kita masih boleh memberi walaupun mereka tidak lagi meminta. Sedekah atas nama mereka atau hadiah yang sedekah atas nama mereka adalah hadiah yang akan sampai kepada mereka. Contoh, letakkan sedikit duit dalam tabung masjid dan di dalam hati kita berkata, ya Allah, ini untuk ibu aku, ini untuk ayah aku. Mungkin bagi kita kecil, tapi bagi mereka itu menjadi sungai pahala yang mengalir tanpa henti. Yang ketiga, menyambungkan silaturahim mereka. Ibu dan ayah kita, dia ada kawan, dia ada sahabat, dia ada saudara, ada jiran yang mereka kasihi. Jangan biarkan hubungan itu terputus hanya kerana mereka dah tak ada. Contohnya, ziarah kawan-kawan ayah, telefon makcik, kawan ibu, tanya khabar, hulurkan bantuan. Kerana dalam setiap senyuman kita terselit doa. Semoga Allah merahmati anak ini sebagaimana dia menyambungkan kasih orang tuanya. Yang keempat, menunaikan hutang dan janji mereka. Ada ibu bapa kita yang mungkin pergi dengan hutang yang belum dilangsaikan, dengan janji yang belum ditunaikan, dan itu menjadi amanah di bahu kita. Contoh, jika ayah pernah berhutang, kita cari dan bayar. Jika ibu pernah bernazar, kita usahakan untuk sempurnakan. Kenapa? Kerana bagi mereka itu bukan sekadar urusan dunia, tapi beban yang menunggu penyelesaian di akhirat kelak. Yang kelima, ziarah kubur dengan penuh adab dan keinsafan. Ziarah kubur bukan sekadar hadir, tapi hadir dengan hati. Kita berdiri melihat tanah yang sunyi dan kita sedar satu hari nanti kita juga akan berada di situ. Contoh, datang kubur ayah, bagi salam, bacakan doa dan duduk seketika muhasabah diri. Mungkin air mata yang jatuh itu menjadi saksi kasih kita yang tidak pernah padam. Yang keenam, meneruskan amal kebaikan mereka. Inilah bakti yang paling indah. Apabila kita menjadi sambungan kepada kebaikan mereka, jika ibu suka bersedekah, kita sambung. Jika ayah suka membantu orang, kita teruskan. Contoh, kalau ayah selalu belanja orang makan, kita pun ajak orang makan. Sekerana setiap kali kita buat kebaikan itu, seolah-olah kita berkata, wahai ayah, wahai ibu, kebaikanmu tidak pernah mati. Ini ia hidup dalam diri aku. Walaupun mereka dah tak ada, jangan biarkan nama mereka sunyi daripada doa kita. Setiap malam sebelum kita tidur, angkat tangan kita, sebut nama mereka satu persatu. Kerana mungkin di saat itu, di dalam kubur yang gelap, Allah hadirkan cahaya dengan sebab doa seorang anak. Dan mungkin itulah hadiah paling berharga yang mampu kita berikan kepada insan yang telah melahirkan kita di dunia ini. Sekian pertemuan kita dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: لا إله إلا الله. تذكرة في جوهر اف اف بالمادة سلطان.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, bersama-sama saya Ustaz Abu Bakar Watah dalam rancangan Tazkirah di Johor FM. Saudara-saudara sekalian, kita berpandukan kepada satu hadis kursi. Hadis kursi, hadis daripada Rasulullah SAW yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis itu yang saya bawakan maksudnya saja. Wahai anak Adam, sesungguhnya apa yang engkau pohonkan dan harapkan keampunan daripadaku, aku ampunkan di atas apa yang telah berlaku daripada engkau dan tidaklah aku hiraukan. Wahai anak Adam, jika dosa engkau telah sampai seperti awan di langit, kemudian engkau meminta ampun, akan aku ampunkan engkau. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau menemui aku dalam keadaan engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu, nescaya aku datang kepada engkau memberi keampunan sepenuhnya. Hadis ini riwayat Tirmizi, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kita dalam hadis kursi ini, maknanya tugas kita memohon kepada Allah, mengharapkan sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita tahu semua Allah tu Maha Pengampun. Jadi mengucap istighfar yang diiringi dengan taubat barulah sempena tujuan istighfar. Tetapi jika berlainan ucapan lidah dengan hati, maka ucapan istighfar itu sia-sia belaka. Siapa yang mohon ampun sedang dia masih tidak berubah dengan melakukan kemungkaran, dosa, maka sesungguhnya dia itu seorang yang pendusta, yang memperolok-olokkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk mendapat keampunan Allah, tidak perlu kepada pertolongan orang tengah. Hendaklah beristighfar dengan lidah, lalu disertai dengan hati, memberhentikan dengan segera kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Rasulullah SAW mengajar doa dan istighfar, di antaranya Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafur rahim. Yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku telah banyak menzalimi diriku. Tidak siapa yang mengampunkan dosa kecuali engkau, ya Allah. Maka ampunilah aku dengan keampunan daripada engkau, dan kasihinilah aku. Sesungguhnya engkau lah yang amat pengampun dan amat mengasihani. Ya, inilah di antara ucapan istighfar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga lafaznya seperti Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini biasa dibaca ketika lepas sembahyang. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi diriwayatkan, siapa yang mengucapkan istighfar ini dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan mengampunkan dosanya sekalipun ia lari sewaktu dalam pertempuran perang jihad. Saudara sekalian, di antara tugas kita ialah mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu merupakan perkara yang penting dalam hidup kita untuk mendapatkan keampunan Allah SWT. Jadi kita bimbang jangan sampai kita meninggal dunia tidak diampunkan dosa-dosa syirik kita, dosa menyekutukan Allah SWT. Sebab itulah mohon taubat, mohon keampunan ni perlu dilakukan selalu. Mana tahu kita ada melakukan perkara-perkara yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang yang meninggal dunia dengan tidak bermohon ampun daripada dosa-dosa syirik yang dilakukan, maka Allah tidak akan mengampunkan. Ini Allah sendiri memberitahu dalam surah An-Nisa ayat 48. Inna

0: bumi. Bermaksud sebagai contoh banyaknya dosa yang dilakukan oleh hamba Allah itu seolah-olah memenuhi bumi. Apabila beristighfar memohon ampun, maka Allah akan ampunkannya. Mengikut setengah-setengah pendapat, selama seorang itu mentauhidkan Allah, walaupun telah membuat dosa, ia akan dimasukkan ke syurga tetapi tidak berkekalan seperti mana orang kafir. Orang kafir kerana mati dalam kufur syirik pada Allah, maka dia terus ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pentingnya kita mentauhidkan Allah dengan sebenar-benar. Itulah sebesar-besar jaminan bagi seorang makhluk mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, saudara sekalian, sentiasalah berdoa, berharap semata-mata kepada Allah, iaitu jalan sebab mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana doa merupakan ibadah atau otak, yakni anti setiap ibadah. Oleh itu, hendaklah berdoa dengan sepenuh pengertian ibadah, seperti juga menunaikan ibadah-ibadah yang lain. Bukan berpura-pura atau hanya sebagai upacara kebiasaan saja disebut di mulut. Jadi seorang itu tidak seharusnya putus asa daripada mendapat keampunan Allah, kerana keampunan amat luas sekalipun dosa kesalahan yang telah yang memenuhi bumi. Jadi ucapan istighfar dengan lidah memohon ampun kepada Allah hendaklah dituruti dengan penuh hati, sepenuh hati. Perbuatan bagi tujuan bertaubat dan tidak mahu mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Jangan sekali-sekali mensyirikkan Allah, kerana syirik akan menutup pintu keampunan. Mentauhid dan mengesahkan Allah ialah membuka pintu keampunan bagi sesiapa yang memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, saudara sekalian, mari kita banyakkan beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan selalu bertaubat kepada Allah, tidak mengulangi dosa-dosa yang kita lakukan. Segera melakukan taubat sekali melakukan apa-apa juga kesalahan, tidak kira sama tua atau muda. Maka rebutlah peluang sementara umur masih ada, kerana dengan bertaubat akan sentiasa mendapat keampunan dan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

JFM Bermata, Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Majujo, salam Lisa Madani kepada semua pendengar JFM. Tak kira di mana jua anda berada ketika ini. Apa khabar anda? Sihat tak sihat? Jalan raya clear bahang. Ha, perjalanan dari pejabat pagi ni, minggu ini, orang kata apa, cerah jalan tu. Alhamdulillah, sebab apa? Cuti sekolah telah pun bermula. Hari ini adalah Rabu 2 September 2026. Bersamaan dengan 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Selamat pagi untuk semua pendengar. Tak kira walau di mana juga berada. Bertemankan saya, DJ Jihad ataupun Wana Wajihah Wan Mustafa untuk edisi hari ini Aura Permata. Pastinya, 3 frekuensi 101.9, 105.3 dan juga 92.1 ataupun boleh dengarkan saja di RTM Klik. Betul-betul percuma. Baik, hari ini kalau ikutkanlah kan ramalan kajian cuaca daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, pagi tiada hujan, petang ribut petir, malam tiada hujan dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Rancang perjalanan anda dari masa ke masa, jangan kongsikan informasi-informasi terkini untuk anda. Dan juga yang paling penting sekali berkenaan dengan indeks pencemaran udara ataupun bacaan IPU. Pada anda yang hendak menuju ke kawasan yang bacaan IPU-nya tinggi, tolong ambil langkah-langkah keselamatan demi kesihatan anda dan insan tersayang. Masih lagi kita dalam menyambut hari kemerdekaan, sudah pun berlalu 31 Ogos yang lepas, dan nanti 16 September kita akan menyambut Hari Malaysia pula. Dan dengan itu, saya nak siarkan lagu Jacqueline Victor Gemilang, lagu yang dirakamkan kembali oleh Jacqueline Victor sendiri pada tahun 2023. Terus dengarkan JFM, Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Bersyukur ni kita kena didik dan kita kena praktikkan sejak anak-anak kita kecil. Dan didikan ni perlulah bermula di rumah. Sebagai mak ayah, kita kena sentiasa ingatkan anak-anak kita tentang tingginya nilai mensyukuri nikmat dan rezeki, walaupun ianya sekecil-kecil pemberian dan sekecil-kecil rezeki. Bila setiap apa yang kita buat dalam hidup ni kita bersyukur, pasti akan berlapang dada dan redha jika kita ditimpa ujian dan juga musibah.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Okay, saudara, sekarang ni memang musim cuti sekolah dan kita tak dapat nafikan bahawa memang terlalu banyak kenderaan di kawasan ataupun di lokasi-lokasi pelancongan. Kenapa? Sebab memang mereka mengambil kesempatan untuk meluangkan masa berkualiti bersama keluarga, anak-anak cuti. Inilah masa, dah habis periksa dah hari itu. Inilah masa dan saatnya untuk bersama-sama dengan anak-anak. Dan juga tak dapat dinafikan juga ada kejadian-kejadian yang tidak dapat kita jangka. Kejadian-kejadian, betul lah orang kata kan, pepatah Melayu mengatakan malang tidak berbau. Itulah yang terjadi apabila ada beberapa kemalangan yang meragut nyawa, meragut nyawa isteri, anak, suami, satu keluarga. Yang ini Jihan nak kongsikan berkenaan dengan kemalangan yang meragut nyawa sebuah keluarga. Suaminya berusia 32, isterinya 32 dan juga anaknya. Malahan mereka sempat berada di dataran Putrajaya bergambar bersama. Namun terlibat dalam kemalangan ngeri membabitkan 11 kenderaan di kilometer 1104 Lebuh Raya Pantai Timur arah Lancang menuju Kuantan. Ketiga-tiga mereka disahkan meninggal dunia dan juga ada seorang lagi lelaki yang berada dalam Honda CR-V turut terkorban pada kejadian yang sama. Jadi sukar kita bayangkan kan bagaimana kehidupan itu pantas berubah. Minggu ni dia boleh macam, yelah, saya tak tahu bila saya akan berakhir, malahan anda semua. Mungkin minggu ni kita akan nampak dia tersenyum, boleh bergelak ketawa. Minggu depan dia sudah tiada di depan mata kita. Mungkin hari ni kita boleh bercakap, bercerita tentang apa sahaja. Tapi hari esok mungkin dia bermuram durja akibat kehilangan insan yang tersayang. Begitulah kehidupan saudara. Jadi nasihat dan juga pesanan jihad kepada semua pemandu yang sedang memandu kenderaan ketika ini, tolong, tolonglah amalkan langkah keselamatan ketika memandu kenderaan. Ya, jihad tahu kadang-kadang kita dah memandu betul ikut peraturan dan sebagainya, tetapi kenapa kita masih lagi menjadi mangsa? Tolong, sebab tu nasihat kepada semua pandu kereta, ingat jalan raya adalah milik kita bersama. Dia tak ada jalan tu warna wajah Mustafa yang berat, tak ada. Tak ada. Bukan walaupun jalan itu diambil sebenarnya nama atuk ke nenek moyang anda ke, tidak. Itu tiada kena mengena. Ianya tetap adalah jalan milik kita bersama. Sopan santun di atas jalan raya, beri ruang, jangan potong barisan dan juga pandu kereta mengikut had laju yang ditetapkan. Ini sangat penting. Bukan apa, kadang-kadang kita dah buat elok, bawa elok, sopan atas jalan raya, dibuat disebabkan orang lain tak buat elok tu, kita pula yang menjadi mangsa. Kita tak naklah kita menjadi punca ataupun asbab kemalangan lain yang berlaku di atas jalan raya. Baik saudara, kita nak teruskan hiburan di Jura FM. Kita bagi pagi anda ini rancak sedikit boleh. Kita ada Faris Adnan dan juga Mas Hidayu, Air Titik Kebata, Jura FM, Radio Belia No. 1 Bangsa Johor.

Baiklah, Sarah, pukul 7 nanti kita akan sama-sama dengarkan berita nasional utama 7 pagi dan news lepas itu kita ada laporan trafik, kita ada klik tajuk berita, kita ada berita Jura FM. Apa lagi? Terus dengarkan Jura FM, kita dengarkan lagu Lewis Capaldi, Someone You Love. Jura FM, ready pilihan nombor 1 bangsa Johor.

0: JFM Permata Selatan, Malaysia, Tanah Airku, Yusni Hamid dan juga Azhar membawa kita ke 7.20 minit pagi. Seketika kita bersama dengan ASP Syuhaida untuk laporan trafik. Assalamualaikum puan, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Mesti trafik lancar je hari ni kan, cuti sekolah kan. Silakan betul. Dengan laporannya tu, silakan.
1: Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Johor FM. Sehingga jam 12 tengah malam tadi, sebanyak 281 kes kemalangan jalan raya direkodkan melibatkan satu kemalangan maut dan satu kematian. Kita ke laporan trafik sehingga jam 7 pagi ini. Di Jalan Johor Bahru, Skudai, trafik bergerak lancar di kedua arah. Lebuh Raya Pasir Gudang ke Taman Peling, trafik di kedua arah semakin bertambah tetapi masih bergerak lancar. Manakala di Jalan Johor Bahru, Kota Tinggi, trafik bergerak perlahan menghala ke Johor Bahru namun ke Kota Tinggi masih bergerak lancar. Di Tambak Johor pula, trafik ke Singapura dan Malaysia semakin meningkat tetapi masih bergerak lancar. Dan akhir sekali di Lebuh Raya EDL, laluan menuju ke bangunan BSI, lingkaran dalam, Seluar Laut dan Bukit Senyum masih bergerak lancar. Pengguna jalan raya dinasihatkan agar sentiasa berhati-hati ketika memandu, mematuhi peraturan lalu lintas serta mengutamakan keselamatan diri dan pengguna jalan raya yang lain. Selainnya memerlukan bantuan, boleh menghubungi Pusat Kawalan Johor di talian 07-221-2999. Sekian laporan trafik dari JSPT Kota Jen Johor. Selamat bersama JSPT.
0: Ya, baik. Terima kasih puan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kita nak teruskan hiburan ini antara lagu baru daripada Syamil dan juga Annie Zakri. Kalau Syamil lagu pertama, Annie Zakri Sejambak Bunga. Terus dengarkan Johor FM. 7.30 nanti kita ada berita Johor FM. Dan menyusul selepas itu, jangan akan kongsikan klik tajuk berita. Ingat, walaupun jalan raya itu lancar, terus sampai ke pejabat tanpa orang kata kesesakan lintas, ingat, jangan pula tekan sampai jejak rapat ke apa alas lantai kereta tu kan. Tekan je, tak angkat-angkat kaki, hati-hati. Memandu, terus dengarkan Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 pagi bersama-sama saya Wan Nurwajiha, Wan Mustafa. Tajuk berita utama hari ini, Tunku Mahkota Ismail bantu kemenangan pasukan polo di Raja Johor. RM50,000 pengunjung meriahkan Pavilion Johor di Maha 2026. Berita sepenuhnya. Berita pagi ini dimulakan dengan sukan. Pasukan Diraja Johor membuka langkah kanan dalam kejohanan Johor Super Crown Polo di Istana Pasir Pelangi Johor Bahru, menewaskan Temasek 11-7 dalam aksi pembukaan semalam. Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail mencuri tumpuan dengan menjaringkan 5 gol walaupun mengalami kecederaan pada tangan kanan semasa latihan. Gol pasukan Diraja Johor turut dijaringkan Pablo Polito Pires 4 gol dan Juan Bautista Panzilo 2 gol. Johor Darul Ta'zim JDT menang 4-1 dalam aksi pertama pusingan 16 Piala FA menentang UM Damansara United di Stadium Sultan Ibrahim petang semalam. Kelebihan tersebut bakal dibawa menjelang aksi kedua pada 8 September nanti. 3 gol terhasil pada separuh masa pertama menerusi sepakan penalti Jairo da Silva disusuli jaringan pemain baru Daniel Castro. Manuel Hidalgo turut meledak 2 gol bagi setiap babak manakala jaringan tunggal Damansara United menerusi Amirul Akmal Safarizam. Kedua-dua pasukan bakal bertemu sekali lagi pada 8 September nanti. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia, MAHA, yang berlangsung di Serdang Selangor, menyaksikan lebih 50,000 pengunjung melawati Pavilion Johor. Perkongsian Esko Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar, Mat Isra Abdullah memaklumkan, Pavilion Negeri mempamerkan pelbagai kejayaan dan pencapaian pertanian Johor serta inovasi dan teknologi pertanian. Pavilion Johor juga menawarkan pelbagai produk makanan dan industri asas tani keluaran usahawan Johor. Sebanyak 981 tangkapan dibuat atas pelbagai kesalahan lalu lintas dan jenayah menerusi penguatkuasaan trafik di Johor sejak 1 Januari hingga 31 Ogos.

0: Ogos lalu. Lebih 139,696 saman dikeluarkan, manakala 4,197 kenderaan disita atas pelbagai kesalahan lalu lintas. Ketua Polis Johor, Dato' AB Rahman Arshad berkata, sepanjang tempoh sama, 2,527 operasi dilaksanakan. Seramai 38 tahanan imigresen dihantar pulang ke negara asal masing-masing minggu lalu. Jabatan Imigresen Malaysia JIM Johor memaklumkan 36 daripadanya merupakan warga Indonesia, manakala 2 warga negara Singapura. Kesemua tahanan di senarai hitam dan tidak dibenarkan memasuki semula ke negara ini mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Sekian berita disunting oleh Anas Matno dari Bilik Berita Johor FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Berita ini disiarkan dari Johor FM.